Allah, jadikanlah hati-hati kami penuh dengan kecintaan kepada-Mu. Jadikanlah lidah-lidah kami yang sentiasa akan basah dalam mengingati-Mu. Bantulah kami, Ya Allah, untuk sentiasa berzikir kepada-Mu dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, lindungilah kami, Ya Allah, dari kebencian dan kemurkaan-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Lari. Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mota, hanya di Pahang FM 1.3.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, dah pun 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan seperti biasa untuk ramalan cuaca kita pada pagi ini. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan.
0: Yeah.
1: Di sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan di sebelah malamnya pula tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius. Suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan pula. Pagi sehingga ke malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat.
1: Yeah.
0: Dengan kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam. Dan juga ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter.
1: Itu dia perkongsian yang dapat kami kongsikan dengan anda di mana ramalan cuaca bagi negeri Pahang serta cuaca laut perairan.
0: Dan kita harapkan supaya anda semua, khususnya kepada mereka yang akan ke laut, berhati-hatilah di sana. Jadi mungkin dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini,
1: betul,
0: mungkin orang kata sedikit sebanyak mengganggulah urusan anda. Jadi kita harapkan supaya dipermudahkan segala urusan lah.
1: Betul tu. Baik, seperti biasa 8.30 minit pagi nanti kita ada ruangan masjid ke masjid. Jadi kepada anda nak tahu apa infonya, nantikan saja pada pukul 8.30 minit pagi.
0: Terus kekal setia bersama kami.
1: Bye, fam.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Dar tu cosa, un popolanizat, tu quanta? Dar tu cosa, un tuyo, popolan limbo, pahangbara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: Ikuti rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, ruangan Masjid ke Masjid 8.30 minit pagi pada ketika ini.
3: Ya, seperti biasa, info yang ingin kami kongsikan dengan anda pagi ini, di mana program Jom sertai program Gema Al-Quran Negeri Pahang 2026-2027 ni.
2: Okey.
3: Mendekatkan ummah dengan Al-Quran dalam suasana santai, mesra dan juga penuh mahabbah. Di mana buat julung kalinya, program Gema Al-Quran Negeri Pahang akan diadakan bermula hari Ahad 14 Jun 2026 bertempat di Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Okay.
3: Dari 7.45 pagi hinggalah ke pukul 9.30 pagi ini.
2: Okay.
3: Jadi program ini akan berlangsung setiap minggu selama 30 minggu sehinggalah khatam 30 juzuk Al-Quran, insyaAllah.
2: Oh, okay. Menarik sekali.
3: Yeah. Di mana program ini dianjurkan oleh pengurusan Masjid Negeri Pahang dengan bimbingan khas daripada Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul Haji Ghazali, iaitu Hakim Tilawah Kebangsaan dan juga Antarabangsa ni. Jadi turut bersama membimbing iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, Imam Besar, Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, Imam Satu, dan juga Ustaz Syaifuddin bin Ngah, Imam, serta Imam-Imam dan juga pegawai Masjid Negeri Pahang yang lain. Jadi program ini terbuka untuk semua Muslimin dan juga Muslimat, dewasa dan juga kanak-kanak, individu dan juga seisi keluarga. Jadi yang mahir membaca Al-Quran, yang masih belajar membaca Al-Quran dan juga yang belum lancar membaca Al-Quran juga turut dialu-alukan hadir.
2: Semualah maknanya.
3: Semua. Di peringkat ya. Baik, jadi program ini sangat santai, mesra dan juga tidak membebankan peserta kerana percuma sepenuhnya program ini. Tak ada bayaran.
2: Menarik.
3: Tiada yuran pendaftaran, tiada pemeriksaan, tiada bacaan personal secara bersorangan. Belajar secara berjemaah dan juga penuh motivasi dan sesuai untuk semua peringkat usia.
2: Betul.
3: Jadi program ini adalah kesinambungan daripada kejayaan Gema Ahad Tadarus Al-Quran Siri 1 hingga Siri 5 yang mengangkat konsep 6T. Tajwid, Taranum Murattal, Tadarus, Tadabur, Taslim dan juga Tahlil.
2: Bukan sekadar mengaji sajalah ni.
3: Ya, betul tu. Jadi marilah sama-sama kita menghidupkan masjid, eratkan ukhuwah dan juga didik keluarga mencintai Al-Quran. Jadi mohonlah kepada yang ingin menyertai, bolehlah hadir di Masjid Negeri ini pada 14 Jun 2026 hari Ahad.
2: Jadi bersama-samalah kita, orang kata, mengimarahkan Al-Quran kita. Bukan sekadar hanya di bulan puasa saja untuk kita bersama-sama dalam tadarus Al-Quran, tetapi saja di bulan-bulan yang lain.
3: Betul tu, Ezri.
2: Untuk maklumat lanjut, bolehlah layari Facebook Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
3: Ya, betul tu.
2: Okey, seterusnya ini yang mana program Raudatul Jannah Faini Qarib bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman yang akan berlangsung pada hari ini Khamis pada pukul 10 pagi. Bertempat di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi Muslimin dan juga Muslimat dijemput hadir lah.
3: Betul tu. Dan seterusnya ni kuliah Duha Mingguan di mana akan berlangsung pada hari ini juga, Khamis 4 Jun 2026 dari 9.30 pagi hinggalah 11 pagi di Dewan Kampung SC Kuantan. Jadi pengisian kuliah duha ni ada bacaan zikir Al-Maturat, ada juga bacaan hadis 40 Imam Nawawi dan juga kajian mustalah hadis. Jadi Muslimin dan Muslimat dah dijemput hadir lah ke program ini.
2: Okey, itu dah antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini. Dan pastinya banyak lagi info kita akan kongsikan pada minggu depan pula.
3: Betul tu.
2: Okey, jadi terus kekal setia bersama kami.
3: Bye FM.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan 8.54 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan seperti biasa pada pukul 9 pagi nanti, kita dapat ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Jadi jumpa nanti selepas berita 9 pagi nanti.
0: Ya, sebelum itu jom kita dengar dulu lagu dari Baby Acha dengan lagunya Diam-Diam Jatuh Cinta.
1: FM.

teringat demo terkejut sedar. Du ingat kau demo telapa, rindu aku peluk bata. Hai, saya Ila Nabila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM 1.0.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
2: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage

0: The Malaysia Pahang FM.
1: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini, bidang umum, keterangkuman. Keterangkuman atau dalam bahasa Inggeris inclusiveness diada dalam satu perkataan iaitu keterangkuman membawa maksud kualiti yang meliputi atau merangkumi lingkungan pelbagai subjek atau bidang. Pantun hari ini. Meniti banner tumbuh mencabut selasih dulang. Kami tiada berani sungguh malas merebut kekasih orang. Menjadi pokok, menjadi daun. Makan ditalam, masaknya nasi. Begini rasanya ceria setahun, ceria semalam rasanya mati. Pantun yang dipetik dari buku Kurik Kuni Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa jiwa bangsa.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Di jam yang terakhir, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif bagi edisi hari Khamis hari ini, 4 Jun 2026.
2: Okey, dan pastinya untuk anda yang sedang bekerja pagi ini, selamat bertugas untuk anda.
3: Betul tu.
2: Jadi diharapkan supaya anda semua melakukan tugasan dengan penuh cekap dan juga dipermudahkan urusan.
3: Amin.
2: Maklumlah kan, cuti panjang raya baru ni.
3: Ya.
2: Jadi daging korban pun banyak lagi dekat rumah tu.
3: Jadi bila masuk pejabat, bila dah lama cuti ni, dia rasa lain macam. Mana satu kerja nak dibuat ni, banyak atas meja ni.
2: Itulah dia ni. Jadi keliru lah.
3: Keliru. Jadi ambil masa lah untuk step by step lah, untuk orang kata nak capai KPI tu balik.
2: Ya, betul. Semoga anda semua orang kata bersama dengan kami di mana saja anda berada.
3: Betul.
2: Dan seperti kita nak kongsikan tadi, di jam yang terakhir ini kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
3: Betul tu. Jadi kita nak mulakan dengan lagu apa tu, Hezri?
2: Lagu dari Sejati dengan lagunya Bila Bunga Dipetik Orang.
3: Baik. Okey, sama-sama kita dengarkan
2: Pahang FM,
3: satu pilihan.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Ngak dema terkeja sedar. Du ingat kau dema telapang. Rindu aku perlu bata. Hai, saya Ila Nabila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM 1.

0: Baru saja berlalu lagu dari Bon Jovi dengan lagunya You Give Love a Bad Name.
1: Ya, nampaknya kita ni di penghujung rancangan Hezri.
0: Ya.
1: Dalam zone aktif pagi ini.
0: Baik, terima kasih untuk anda yang telah bersama dengan kami untuk edisi hari ini Khamis 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Dan seperti biasa pada pukul 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, jadi kita jumpa lagi. Terima kasih untuk anda semua dan Assalamualaikum.
1: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah beriman selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam Nidaul Islam bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi. Topik kita pada hari ini adalah dosa yang dibalas segera. Hati-hatilah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekaliannya. Tahukah kita dosa yang dibalas segera ni? Ada dosa yang kalau kita buat akan segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ni. Jom saya kongsikan. Pertama adalah dosa orang-orang yang zalim. Menurut hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang berbuat zalim itu akan dipercepatkan siksaannya di dunia. Jadi hati-hatilah, jangan kita menjadi orang-orang yang melakukan kezaliman. Seumpama kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sewajarnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia, iaitu berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah orang yang derhaka kepada orang tuanya. Muslimin muslimat, ingat, orang tua kita itu mulia dan tertinggi. Jangan sekali-kali kita menderhaka kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya, ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang ketiga adalah mereka yang melakukan zina. Pelaku zina ini, dia akan menjadi ketagih dan mudah terangsang nafsunya, sehingga dia akan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali, dan mereka tidak takut untuk melakukan dosa tersebut. Yang keempat, iaitu orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang pantas dipercepatkan hukumannya di dunia dan menunggu siksa di akhirat melainkan dosa orang yang derhaka kepada orang tua dan juga pemutus silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada dosa-dosa yang berat ni, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi, sekian dulu daripada saya, Hafiz Afandi, untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi. Hashtag Penyiaran Cakim. Nidaul Islam.
2: Pang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia yang terus bersama dengan kami menerusi Zon Persona di Pang FM satu pilihan. Untuk hari ini Khamis 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula, inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: 10.22 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Sekali lagi selamat pagi saya ucapkan untuk anda semua terus bersama dengan kami di sini menerusi Zon Persona bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad menemani anda sehingga pukul 2 petang di Pahang FM, satu pilihan. Okey, jom kita tengok-tengok selak-selak sikit apakah ramalan cuaca kita di menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk negeri Pahang. Bagi hari ini, Khamis 4 hari bulan Jun 2026, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam tiada hujan dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Manakala untuk hari Jumaat 5 hari bulan 6 2026, pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam tiada hujan dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius. Baik, kita tengok pula pada hari Sabtu. Apa macam cuaca pada hari Sabtu? Ini ramai yang ingin bercuti-cuti Malaysia. Gitu kan? Ramai yang rasa macam wow, bebas, free kan? Itulah. Baik, pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, sama jugalah di sebelah malam, dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Itu antara ramalan cuaca yang telah pun dikongsikan di Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh juga tengok-tengok selak-selak jugalah ya di laman sosial mereka untuk mengetahui. Mana dah tahu jika anda ingin keluar daripada negeri Pahang dan Makmur, nak pergi ke Melaka ke, nak pergi ke Johor ke, nak pergi ke Negeri Sembilan ke, nak pergi ke mana-mana je lah ya, boleh tengok-tengok juga, boleh tengoklah portal mereka ini untuk melihat ramalan cuaca di negeri yang tempat yang anda nak pergi tu. Apatah lagi anda boleh tengok jugalah kata dia punya kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Okey, jadi berhati-hati di jalan raya, mudah-mudahan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera makan pagi agaknya ya, dan mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga makanan yang kita makan itu adalah makanan yang cukup berkhasiat. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Makanan tu adalah rezeki untuk kita semua kan, yang masuk ke perut kita menjadi satu tenaga, sumber tenaga kepada kita semua, insyaAllah.

32 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Hari ini 4 Jun 2026. Kepada anda yang menyambut hari jadi pada hari ini, selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dikuatkan iman anda. Mudah-mudahan kan kita sepatutnya memberikan sesuatu yang positif dalam hidup kita, sempena dengan hari lahir kita. Itu yang paling penting sekali. Kata-kata semangat, kata-kata penguat kan, memenuhi dalam kehidupan kita ni bukanlah mudah sebenarnya. Baik, jom kita kongsikan situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang tahun 2026. Ini kita kongsikan sepanjang tempoh 24 Mei 2026 hinggalah 30 Mei 2026. Katanya sebanyak 19 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang dan terdapat peningkatan 7 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 12 kes. Jadi dalam tempoh ini juga berlaku satu wabak aktif di daerah Temeloh, satu wabak aktif di daerah Bentong dan juga satu di daerah Kuantan. Nah, jadi kalau kira-kirakan kesemuanya sekali, jumlah terkumpul kes denggi di seluruh negeri Pahang adalah 367 kes, manakala jumlah kes kematian terkumpul tahun 2026 satu kematian. Nah, jadi kita kita bagi tahu kepada semua masyarakat, untuk diri kita sendiri jangan leka, sebab kita sebagai individu perlu sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan denggi di kediaman masing-masing dengan cara-cara yang telah pun kita sedia maklum. Tapi kalau tak sedia maklum, kita boleh carikan. Kita boleh bagi tahu, cari, kemudian musnahkan tempat pembiakan jentik-jentik dalam rumah, luar rumah. Dia tak lama pun, 10 minit je. Lepas tu kita kena lakukan semburan aerosol bagi membunuh nyamuk Aedes dewasa, terutamanya pada waktu puncak awal pagi dan juga lewat petang. Dan kemudian kalau kita ada gejala-gejala demam denggi kan, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran, sebab tindakan ini boleh menyelamatkan nyawa kita. Itu yang paling penting. Baik, jom terus lagi berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Kita terus bersama dengan kumpulan Slam Suratan di Pahang FM, satu pilihan.

0: Itulah lagu suratan kumpulan Slam bawa kita ke pukul 10.39 minit pagi waktu ini. Dan seketika kita nak bersama menerusi rancangan tajaan Diana Metro Sinam Raha. Dan kita ada Umi di talian sekarang ini. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Okey, Umi, teruskan untuk pagi ini.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar semua. Hari ini saya Umi daripada syarikat Diana Mattress. Okey, sebenarnya kan ini saya dengan bersemangat ni nak kongsikan rahsia untuk anda kekal bertenaga, kekal cergas ketika bekerja, khususnya mak ayah. Okey, sebenarnya kan ramai sangat yang tak perasan tentang hal ni. Okey, silam juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa saya cakap penting? Okey, dekat silam kita menghabiskan masa lebih kurang jam 6 ke 8 jam untuk kita dapatkan rehat, untuk kita recharge semula tenaga kita dan untuk kita bersedia pada keesokan harinya. Okey, dalam tempoh 6 ke 8 jam ni juga sebenarnya dia penting sangat. Sebab apa? Sebab badan kita melalui proses pemulihan tenaga. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan nasihat berkenaan dengan silam, okey, sebelum beli silam, okey, nak grab silam yang jenis macam mana yang sesuai dengan badan kita, boleh ambil nombor talian saya 019-417-0427. Okey, 019-417-0427. Okey, untuk pendengar-pendengar semua. Okey, hari ini saya nak kongsikan juga tips sebelum anda pilih silam. Saya nak kenalkan anda kepada silam jenama duria. Okey, untuk silam jenama duria, saya nak tawarkan kepada anda silam yang speknya tidak terlampau keras, tidak juga terlampau lembut. Okey, bila mana saya sebut dia tidak keras sangat, dia tidak lembut sangat, silam ini mampu untuk bagi sokongan badan yang sempurna. Dan silam duria hari ini kami datangkan, kami inovasikan, silam ini adalah silam tanpa spring. Okey, ada yang tertanya-tanya, Umi, kalau silam ini tak ada spring, apa yang kita gantikan? Okey, untuk silam duria adalah silam yang khusus. Silam ni kita gunakan silam high density compress form. Bila mana saya katakan silam ni high density compress form, untuk silam ini kita tawarkan dia bahagian yang padat dekat bahagian tengah, okey, dan dekat bahagian atas tu kita berikan kepada anda lapisan form, okey, untuk berikan rasa-rasa yang lembut sedikit. Jadi, silam ni sebenarnya spek dia adalah separuh padat. Okey, dan silam ini adalah zero motion transfer. Bila mana silam ni tak ada spring, okey, jika pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan apa yang lagi istimewa, untuk silam ini fabric yang kita berikan adalah fabric yang bebas cetakan warna kimia. Okey, untuk apa? Untuk kita elakkan gatal-gatal, alahan dan sebagainya. Dan untuk anda semua, hari ini punya promosi kita nak tawarkan diskaun penjimatan harga bukan lagi RM500 tapi RM1,000. Jadi untuk anda semua, ambil nombor talian saya sekarang, terus telefon sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0427. Okey, 019-417-0427. Okey, untuk silam duria hari ini, saya ada tawarkan silam ini dengan saiz yang paling besar, saiz king, saiz yang sederhana, saiz double untuk saiz queen, dan saya ada juga saiz untuk individu-individu bujang, saiz single. Okey, untuk waktu saya ke udara ni, saya mampu untuk sebut saiz queen sahaja, tapi sekiranya anda berminat dengan promosi untuk saiz king ataupun saiz bujang, boleh sahaja ambil nombor talian kami, telefon terus. Okey, untuk silam duria ini, saya nak tawarkan silam ini dengan pelbagai ketebalan. Saya ada silam yang tebal ataupun yang nipis sikit juga saya ada. Okey, untuk silam duria ini yang paling tebal, anda boleh dapatkan silam duria 10 inci. Untuk 10 inci ini, saya biasa tawarkan silam ini pada harga pasaran adalah RM2,199. Tapi untuk anda semua, saya nak tawarkan diskaun RM1,000 dan harga yang tinggal hanya RM1,199. Tapi tunggu dulu. Okey, untuk harga ini 1199, anda bukan sahaja dapat tilang, tapi saya nak tawarkan satu unit katil percuma kepada anda. Okey, dengan pembelian hari ini, anda dapat tilam yang sangat tebal 10 inci, double sesuai untuk pasangan suami isteri. Dan kita nak tawarkan satu unit katil divan kepada anda dengan harga promosi RM1,199. Okey, itu untuk 10 inci. Kalau anda nak sederhana tebal sikit, yang biasa orang pilih. Okey, saya ada datangkan tilam ini dengan ketebalan 8 inci. Okey, untuk 8 inci ini harga biasa, harga pasaran, harga tanpa promosi adalah RM1,899. Tapi untuk anda semua, saya nak tawarkan set ini pada harga serendah RM899 sahaja. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan, terus dapatkan sekarang, buat tempahan sekarang, buat terus pembayaran sekarang. Sebab apa? Sebab stok katil kami memang sangat-sangat terhad. Jadi yang confirm order, kami akan buat penghantaran kepada anda secara percuma sahaja. Okey, sekali lagi nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Sekejap lagi kita nak sambung lagi selepas ini.
0: Okey, jom kita dengarkan dulu 14 kita.

0: kita di Pahang FM satu pilihan. Jom kita sambung semula bersama dengan Umi di talian. Umi.
1: Okey, baiklah untuk anda semua yang tak sabar-sabar yang nak dapatkan promosi tapi tertanya-tanya, Umi, stok masih ada lagi ke tak? Ada. Okay. Untuk akhir promosi kita ni, saya masih ada lagi baki stok kata percuma hanya 15 unit sahaja lagi. Tapi untuk anda semua, apa kata grab sekarang? Okey, sebab saya pun tak pasti 15 unit kata ni akan tahan sampai bila, sama ada 10 minit lagi, 5 minit lagi. Jadi untuk anda semua, rebut sekarang, dapatkan kualiti tilam yang istimewa bersama dengan katil percuma hari ini. Okey, jadi yang nak buat tempahan sangat-sangat mudah. Okey, nombor talian saya sekejap lagi saya akan sebutkan. Anda boleh terus sahaja WhatsApp ataupun anda nak telefon pun boleh. Okey, nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk anda semua yang nak rasakan kualiti tilam duria, tadi saya dah sebut bedah tilam untuk ketebalan 10 inci, saiz double, saiz queen ataupun 8 inci. Okay, di mana kalau untuk 8 inci harganya hanya RM899 dan untuk 10 inci harganya RM1199. Okay, untuk 10 dengan 8 inci adalah tilam jenis yang tebal dan untuk promosi hari ini, okay, promosi hari ini memang sangat-sangat terhad. Sebab apa? Kami nak tawarkan satu unit katil divan kepada anda secara percuma. Okay, nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Itu untuk 10 dan 8 inci. Untuk anda semua juga, saya nak tawarkan pilihan yang nipis sedikit. Okey, khusus untuk mak ayah yang mungkin ada sakit lutut, yang tak boleh ambil tilam yang tebal-tebal sebab rasa macam kena panjat tilam tu. Okey, untuk anda, saya nak tawarkan ketebalan yang lebih rendah iaitu 5 dan 6 inci. Okey, untuk 6 inci ketebalan daripada harga biasa saya tawarkan adalah RM1,699. Tapi untuk anda semua, dapatkan untuk 6 inci ini dengan harga RM699. Juga kami nak tawarkan satu unit katil percuma. Okey, untuk 5 inci, harga yang saya nak tawarkan hari ini daripada harga biasa RM1,599, tapi untuk anda semua hanya RM599. Harga murah macam ni saya tak pernah lagi tawarkan dekat mana-mana platform. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, rebut sekarang peluang keemasan anda hari ini. Waktu ini adalah masa yang sangat-sangat sesuai. Okey, harga yang saya sebutkan tadi, saya pasti ada yang tertanya-tanya, ini harga final ke? Takkan tilam dengan kata harga murah macam ni? Ya, memang kita mampu untuk tawarkan harga yang murah macam ni. Sebab apa? Sebab kami ada tilam kami sendiri, kami proses, kami buat sendiri tilam dan kata kami untuk anda. Penghantaran juga kami hantar sendiri gunakan lori kami secara percuma sahaja. Jadi untuk anda semua, jangan ragu-ragu dengan kualiti yang Yana Mattress tawarkan. Tapi untuk anda semua, buat tempahan waktu ini sahaja dan kita akan hantar terus bersama dengan penghantaran percuma, pemasangan juga percuma. Okey, sekali lagi nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. InsyaAllah, yeah, kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Yana Mattress.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita telah pun bersama dengan Umi menerusi rancangan tajaan Yana Mattress Sinar Berhad di Pahang FM satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

0: Hello, tuan. Saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan. Masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Baik, pukul 11.04 pagi sekarang ini. Masih lagi meneruskan siaran kami menerusi Zon Persona di Pang FM Satu Pilihan. Untuk anda yang sekarang ini sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tengok jugalah kereta di hadapan anda. Jaga jarak kenderaan anda ya. Jangan sampai ada yang tercium-cium nanti. Ha? Susah juga kan? Ha? Kalau orang boleh berkompromi, insyaAllah. Tapi kalau ada yang tidak suka, tak boleh berkompromi, lain pula jadinya kan? Okey, kita nak cerita berkenaan dengan kumpulan pertama Jemaah Haji selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ini yang dikatakan Jemaah Haji seramai 329 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua, iaitu menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air. Alhamdulillah. Okay, jadi mereka ini telah pun disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Dato' Zulkifli Hassan dan juga isterinya Hanani Harun, serta pengarah eksklusif pengalaman pelanggan tabung haji iaitu Dato' Muhammad Amin Abdul Wahab. Okay, jadi kalau ikutkan kumpulan pertama ni yang terdiri daripada Jemaah Selangor berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 11.31 pagi waktu Arab Saudi semalam lah ya, dan menaiki pesawat Saudi Airlines. Jadi sampai ni orang kata bermakna lah untuk fasa kedua urusan haji tahun ini telah pun selesai bagi yang dah selamat tiba ni lah. Jadi Alhamdulillah semuanya berlaku dengan cukup pantas. Baik, kita nak riki-riki sikit. Kalau ikutkan ya, sepanjang musim haji tahun ini sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 17 jemaah iaitu 8 wanita dan juga 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci dengan kebanyakannya mereka mengalami serangan jantung. Jadi apapun kepada kita semualah ya, beringat-ringat kepada semua bakal jemaah haji, bukan saja perlu menitik beratkan soal ibadah, tetapi juga menitik beratkan juga aspek kebersihan, aspek kesihatan sewaktu sebelum pergi ke sana dan juga sewaktu berada di sana, dan juga untuk kita dah sampai ni ke Malaysia pun sebenarnya kan. Dan ini memperlihatkan jugalah pencapaian yang lebih hebat daripada jemaah haji sendiri apabila jemaah haji kita turut mengitar semula barang-barang untuk dijadikan produk yang lebih bermanfaat. Alhamdulillah. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Bang FM Satu Pilihan. Terus berhibur bersama dengan Siti Nordiana, Seribu Setia untuk anda semua. Kejap lagi ada Rumah Singgah di Bang FM Satu Pilihan.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Aku dah kaya. 30,000 ni,
2: 50,000, 1 juta.
3: Su, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
4: Bukan jutawan, tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya, semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tahu, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
3: Kesiannya.
1: Hei, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
5: Wang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
6: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Ajar. Itulah rumah singgah untuk anda semua di Bang FM Satu Pilihan. Baru kita ke pukul 11.17 minit pagi di waktu ini. Aha, kepada anda yang baru saja bangun tidur, kesat-kesat mata, dia tengok-tengok apa makanan ada, bau macam wangi sangat dapur tu. Amboi, kemain lagi dia ya. Bangun tidur cari makanan, bangun tidur cari makanan. Amboi, biasa ni, gitulah. Biasanya mak-mak kita, akak-akak kita macam itulah kan. Hei, menyampahnya lah kau ni kan. Macam itulah biasanya ayat keluar kan. Dah lah, pergi mandi dulu. Gitu, nak marah beria-ia kan, takut mengajuk pelik pula kan. Pergi mandilah kawan tu. Lepas tu jamu selera. Sambil-sambil jamu selera, gelak-gelak juga kan. Sambil-sambil itulah bagi nasihat. Kau ni lain kali janganlah bangun lewat-lewat. Rezeki tak masuk katanya. Pergilah cari kerja. Gitu pula jadinya kan. Tak apalah, sambil-sambil orang kata bercakap berkenaan kehidupan kita, menasihati antara satu sama lain, itu pun dah cukup bagus sebenarnya kan. Ada orang yang masih peduli sebenarnya, itu yang paling penting. Okey, cerita tentang peduli ni berkenaan dengan satu scam, apa stem? Koleksi stem khas burung bayan Malaysia. Yang ini di apa, kerjasama antara Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan Semenanjung Malaysia dengan Pos Malaysia Berhad. Jadi mereka telah pun mengeluarkan melancarkan koleksi stem khas burung bayan Malaysia, spesies burung bayan tempatan, di samping menyokonglah usaha pemuliharaan hidupan liar negara kita sendiri. Dan ini orang kata satu pencapaian yang baiklah sebenarnya, kerana spesies ini diketengahkan antara tiga spesies diketengahkan ialah bayan nuri, bayan puling, kemudian ada bayan serindit. Yang ini yang dikatakan berstatus kurang membimbangkan lah, dan juga dalam senarai merah kesatuan antarabangsa untuk pemuliharaan alam sekitar. Okay? Jadi mereka ni sebenarnya buat stem burung bayan ni bukan sebab apa. Sebab burung bayan ni sebenarnya mainkan peran penting dalam ekosistem menerusi penyebaran benih dan juga pemulihan hutan. Selain dihargai kerana burung ini ada bijaksana dia serta

kita tengok pada dia punya bulu dia sangat cantik kan. Jadi kalau orang yang dia suka main burung, dia suka tengok burung, dia suka memelihara burung, jadi dia tahu burung mana sebenarnya yang sering kali menjadi pilihan di hati peminat-peminat ya. Jadi kalau anda dapatkan stamp ini, anda boleh dapatkan saja koleksinya di 13 pejabat pos besar selain pejabat pos terpilih dan juga kedai dalam talian pos Malaysia. Selagi stok masih ada. Jadi ini sebenarnya tak banyak disebabkan apa namanya, ini sempena dengan Hari Burung Bayan Sedunia di 90 Biro Filateli di seluruh negara. Jadi silalah kepada anda penggemar koleksi stamp, anda bolehlah dapatkannya di mana yang telah pun saya sebutkan tadi. Okay, jom terus lagi berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Jangan resah-resah, jangan gundah-gundah. Hiburkan hati anda dengan lagu-lagu yang telah yang kita telah putarkan untuk anda semua. Habis tiba-tiba pula jadi macam gagap ni. Biasalah tu kan. Dia tak makan, dia belum minum lagi. Begitulah, untuk anda sedang makan tu, selamat menjamu selera. Jom dengarkan Bintang dulu, Budak Kacamata.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan kau gelisah, aku hanya ingin mendua.
0: Pang FM, satu pilihan. Pang FM, satu pilihan, 11.30 minit pagi. Waktu ni kurang 30 minit lagi sampai ke pukul 12 tengah hari. Ah, gitu dah, tengah hari nak makan tengah hari pula kan. Sedapnya masak nasi goreng kan, nasi goreng kampung katanya. Masak nasi goreng Cina katanya. Masak nasi goreng bodoh-bodoh je katanya, tapi sedap kan. Letak je lah dikatanya, apa namanya, ayam sikit. Letaklah sikit ikan bilis sikit. Kalau tak ada apa-apa, yang adanya hanyalah apa namanya, isi-isi ketam letak je kan. Mudah-mudahan kenyang kita hari ni. Okey, kita kena ambil tahu juga ni berkenaan dengan mereka, rakyat Malaysia yang masih memiliki 3 IC ni. Katanya kita kena gantilah dalam tempoh 3 tahun. Jadi kalau ada, masih ada lagi yang memiliki 3 IC, perlu ganti my card dalam masa tempoh 3 tahun. Kena ambil tahu ni ya. Sebab ini keutamaan untuk pembaharuan my card diberikan kepada rakyat Malaysia yang sudah menempah juga pemegang 3 jenis kad pengenalan IC lama. Ingat tak dulu IC lama yang ada cap jari ki kanan, muka kita tengah-tengah. Saya tak sempat lah kot. Mungkin orang yang lahir tahun 60-an sempat lagi lah kan. Lepas tu IC yang seterusnya pula, muka kita kat belah mana, kiri ke kanan. Lepas tu ada tanda Malaysia kat atas tu, adalah kita punya apa, adalah kita punya warga negara ditulis tu kan. Lepas tu IC yang terbaru ni siap ada chip dan sebagainya. Jadi itulah, kalau yang belum tukar kena tukar lah. Jadi pelancaran ni sebenarnya bukan apa. Sebabnya dia kata Jabatan Pendaftaran Negara menggesa supaya ramai tidak tergesa-gesa untuk memohon pembaharuan MyCard, kerana MyCard sedia ada masih sah untuk semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan juga menerima bantuan kerajaan. Tapi kalau ada 3 tu kena pergi tukar tau, jangan jadikan satu je, jangan sampai ada 3 kad. Dan pelancaran ni sebenarnya dilaksanakan secara berperingkat di ibu pejabat, ada dibuat di Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem tu janji sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara progresif. Jadi ini sebenarnya untuk pastikan pelaksanaan itu lebih lancar, teratur dan untuk elakkan kesesakan di kaunter JPN. Jadi pemegang kad pengenalan yang telah lapuk ni akan diutamakan dulu untuk pembaharuan dan dikendaki melengkapkan proses dalam tempoh 3 tahun akan datang. Antara kad pengenalan itu adalah kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan juga My Card versi 1. Itu dia. Okey, ini sebenarnya bukan apa, sebab kita nak selaraskan. Oh, dia kata, ni JPN kata, nak selaraskan tujuan dia untuk memperkukuhkan sistem identiti negara melalui penggunaan teknologi dan ciri keselamatan yang dipertingkatkan. Okey, jadi pergilah. Kalau yang masih ada kad pada lama, sila-silalah. Pergilah buat pembaharuan segera di JPN yang terdekat dengan anda. Okey, jom abang sayang, mari kita pergi pasar apa lagi. Naik motor sama-sama pagi ni, tak ada masalah kan. Pagi ni orang kata jalan raya pun tak sibuk lagi. Jom sama-sama kita rangkaian naik motor.

bekas-bekas tangkungan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau tangkungan air yang tak tertutup. Alamak, dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari.

0: diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
0: Darah kita bukan untuk Aedes. Hashtag kita jaga rumah kita.

Terpesona di Pahang FM, satu pilihan bawa kita ke pukul 11.42 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua, kepada yang sedang mendengar kita. Dengar kita di 104.1 MHz kalau berada di Kuantan. Namun jika sekiranya anda berada di Kuala Lumpur, di Selangor, kemudian di Negeri Sembilan, dapat dengarkan kita di 107.5 MHz. Itulah frekuensi kami berada di Pahang Barat dan seterusnya lah ke belah Kuala Lumpur sana kan. Jadi kalau selain daripada itu, anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda pergi ke apa, App Store, lepas tu pergi downloadkan di RTM Klik, lepas tu tengoklah radio tu, radio mana nak dengar. Oh, radio Pahang lah. Alamak, saya tak tinggal radio Pahang ni. Okay, klik saja radio Pahang, boleh dengar kami sentiasa 18 jam sehari semalam. Gitu. Okey, pagi-pagi tadi mungkin ada yang dah regang-regangkan leher, regang-regangkan badan kita, regang-regangkan kaki kan. Maklumlah, letih sangatlah seminggu sebelum ini duduk berkorban katanya. Berkorban jiwa dan raga, berkorban ibadah pun ya juga. Macam-macam korbannya ya. Jadi apalah salahnya bila kita bangun pagi kan, tidur tu kita regang-regangkan sikit. Jangan tunggu-tunggu bangun pagi tu capek-capek telefon. Tunggu-tunggu je pagi tu tunggu nak mengamuk. Janganlah bangun pagi tu celik mata kan. Kita rehatkan dulu badan kita seketika dalam 2-3 minit. Biar badan tu mengalami fasa yang fasa yang baiklah sebenarnya. Bangun tidur, lepas tu kita celik mata. Kita bangun pelan-pelan, regangkan sikit bahu tangan kita kiri dan kanan. Lepas tu kita ucapkan alhamdulillah masih lagi bernafas pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kan terus ke apa, terus kekalkan pernafasan ini, begitu kan. Lepas tu tarik nafas panjang, lepas tarik nafas panjang, lepas, lepas tu baru turun katil kan. Turun katil tu ada orang dia mulakan dengan minum air. Sebelum dia nak pergi mandi dan sebagainya, minum air dulu kan. Minum air tu ada caranya, jangan berdiri. Minum air saya duduk, sebab dia ada pantang larangnya mengikut Islam dan juga saintifik serta perubatan juga kan. Lepas itu barulah kita boleh pergi bilik air, mandi dan sebagainya. Dah siap itu, barulah kita uruskan rutin kita sehari-harian tu. Macam biasa solat subuh kan. Lepas itu kita bersarapan sikit, minum air, kurma ataupun buah. Lepas tu ada yang kalau terus kena pergi kerja, pergi kerja. Lepas tu kalau masih lagi ada masa, ada orang suka jogging kan, ada orang suka brisk walk. Tak kisahlah, apa-apa saja yang anda boleh lakukan pada sebelah pagi tu untuk apa tu, membuatkan rutin kita itu ada je, tidaklah kosong je kan. Jadi silakanlah untuk membuatkan kita lebih fokus sebenarnya, untuk apa, lebih fokus kepada hari-hari kita dengan lebih baik. Itu yang paling penting sebenarnya kan. Orang tu lantak lah katanya, biarkan je lah, nak buat macam mana. Kita kena fokuskan diri kita, badan kita, minda kita, itu yang paling penting sesungguh-sungguhnya. Sebabnya produktiviti tu berada pada tahap emosi yang sangat baik sebenarnya kan. Tenaga sepanjang hari tu perlu digunakan. Jadi sepanjang apa kehidupan kita sehari-harian tu, perlu ada kesihatan mental yang baik, fizikal yang baik, untuk membuat urusan-urusan sepanjang hari. Jom dengarkan terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Hakim Rosli, Sangkar Cinta. Kejap lagi ada Air Titik ke Batu, Faris Adnan dan juga Mas Idayu bersama dengan kami. Zon Pesona, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jangan lupa klik.
1: Siapa yang cakap tu?
0: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
1: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
0: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
2: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
0: #JomKlik.
3: Ingat tu, pakai tali pinggang keledar. Yang bawa motor, pakailah topi keledar yang telah pun disahkan oleh Sirim. Jangan main pakai, main beli je kan. Betul lah, nak murah. Tapi ialah tidak ada ciri-ciri keselamatan yang sepatutnya kita perlu titik beratkan. Ya? Pastikan semuanya ada, insyaAllah. Okey, siapa kat sini yang adalah, dia tu adalah Mummy's Boy. Daddy's Girl. Gitu. Ini cerita berkenaan dengan seorang ayah ni. Dia mula-mulanya dia layan kenah anak dia je. Dia layan kenah anak dia, jahit baju-baju anak patung. Tiba-tiba, bila dah cantik, dia pakaikan dekat anak patung baju apa, kat anak patung anak-anak dia tu. Tiba-tiba ada orang macam suka, cantiknya ni, memang baju dia ke? Tu bila dah diberitahu, tidak, baju asalnya dah koyak, baju asalnya dah rosak, jadi saya jahitkan balik semula sebab orang kata nak bagi anak dia ceria lah, bagi anak dia suka kan. Jadi dia perbagaikan konsep baju anak patung tu kan, anak patung kecil-kecil tu, yang cucomel tu, yang mahal tu, ya Allah, gitu kan. Nak beli yang lain tu mahal, jadi dia cubalah orang kata buat pembaharuan kan, kepada anak patung kecil yang comel dia tu. Jadi dah dapat satu pengiktirafan pula kan. Rupanya bila dia buat benda tu, dia jadi satu pendapatan pula untuk si bapak ni, daripada apa, daughter pula, daripada Daddy's Girl, daripada Mummy Girl, daripada apa, Mummy Boy, Mummy Girl, dah jadi pendapatan untuk mak ayah ni kan. Alhamdulillah. Itulah orang kata, bila kita cuba menyayangi dengan kasih sayang yang sepatutnya, bila kita cuba mengambil hati mereka, anak-anak dengan sepatutnya, mereka akan lebih menghargai kita, dan kita sendiri pun akan dapat lebih orang kata keberkatan dalam kasih sayang keluarga tu. Betul tak? Jadi dah jadi satu koleksi. Mula-mula dia buat koleksi biasa-biasa je, dia letak, dia framekan. Bila kawan-kawan datang je tengok, cantik lah, rupanya bapak dia yang jahitnya. Tiba kan, pandai bapak dia kan, baju-baju kecil-kecil tu dia buat kan, cantik gitu. Itu yang paling penting sekali. Apalah, kerjasama. Okey, jomlah kita berhibur lagi di Pang FM Satu Pilihan 11.57 dah sekarang ini. 3 minit lagi menghampiri ke pukul 12 tengah hari di Pang FM Satu Pilihan Harapan Hyper Act.

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni.
2: Nak pergi mana tu?
1: Main bola lah.
3: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu untuk apa? Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Okay, ayuh kita terus bersama di Pahang FM, satu pilihan. Kayuh, kayuh, kayuh lagi. Ada yang sedang bersenaman dalam rumah, terima kasih. Jaga badan, kan? Terima kasih, jaga kesihatan. 12:06 tengah hari dah sekarang ini. Okay, ni cuti sekolah lagi ni kan. Mungkin ada jugalah yang ibu bapa masih lagi bercuti sekarang ini. Raya tu cuti sekejap je, lepas tu masuk kerja balik and then cuti balik kan. Ada juga sebenarnya. Jadi mungkin raya tu tak cuti. Hari ni peluang untuk cuti pula sebenarnya. Jadi pada waktu ini kebetulan pula pada 29 Mei baru-baru ni sehinggalah 7 Jun ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Okay? Jadi bolehlah turun sama-sama sana berjinak-jinak dengan buku-buku yang kita suka ataupun yang kalau rasa macam nak try lah baca-baca buku yang lebih ilmiah kan, ataupun yang lebih bermanfaat. Cubalah pergi ke sana untuk cari buku-buku yang boleh kita rasakan dapat ilmu yang lebih bermanfaat lagi kan. Bukan sekadar ikut trend lah sebenarnya. Orang baca buku, kita baca buku. Tapi sebenarnya orang cerita pasal buku, kita pun nak cerita. Tak payahlah macam tu. Lebih baik kita tanamkan dalam diri kita untuk lebih baca buku sekarang ni kan. Lebih banyak ilmu, lebih bagus pengetahuan kita. Lebih baca, banyak baca buku, lebih banyak kita dapat apa koleksi-koleksi tambahan-tambahan buku di rumah. Betul tak? Gitu. Ini ada satu, bukan satu lah, ada beberapa tip lagi tak kongsikan dengan anda kalau nak pergi beli buku supaya tak rabak poket tu. Tak rabak poket tu. Jadi kalau ada setengah orang, yalah, duit pun tak banyak kan, pendapatan pun taklah banyak sangat. Jadi bolehlah datang pada hari-hari terakhir pesta. Lepas tu, sebab masa itu peniaga ni kebanyakannya dia nak kurangkan stok, dia mungkin juga bagi diskaun 30% ke 50% kan. Lepas itu boleh juga manfaatkan waktu happy hour. Kemudian boleh jugalah ikuti di media sosial penerbit. Kadang-kadang bila kita ikuti di media sosial penerbit, penerbit dia buatlah sesuatu yang lebih memberangsangkan kepada kita, dan kita dapat buku percuma ke, kita dapat lebih diskaun lagi ke, contoh. Kemudian kita bolehlah beli buku yang betul-betul kita nak baca, buku yang betul-betul kita nak kan. Lepas tu janganlah ikut pembeli-pembeli lain. Orang beli 10 buku, kita pun 10 buku. Beli je lah 2-3 buku je lah dulu kan. Bukannya tak ada setiap tahun pun ada. Lepas itu kena bandingkan harga antara penerbit. Fokus juga kepada genre kegemaran. Kita suka baca buku baking, bacalah, belilah buku baking. Kita suka baca buku novel, novel misteri kan, Awan Murshid, belilah yang itu. Jangan beli buku yang romantis, mungkin itu boleh membosankan kita sebab kita bukan orang jenis macam tu, contoh. Kemudian datang pada waktu yang kurang sesak. Okay, ini antara tip-tip lah pembelian buku yang kita boleh ikut. Kalau rasa ada tip tersendiri, silakanlah. Dan kemudian yang paling penting sekali, yang ke-10, sediakan bajet pembelian. Okay, kalau kita dah bajet, tahun ni saya nak beli buku dengan bajet RM200 saja. Jadi kita kena pandai-pandailah membahagikan. Janganlah sampai terlebih RM250 jadinya. Aduh, lari-lari. Ini lari bajet. Okay, cubalah kita pupuk semangat membaca dalam kalangan diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita sebenarnya, untuk menambahkan ilmu pengetahuan kan, supaya orang tanya, tak adalah kita pinga-pinga, tak adalah kita macam tak tahu sangat kan. Nak-nak kalau cerita berkenaan dengan ekonomi, sains, alamak macam mana ni nak bercakap dengan orang pun jadi macam segan lah. Cubalah kita pupuk diri kita untuk membaca. Setiap ilmu itu ada manfaatnya untuk diri kita sendiri kan. Oh,

0: Eh, Iman, kau tengok tak dekat Facebook semalam video lelaki cuba bunuh diri?
1: Weh, iya ke? Aku tak tengok lagi lah.
0: Ngeri weh. Tapi kesian tau, cubaan bunuh diri tu tak berjaya. Kau tengok je dekat Facebook aku, aku dah share.
1: Eh, boleh tak kau hantar video tu dekat WhatsApp aku? Aku nak hantar dalam grup kerja kita ni. Biar gempar sikit.
2: Berhenti. Jangan jadi individu tidak bertanggungjawab menyebarkan atau merakam gambar dan video sensitif di media sosial hingga menimbulkan kengerian dan ketakutan awam. Tahukah anda, statistik kejadian bunuh diri di Malaysia memperlihatkan peningkatan yang sangat membimbangkan. Kajian membuktikan dengan melihat gambar atau video kejadian bunuh diri boleh mencetuskan keinginan individu lain untuk turut sama mencubanya. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang sedang menghadapi masalah mental dan emosi yang serius. Mereka sangat lemah dalam membuat pertimbangan baik buruk sesuatu tindakan. Kadang-kadang juga merupakan golongan yang mudah meniru dan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Hentikan penyebaran dan rakaman gambar atau video bunuh diri di platform media sosial kerana ia bukanlah hiburan, dan hormati keluarga mangsa yang terkesan akibat tragedi ini. Bang FM peduli bagaimana dengan anda.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, pukul 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Sekarang ini mungkin sedang bersiap-siap dah. Rakan-rakan kita ni dah bersiap-siap dah nak keluar rumah. Dah selesai semuanya dah di rumah tu, dah selesai-selesai dah semua tu, nak keluar rumah dah ni, nak buat urusan kat luar pula. Jadi selamatlah ya perjalanan anda buat urusan di luar rumah tu. Dan jangan lupa tengah-tengah hari ni, gembang-gembang ni orang panggil, gembang-gembang tengah hari ni pada panas ni, jangan lupalah pakai pakaian yang tidak terlalu gelap. Supaya orang kata bila pakai gelap ni, dia haba dia tak keluar kan. Jadi kita ni jadi cepat panas nanti. Lepas itu pakailah penutup kepala yang lebih sensitif kepada kita. Kalau kita ni jenis tak boleh kena panas sangat, bawa payung kalau perlu jalan kaki kan. Lepas itu brother, kalau untuk lelaki tu pakailah topinya tibanya kan. Kalau boleh tak payahlah bawa anak-anak kecil anda tu di tengah-tengah panas, kesian demo tu kan. Ini kalau bila panas ni mudah sangat demam. Okay, itu antara tipnya lah. Okay, jom kita nak kongsikan juga ini. Disebabkan sekarang ni ramai kita tengok kan, kita dengar di media sosial, di kita punya di TV, di radio, berkenaan dengan orang hilang di dalam hutan kan. Jadi ini ada 5 benda wajib kena bawa apabila masuk hutan atau pergi ke sungai. Sebabnya ada sesengah mereka yang mengatakan bahawasanya benda ini penting, lebih penting daripada power bank. Antaranya adalah wisil. Sebab wisil ni kalau kita hilang ke apa ke, terlepas daripada kita punya kumpulan ke, kita tiup dulu wisil tu sebanyak 3 kali. Itu bermakna isyarat SOS antarabangsa. Bunyi boleh dengar sehingga lebih 1 kilometer dan lebih berkesan daripada menjerit. Menjerit ni buat sikit tekak je wak. Tak payah. Jadi kita kena bunyikan wisil. Belilah wisil tu, bawa ke dalam hutan tu, insyaAllah kan. Kemudian bawa lampu suluh dan juga bateri ekstra, sebab cahayanya adalah lebih power lah. Sebab cahaya ni sebenarnya adalah nyawa kepada orang yang sedang mencari kita. Dia nampak klip tu, dia nampak macam ada orang lah kan. Ini paling, aku kata paling, waktu yang paling bahaya adalah pada waktu maghrib, waktu malam dan juga waktu berkabus. Jadi elakkan daripada sesat, sebab yang mudah dikesan jugalah pasukan penyelamat jika kita menyalakan lampu kan. Kemudian bawa parang lipat. Parang lipat ke, pisau lipat ke, yang mudah lah untuk kita simpan. Betul tak? Sebab ini bukan untuk berlawan, tapi untuk kita nak potong dahan. Sediakan unggun api sementara penyelamat tu sampai kan. Lepas tu untuk kita belah buluh nak tadah air. Lepas tu ini orang kata kerja kecemasan sikit lah dalam hutan sebenarnya kan, untuk kita nak survive sementara orang datang selamatkan kita. Kemudian kita kena ada raincoat oren ni. Kenapa oren? Kenapa tak warna hitam? Kenapa tak warna biru? Kenapa tak colour kuning? Oren ni sebenarnya adalah perlindungan dan juga keselamatan. Bila angin ke, angin sejuk, hujan, jadi dia lebih berisiko untuk dapat hipotermia sebenarnya. Jadi supaya badan kita kekal kering dan juga panas. Dan warna oren ni sebenarnya warna yang mudah dilihat oleh pasukan SAR, pasukan pencari dan penyelamat. Okay, jadi pastikanlah baju oren ni sentiasa ada kan. Kalau nak beli warna lain tu, fikir dulu, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak pergi ke hutan yang tebal tu, pastikan bawa warna oren lah. Ada pelbagai color pun tak apa, janji warna oren tetap kena ada dalam simpanan. Okay, kemudian kena ada tali paracord. 10 meter panjang dia, tak boleh lebih, tak boleh kurang pada tu. Okey, ini ringan tapi dia sangat berguna, sebab ini untuk buat ampaian pakaian. Lepas tu ikat kemah, bantu kecemasan apabila terseliuk ataupun bengkak. Lepas tu dia ada banyaklah pelbagai kegunaan lagi untuk ikatan dan juga apa-apa sajalah yang kita sedia maklum, kita tahu kan. Betul ni, ini benda yang perlu wajib ada selain daripada power bank. Jangan ingat telefon dan power bank je penting. Tidak sebenarnya. Kalau hutan tu jauh sangat macam mana dapat line kan? Tak ada juga kan? Jadi ini benda-benda yang kita kena ada dalam beg kita sewaktu kita nak pergi hiking ke, nak pergi berkemah ke atau apa saja, okey? Dan paling penting bacalah doa sebelum masuk hutan ataupun sungai. Itu orang kata amalan kita lah kan, supaya kita ini sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ingat tu pesan malim-malim tua. Apa yang perlu kena bawa adalah wisel, lampu suluh, pisau lipat ataupun parang kecil, raincoat dan juga tali. Sedar diri sebelum kecemasan berlaku. Mudah-mudahan kita semua beringat-ingatlah lepas ini, okey? Janji, janji. Terus lagi beribut di Pahang FM, satu pilihan dalam diam. Kejap lagi ada selamat ulang tahun cinta untuk kita semua di Pahang FM, satu pilihan.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: 12.35 minit tengah hari di waktu ini, terus bersama dengan kami menerusi Zon Pesona di Pahang FM 1 sehingga pukul 2 petang. Terima kasih untuk anda yang terus bersetia bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad menemani anda di sini. Okey, nak kongsi sikit ni. Pernah tak dengar perkataan FOMO? Kan? Kalau budak-budak Gen Z ni, dia tahu lah FOMO lah kau ni. Dia selalu cakap itu kan. Sikit-sikit nak ikut. Sikit-sikit nak ikut. Dia kata FOMO sangat lah. Anak-anak kalau macam baru lepas raya kan. Masa raya baru ni, nak pakai baju yang sama colour. Colour-colour yang memang trending katanya. Dah ada orang kata FOMO sangat lah diorang ni kan. Cakaplah ikut. Contoh. Pernah tak dengar perkataan tu FOMO? Okey, ni antara satu benda lah, satu benda dan juga beberapa perkara yang menjadi tabiat toksik rakyat Malaysia yang dah biasa kita buat. Kita kena stop, tapi ada setengah tu macam okey je. Tapi kalau kita tengok ni, kita dengar ni, mana satu yang paling mencabar untuk kita? Sebagai salah satu contohnya adalah order makanan yang terlampau banyak untuk nak buat konten, lepas tu dengan harga yang mahal, tapi last-last membazir duit saja. Waste money lah. Lepas tu kan orang kata macam tu, waste money lah. Makan pun tak seberapa, sikit je semata-mata untuk nak buat konten, nak ambil gambar, nak mengatakan bahawa sebenarnya saya dah makan. Awak bila lagi? Contohlah macam tu kan. Ini salah satu sikap lah sebenarnya. Lepas tu kemudian adalah bukan kerja aku, dekat mindset tu. Selalunya kita assume dah ada pekerja tu kan dan buatlah, kenapa pula saya? Clean up lah, apalah saya, contoh. Jadi mungkin itu ada kurang respect lah sikit kepada pekerja-pekerja lain, sebab kita pun manusia, mereka pun manusia, ada rasa penat dan sebagainya kan. Kalau kita tengok mereka tu macam tak sempat lah, cubalah kita bantu. Itu salah satu mindsetnya adalah bukan kerja akulah. Contoh. Lepas tu ada lagi rasa barang import tu lagi better. Ramai yang pandang ringan ataupun pandang rendah pada produk-produk IKS kita. Kan diorang macam okey ke ni? Barang-barang kita buat ni local ni okey ke? Bermutu tak? Boleh pakai lama tak? Sibuk nak tanya yang tu. Waktu tak diorang tu buat macam mana? Menggunakan apa bahan-bahan yang macam mana, material macam mana? Cubalah kita menghargai barang-barang lokal. Untuk ini untuk sebenarnya untuk pengairan duit kita juga sebenarnya kan. Kemudian sikap yang seterusnya adalah tak ambil berat dengan kesihatan diri. Ramai yang suka, ni pun kira FOMO juga ni. Ramai yang suka dengan bahan-bahan makanan estetik. Contohnya makanan proses, dia kata macam murah, cepat dapat. Lepas tu makanan-makanan yang viral, sukalah diorang ni kan. FOMO lah juga ada dikatakannya. Seterusnya adalah literasi kewangan ke laut. Ramai yang suka main swipe je, kad main bayar je. Dia tahu macam baru dapat gaji ni, okay, boleh lah ni, jom kita pergi beli makanan yang macam ni kan. Sedangkan dia tahu keperluan untuk membayar keperluan-keperluan lain tu ada lagi. Jadi mereka sembrono menggunakan duit yang dia ada di dalam poket mereka. Itu antara salah satu toksik juga tu. Yang seterusnya adalah sindrom drive anywhere, everywhere. Anywhere pula dah. Kan dia suka je. Maksudnya dah tahu waktu tu jam. Kenapa awak suka juga nak pergi melanggar tempat itu? Dia tahu jam. Kalau kat Kuantan ni jarang lah. Kalau kat KL mungkin lah kan. Bandar-bandar yang besar mungkin lah kan. Dia sanggup menghadap jam tu. Sedangkan tak perlu pun sebenarnya kan. Mungkin kalau dalam waktu jam kita kena juga pergi. Boleh naik motor. Mungkin boleh naik transport awam kan. Apalah salahnya. Baik, seterusnya adalah food delivery is my love language. I love food. Contoh dia katakan, I love food tapi bukan lah food-food yang makanan-makanan yang boleh kita beli secara cepat macam tu. Masaklah kan, apalah salahnya. Sebab dia kata alah, duit saya nak makan, saya sukalah. Itu pula sikap masyarakat kita ni kan. Jadi mindset tu sebenarnya mainkan peranan penting jugalah kepada kita, bagaimana kita menepis sesuatu yang kita buat, yang kita boleh kawal dengan kita tak dikawal sebenarnya kan. Mindset tu sebenarnya sikap toksik yang dah terbiasa. Jadi ramai antara kita yang suka nak jadi number one. Saya nombor satu, dah makan dah benda ni, saya dah pergilah tempat tu contoh, saya dah belilah benda ni contoh. Ini juga salah satu tingkah laku ataupun sikap toksik yang sentiasa ada dalam kalangan rakyat Malaysia kita. Bukan Malaysia je lah, kadang jadi manusia yang macam tu kan. Itulah sikap sebenarnya, sikap toksik yang sentiasa ada. Saja kita bersama dengan Republik Selimut Tetangga dulu. Kejap lagi ada Hujung Dunia bersama dengan Hani Soraya. Terus bersama dengan kami di Pahang FM 1 Pilihan Zon Pesona sekarang ini.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut Kementerian Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
2: Pahang FM, satu pilihan, 1.14 minit tengah hari waktu ini. Kembali semula ke negeri Pahang Darul Makmur untuk terus ikuti Zon Persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Pembetis saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetali.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

0: dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

kita tak runsing tuan-tuan dikasih Allah, bila mana kita ni tak buka Al-Quran, kita tak baca Quran. Bayangkan tuan-tuan dikasih Allah, kita ambil contoh mudahlah kan, kita bila dalam keadaan kita ni kan, sepatutnya dalam rumah kita tu kita banyakkan lagi baca Quran. Bila kita banyakkan lagi baca WhatsApp, Facebook, tuan-tuan, Facebook ni bukan cerita-cerita benar, bukan cerita-cerita yang sahih semuanya. Ada cerita yang sahih, ada cerita yang betul, ada cerita yang pelawak je tuan-tuan. Dia buat tajuk itu, artis kahwin lagi. Ha, kita pun semangat. Oh, paling bokoknya kena pula masa tu prepaid habis, data habis, pergi kedai start motor kan, start motor beli top up. Sanggup sebab apa? Sebab nak buka cerita tadi tu, tertangguh tadi tu. Tapi kita tak nak mengejar apa dia, mengejar yang lebih utama yang disebutkan oleh Nabi, yang Nabi mention betul-betul. Apa dia? Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penyelamat kepada kita. Tuan-tuan bayangkan, kita zaman sekarang ni tuan-tuan, saya pernah lah nak berkongsi dengan tuan-tuan. Satu hari dulu saya pernah bawa orang pergi berjalan lah, saya dulu ni tuan-tuan. Kerak lah pergi ke KLIA tu. Orang kata kerak lah memang. Orang kata pergi tu seumur lah. Kata bukan umrah sajalah. Saya bawa orang pergi ke Eropah dan sebagainya tuan-tuan. Kan kita pergi bekerja lah. Bukan pergi berjalan sangat. Kan. Dan tuan-tuan dikasih Allah, satu hari saya ni memang kita buat berjalan atas bas tu. Bila nak merentasi negara ke negara, dia makan masa lama. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi, bila kita dalam bah ni, saya manfaatkan masa tu untuk baca. Kalau malam, kita buat bacaan surah Al-Mulk. Tuan-tuan, bila saya tengah baca surah Al-Mulk ni, tuan-tuan, saya dengar di belakang saya ada suara perempuan yang menangis. Jeng-jeng-jeng. Tuan-tuan, ni bukan cerita hantu. Jangan pula takut pula. Tengah-tengah siang ni jangan takut. Kan? Dia bukan cerita hantu. Tengah-tengah saya baca surah Al-Mulk tu,

0: Lepas tu tuan-tuan, di belakang saya dengar suara perempuan menangis. Ha, bukan perempuan mengilai, ha, jangan silap. Kan perempuan menangis, tuan-tuan dikasih Allah. Saya rasa bila kita sebagai orang yang memimpin grup tersebut, tour leader ni tuan-tuan, kita kalih belakang, tanya ngapa, okey ke? Saya terhenti baca tuan-tuan, tanya okey ke? Tak apa, tak apa tu. Rupanya tuan-tuan dikasih Allah, bila saya baca Quran tu, dia sepanjang itu dia menangis. Kawan dia duk pujuk-pujuk lah, dia berdua tuan-tuan, dia berjalan berdua. Akhirnya makcik ni tuan-tuan dikasih Allah, bila sampai di hotel, kita sampai di hotel tu tuan-tuan, orang bila saya dah bagi kunci, semua dah naik bilik, saya duduk di kata di lobby tu, saya duduk di sofa, datang makcik ni jumpa saya. Dia pun cakap dengan saya, "Ustaz, sebenarnya tadi makcik ni sangat terasa lah, berbekas sangat di hati ni bila dengar Ustaz baca Quran. Bila dengar lagi satu bah boleh baca Quran, bergema orang baca Quran Ustaz, saya lagi-lagi berbekas lah. Saya lagilah terasa Ustaz." Dia kata apa dia? "Saya ni Ustaz, bila Ustaz baca Quran tadi, saya terus tengyang. Saya rasa, ya Allah, kalaulah saya ni Allah ambil nyawa malam ni, saya ni kalau Allah ambil nyawa sekarang ni Ustaz, saya rasa tak ada tempat lain lah saya ni Ustaz. Memang neraka lah saya ni gamuknya Ustaz." "Ha, ngapa pula kabur gitu makcik?" "Kalau kita kabur dia, ngapa makcik kabur gitu? Tak boleh. Kita ni kena sentiasa minta syurga. Minta syurga dengan Allah." "Ya Ustaz, macam mana syurga nak ambil saya kalau keadaan saya ni Ustaz? Saya 50 tahun dah tak baca Quran Ustaz. Saya tak pandai mengaji Quran. Saya ni gila dengan dunia Ustaz. Ustaz bayangkan saya negara lain saya dah pergi. Tapi Ustaz, saya minta maaf sebut Ustaz, saya Mekah belum pernah pergi lagi." Oh, tuan-tuan dikasih Allah, saya dengar tu rasa guna tuan-tuan, eh? Tuan-tuan jangan lepas steering pula tu. Ha, tu dia. Kan, nak gabungnya tuan-tuan dikasih Allah, rasa orang kata bergetar jiwa saya ni, bergetar hati saya ni, saya rasa nak menangis tuan-tuan. Bila dia kabur 50 tahun tak boleh baca, 50 tahun dia tinggalkan Al-Quran. Kebetulan saya suruh makcik cuba baca. Bila saya suruh baca tuan-tuan, dia nak baca tu ibarat dia nak mengeja tuan-tuan. Ibarat dia datang, orang kata orang tak reti bahasa Melayu, te te te te. Ah, tuan-tuan dikasih Allah, super angel tak boleh start. Saya masa tu tuan-tuan meruntun hati ni, nak menangis tuan-tuan dikasih Allah. Tapi kabur ke makcik tu, saya teringat akan hadis Nabi SAW. Memang masa zaman saya mengaji dengan almarhum ustaz saya dulu, kan, dalam mengaji kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran Imam Nawawi rahimahullahu taala, memang disebutkan oleh Al Imam Nawawi, dibawa masuk dalam kitab beliau, iaitu satu hadis Nabi yang menyebutkan tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia merangkak-rangkak. Nabi sebutkan apa dia? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahir bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, orang yang dia baca Quran dan dia mahir dengan baca Quran tu. Tuan-tuan, mahir guna mahir. Mahir ni bukan mahir zain. Ah, jangan silap pula, mahir zain. Dia mahir, maknanya dia pakar. Dia tahu baca guana, tajwidnya guana. Maka tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang begini, dia akan duduk bersama dengan para malaikat. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan duduk bersama dengan malaikat yang mulia, yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi, bagaimana pula dengan orang yang tak gagak-gagak ni? Maka saya kata kat makcik tu, makcik bayangkan, Nabi sebutkan, Nabi sayang kepada semua umat dia. Bayangkan tuan-tuan, Nabi kata, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alayhi falahu ajran. Orang yang baca Quran tapi dia baca Quran dalam keadaan tergagak-gagak, dia baca Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, dan tergagak-gagak merangkak tu menyebabkan dia susah nak baca, dia jadi payah tuan-tuan, tapi dia usaha juga, maka Nabi kata orang macam ni, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Subhanallah. Masya Allah. Apa lagi tuan-tuan kita nak? Sampaikan Nabi kata orang yang merangkak-rangkak. Sebab itulah sinang pendengar di luar sana yang mungkin kita masih lagi tergagak-gagak baca Quran. Ustaz saya ni guana. Ustaz umur 80. Ustaz umur 60. Ustaz umur 70. Ustaz guana. Ustaz kita pun bertanya bagaimana nak buat kan. Caranya tuan-tuan dikasih Allah, tak lain tak bukan, kita carilah guru tuan-tuan. Carilah guru. Zaman sekarang ni tuan-tuan, saya tengok kalau di Facebook, di YouTube, kalau saya tengok banyak sangat dah guru-guru agama kita yang memang mahir dalam ilmu Al-Quran ini tuan-tuan, mereka dah mula buat kelas pengajian online. Kan? Melalui Zoom, melalui Google Meet, macam-macam lah tuan-tuan dikasih Allah. Tapi nak sebutnya di sini, tuan-tuan dikasih Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-samalah berusaha. Jangan disebabkan kita ni umur dah lanjut sikit, kita pada kita umur lanjut. Tapi kita kena ingat, belajar ni tak kira umur berapa. Belajar ni tak kira umur berapa. Kan? Sebab itulah tuan-tuan dikasih Allah, kita jadilah macam mana para sahabat. Contohnya Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Sebagaimana lagi kita dengar Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ya, saya kata siapa lagi? Mujahid radhiyallahu taala anhu arda, dan juga imam kita itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tengok bagaimana mereka ni mengkhatamkan Al-Quran banyak kali. Kenapa dia khatam Al-Quran banyak kali tuan-tuan? Sebab Al-Quran itulah dia manual guide kepada orang Islam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Zalikal kitab la raiba fi. Pada kitab itu sebut dia tidak ada keraguan, tak ada ragu-ragu dah. Nak ragu-ragu macam Facebook kita kena ragu-ragu. Memang ragu-ragulah. Cerita itu betul ke ni? Oh, rupanya hak 10 tahun dulu. Kan? Oh, tak jaga SOP. Ya, rupanya 50 tahun dulu. Gambar-gambar lama diterobek balik. Kan? Tapi pada Al-Quran, zalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan. Dan juga apa dia lagi tuan-tuan dikasih Allah? Allah sebutkan apa dia? Hudal lil muttaqin, iaitu dia menjadi petunjuk, ya, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kita semua nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dikasihi Allah, sama-samalah kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Kau gaya nak buat tuan-tuan? Carilah tuan-tuan dikasih Allah guru-guru yang boleh ajar kita. Kalau kita tak reti lagi lah. Kalau kita dah reti pun tuan-tuan dikasih Allah, kalau boleh kita baca dengan orang, orang tolong tengokkan macam mana kita dulu tadarus. Sekarang ni bagus dah tuan-tuan. Saya tengok ada taman, ada grup taman, ada grup Yasin, Muslimat dan sebagainya. Mereka buat Zoom, mereka buat macam mana diorang tadarus dulu, cuma atas talian. Kan, bila tengok usaha-usaha begini tuan-tuan dikasih Allah, saya rasa sangat seronok. Saya rasa sangat, orang kata inilah, orang kata teknologi yang ada ni kita gunakan sebaik-baiknya. Sebab itu tuan-tuan dikasih Allah, orang kata disebutkan dengan ulama'nya, banyak ulama' menyebutkan tentang Al-Quran ini, kelebihan Al-Quran ini. Saya bayang, tuan-tuan bayangkan, saya sebut sikit tadi dah begitu besar sekali fadilat bagi orang yang hidup bersama dengan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini permata bagi orang Islam. Ya, permata bagi orang Islam. Sebab itu tuan-tuan yang ada anak, ya, tuan-tuan yang ada cucu dan sebagainya, jangan biarkan anak kita ni tak boleh baca Quran. Jangan tuan-tuan, jangan biarkan. Jangan biarkan anak-anak kita ni tak boleh nak, bila buka Quran tak boleh nak baca. Tuan-tuan, kita patut rasa malu tuan-tuan. Kita orang Islam, bila dibukakan Al-Quran di depan kita, kita tak boleh nak baca dengan baik, maka sepatutnya kita akan rasa malu. Dan kita kena ada dalam hati kita ni, kita akan rasa apa dia? Ya Allah, kalau Rasulullah tengok aku benda yang aku tak boleh baca, mukjizat yang Allah kurniakan kepada baginda, maka apa perasaan Rasulullah? Itu dia tuan-tuan. Orang yang sayang kepada Rasulullah, kita ni, kita sebut sayang Nabi. Tapi apa buktinya? Kan, kalau kita sayang ke orang, kadang-kadang tuan-tuan, sayang ke seorang lelaki lah, sayang kepada seorang perempuan, macam mana seorang perempuan tu kata, awak syarat awak nak saya boleh, tapi awak kena belikan saya Lamborghini. Tu dia tuan-tuan. Kita hak pakai kereta sorong ni tuan-tuan, nak tukarkan Lamborghini, tak nampak jalan dah. Tapi dia usaha juga tuan-tuan. Oh, dia usaha juga kerja siang, malam, pagi, petang. Buat 12 kerja dalam satu masa dan sebagainya. Untuk apa dia? Untuk dia nak dapatkan Lamborghini. Kenapa nak dapat Lamborghini? Kerana dia nak kepada perempuan tu. Kerana dia sayang kepada perempuan tu. Kerana dia cinta pada perempuan tu. Ha, sebab itulah tuan-tuan dikasihi Allah. Kita ni dengan Al-Quran, kita sayang dengan Al-Quran, kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena wujudkan hubungan yang baik. Kita kena wujudkan hubungan yang baik. Macam mana wujudkan hubungan yang baik? Kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula membaca sirah Nabi, mula membaca kisah-kisah yang mana bercerita bercerita mengenai Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan, saya pernah dulu tuan-tuan dikasihi Allah, adalah saya duduk di satu lepas tazkirah tu di satu masjid, kan, lepas tazkirah di satu masjid, tuan-tuan, datang seorang pakcik. Datang seorang pakcik ni, dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, dulu di Tok Siok masjid ini," dia kata, "Tok Siok ni orang mulia sangat, Ustaz." Saya tanyalah, mulia macam mana tu, kan? Dia pun mula bercerita. Dia kata, "Tok Siok ni, Ustaz, dah lah tak bergaji. Tapi cara dia buat kerja tu, Ustaz, serupa bergaji. Dia ni, Ustaz, bersihkan kapek, menyelap." Oh, dia bukan guna vacuum, Ustaz. Dia guna penyapu lidi. Ha, orang lama, kan? Ha, pakcik tu, dia lama dia buat, tuan-tuan dikasihi Allah, kerja begitu. Dia bersihkan tandas, tuan-tuan. Tapi dia buat semua kerja tu di belakang orang. Orang tak tahu kalau orang tak tengok, tuan-tuan dikasihi Allah. Dia buat kerja orang tak ada, baru dia buat. Ha, malam-malam dia buat. Dia datang bersihkan tandas dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan, pakcik ni yang bercerita dengan saya, dia kata apa dia? "Tok Siok ni, Ustaz, dia meninggal dunia, Allah ambil nyawa dia dalam keadaan dia tengah susun Al-Quran lepas dia baca Quran." Tuan-tuan dikasih Allah, dia baca Quran lepas Zuhur. Bila dia susun Al-Quran, tuan-tuan dikasih Allah, Allah ambil nyawa dia ketika Al-Quran yang hujung sekali tu. Dia susun hujung sekali tu, dia tiba-tiba terduduk dan baring, tuan-tuan dikasih Allah. Jatuh rupanya, ketika itu Allah dah ambil nyawa dia. Dalam keadaan dia berwuduk, dalam keadaan dia ni, orang kata, masih lagi dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia berniat itikaf, kan? Tuan-tuan bayangkan. Dan juga dia kata apa dia? Pakcik yang bercerita dengan saya ni, saya tengok dia, Ustaz, antara rahsia dia lah. Pakcik tu berkongsi dengan saya, dia kata apa dia? Antara rahsia besar, kenapa saya boleh tengok keadaan begitu, tuan-tuan? Dia kata, "Ustaz, saya tengok dia ni, Ustaz, memang kerap sangat baca Quran. Dan kalau dia baca Quran lepas subuh tu, kalau sampai pukul 8 sampai pukul 9 tu, tak pelik." Oh, tuan-tuan, berapa banyak dia baca gamaknya, kan? Saya pun tak mampu, tuan-tuan. Bercerita ni tak mampu, tuan-tuan. Kita nak baca, kalau baca surah Yasin tu, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Orang kata, kepala orang kata, tu imam baru Yasin. Kita dah kalut dah, mana tu rujaun, mana kun fayakun ni, belakang sekali. Oh, lambat lagi, banyak muka surat lagi nak habis. Kita dah kalut nak habis. Tapi orang yang cinta kepada Al-Quran ni, tuan-tuan dikasihi Allah, sifatnya bagaimana? Sifat dia sangat sayang kepada Rasulullah, sampaikan dia ini baca Quran, menitis air mata, dia mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, tuan-tuan, membaca Al-Quran ini salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merangkak pun, kita tahu bagaimana fadilatnya kalau kita baca Quran dalam keadaan merangkak, dalam keadaan kita ni tergagap-gagap. Tuan-tuan janganlah rungsing. Kita rasa, pakcik tak larat. Tuan-tuan, ada dulu orang tanya saya, "Macam mana, Ustaz, saya ni pelat apa, pelat raw. Kali baca Allahummanirrahim." Tu dia. Dia pelat raw. Dia akan baca, dia macam orang kata, minta maaf sebutlah kalau siapa pelat tu, bukan nak kata Allah. Kan, nak kata, ada orang tanya dengan saya. Tapi bila saya jumpa dia 5 tahun lepas tu, saya ingat lagi 5 tahun lah lebih kurang lepas tu, dia dah boleh baca dengan molek. Saya tanya dia, "Kau nak kaya apa buat? Awak kata dulu awak ni dah pendek dan sebagainya." Dia kata, "Ustaz, ada ustaz ajar saya ni, dia kata boleh sangat buat." "Gua nak gaya nak buat tu?" Saya tak tahulah guna kaedahnya. Tapi dia kata, "Memang betul, Ustaz, practice make perfect." Oh, dia kata memanglah tak sempurna mana bacaannya. Orang kata tak adalah molek mana. Tapi orang kata bolehlah. Orang kata roh itu ada bunyi rohnya. Tak adalah Allahumma itu bunyi benda gitu kan. Dia kalau orang pelat roh itu tuan-tuan, ada potensi lagi, ada lagi orang kata kebarangkalian itu untuk sempurna huruf roh itu, insyaAllah ada. Senang cerita, manjada wajada lah. Siapa berusaha dia dapat. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Orang tak nak ni, cakap lagu mana pun. Orang nak, tak nak ngaji kot eh. Tak apalah, kau bagi cucu-cucu kau je ngaji. Kau tak payah dah. Kau dah tua dah. Orang dah ngajinya. Nanti orang ngaji ke kau eh. Tu dia. Orang ngaji ke dia pula. Orang ngaji ke dia bila? Bila dia meninggal dunia. Itu pun kalau ada orang nak ngaji. Tuan-tuan kena ingat. Dan tuan-tuan dikasihi Allah, sebagai kesimpulan kepada ceramah kita, pada perkongsian kita, sidang pendengar semua yang dirahmati Allah, kita kena ingat, dunia ini ialah satu tempat Allah Ta'ala nak uji kita. Ni Allah Ta'ala nak uji kita tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan dapat harta yang mewah. Oh, harta yang mewah. Allah Ta'ala bagi nikmat ni tuan-tuan. Yang beri rezeki ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan dikasihi Allah, disebutkan apa dia, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Allah Ta'ala tanya kita ni, patutkah kita menyangka kita ini sekadar berkata kami beriman tanpa kita diuji? Maka Allah Ta'ala menyebut lagi ayat dan seterusnya, walaqad fatanna allazina min qablihim. Allah Ta'ala dah uji dah orang sebelum kita ni kan. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya, mereka dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana binasanya mereka kepada Allah. Kerana mereka mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita ni tuan-tuan dikasihi Allah, jadikanlah kita, orang kata dah tahu dah, Al-Quran ni boleh jadi peneman kita di akhirat, pemberi orang kata penyelamat kita di akhirat. Maka tuan-tuan dikasihi Allah, jangan sia-siakan peluang ni. Jangan sia-siakan peluang ni. Bacalah tuan-tuan walaupun sikit. Saya selalu sebut, kalau Quran ni tuan-tuan, kalau kita tak dapat baca banyak, bacalah sikit. Tak dapat baca dua muka, baca semuka. Kalau tak dapat baca dua muka, baca setengah muka. Kalau tak dapat baca setengah muka, bacalah suku muka. Kalau tak dapat baca suku muka, bacalah satu baris, satu ayat. Kalau tak dapat baca tuan-tuan dikasihi Allah, bacalah yang paling pendek dalam Al-Quran. Apa dia? Bacalah satu ayat yang ada Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Qaf, ikutlah. Bacalah mana-mana pun. Tapi tuan-tuan dikasihi Allah, jangan tinggal. Ada orang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Bila baca Nun dia, Surakallahul Azim, dia kata ayat Allah Ustaz. Sikitnya, yes, memang kita kawal sikit. Tapi kadang hak sikit itu pun kita tak mampu nak buat. Siapa hak dah baca Nun 10 kali hari ni? Tak baca lagi tuan-tuan. Usahakan 10 kali. Takut sekali pun kita tak ada lagi. Sebab itulah tuan-tuan dikasihi Allah, sama-samalah kita ambil peluang dalam tempoh masa yang ada ini untuk kita perbaiki diri. Mulalah cari guru tuan-tuan. Mulalah cari guru yang boleh ajar kita kalau kita tak reti lagi. Kan? Ilmu agama ni tuan-tuan dikasihi Allah, memang kita kena belajar. Dan belajar ilmu agama ni tidak ada pengakhiran. Tidak ada istilah habis diploma, habis. Habis ambil diploma pengajian Islam contohnya, habis. Ambil ijazah pengajian Islam, habis. Situ je lah ilmu habis. Tak. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sangat luas. Ya, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat luas. Bahkan kita tengok laut tiap bertepian, begitulah ilmu tuan-tuan dikasihi Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan apa dia? Kita ni kena sentiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Bagaimana nak bersyukur? Dengan kaedah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauhkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat apa yang Allah suruh, jauhkan diri kita daripada apa yang Allah larang. Kemudian bagaimana nak tahu semua benda itu tuan-tuan? Ianya terkandung dalam Al-Quran. Kenapa dia? Al-Quran itu dah saya sebutkan tadi, saya sebutkan sebelum ini, apa dia? Al-Quran ini sebagai penyelamat, dan dia juga kitab panduan umat Islam. Kita orang Islam ni, kitab panduan kita ialah Al-Quran. Dan tuan-tuan dikasihi Allah, di hujung saya nak sebutkan, Cuba renung balik keluarga kita, tuan-tuan. Kita semua sebut nak masuk syurga Allah. Kita semua kata kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah Taala dah beritahu dah. Orang yang dia nak masuk syurga Allah, dia bukan sekadar sebut. Abang akan bawa awak ke syurga. Tu dia, abang akan bawa awak ke syurga. Tapi rupanya abang pergi ke di saat orang suruh mengaji Quran, abang buka drama petang-petang. Suamiku encik, encik ketam dan sebagainya. Itu dia tuan-tuan. Hari ini cerita pun pelik-pelik juga tuan-tuan. Suami ketam, isteri udang, sotong dan sebagainya tuan-tuan. Orang tak nak jadi manusia lah kamuknya. Semua nak jadi. Jadi tuan-tuan dikasih Allah. Apa yang saya nak sebutkan sebagai hujung ni tuan-tuan. Kita sama-samalah, saya pesan pada diri saya juga sebenarnya, saya pun tak apa-apalah bagus mana. Tapi orang kata kita sama-sama berpesan kepada kebaikan. Sebab apa tuan-tuan, saya sebut ni bukan nak kabur saya paling baik dah. Lastu bi khairikum. Saya bukan lebih terbaik di kalangan tuan-tuan semua. Tapi saya nak sama-sama kita ni kalau boleh, sebagaimana tuan-tuan boleh stay dengar Pahang FM, dengar ceramah pilihan ni, tuan-tuan kita boleh sama-sama juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Sebab apa tuan-tuan, memang betul nak masuk syurga Allah Taala ni bukanlah mudah. Nak cakap mudah tuan-tuan, saya boleh baca 30 juzuk satu hari. Cakap tu boleh, tapi nak buat tu tuan-tuan dikasih Allah, nak boleh ke buat itu bukan perkara yang mudah. Tapi nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sebab itulah mulakan dengan sedikit-sedikit tuan-tuan. Mudah-mudahan bagi orang yang kita katakan sebagai kata semangat lah tuan-tuan, kata semangat, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia menjelaskan golongan ahli ibadat yang menjalani latihan kerohanian dalam bentuk amalan tidak harus mengurangkan khatam Al-Quran 2 kali dalam seminggu. Hai tuan-tuan. Ini hak yang Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata pun dia, orang golongan ahli ibadat yang dia tengah menjalani latihan kerohanian dalam bentuk amalan, maka tidak harus mengurangkan khatam Al-Quran 30 juzuk 2 kali dalam seminggu. Daripada 7 hari, khatam 2 kali. Ini bagi orang yang menjalani golongan ahli ibadat yang menjalani latihan kerohanian. Ini kata Imam Ghazali. Nak ngabungnya apa dia tuan-tuan? Al-Quran ni dia vitamin untuk hati kita ni. Kan hati kita ni kadang tuan-tuan, yalah, bukan anggap orang lain, kita ni kadang-kadang dah lama tak baca Quran tuan-tuan. Kita akan perasan benda ni. Kita akan rasa hati kita berkarat. Kita akan rasa hati kita ni akan mula menyebut benda-benda yang kotor dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, banyak sangat hadis Nabi cerita pasal fadilah Al-Quran ni. Jangan kita hilangkan permata ini daripada hati kita tuan-tuan. Walaupun kita dengan aplikasi dan sebagainya, carilah ruang tuan-tuan. Dalam sehari, tolong cari ruang yang ruang tersebut kita baca Quran. Tak banyak pun tuan-tuan, 5 minit kadang-kadang cukup dah. Kan 5 minit untuk kita habiskan semuka, 5 minit untuk kita habiskan semuka dan sebagainya. Saya tuan-tuan pesan-pesan ni sebab apa tuan-tuan? Saya sedih tengok keadaan remaja hari ni tuan-tuan. Saya minta maaf kalau ada remaja yang mendengar terasa hati dan sebagainya. Cuma memang nak buat terasa. Tu dia. Memang nak buat terasa. Jadi nak ngabur apa dia? Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni baca bahasa lain kemain lagi tuan-tuan. Bahasa Korea ni syuar ki kong king kang kong king king. Tu boleh kita. Kong kang kong king kong king. Habis. Boleh. Tapi bila suruh baca Quran, letih. Lepas tu tutup Quran. Tapi dengan bahasa lain kadang-kadang, minta maaf sebut, kadang-kadang nak belajar piano payah. Nak belajar lagu ni, tapi kita usaha juga. Sedangkan bahasa ahli syurga ialah bahasa Arab, kemudian Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dikasih Allah, sayanglah kalau kita tak boleh nak baca benda yang ada dalam ni, terkandung cerita-cerita yang sangat menarik. Tuan-tuan kalau saya ambil contohnya, kita ni, Quran ni dia nak kata ubatnya apa dia tuan-tuan sampaikan. Saya bahkan bacakan satu ayat tuan-tuan. Bayangkan Allah Ta'ala menyebutkan bagi orang yang suka berinfak, contohnya tuan-tuan, orang yang suka berinfak, Allah Ta'ala kata apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja kita infakkan, apa sahaja kita berikan, maka Allah Ta'ala yang menggantikannya. Oh, yang kita bagi ke orang tu, sedekah itu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang akan ganti. Dan Allah Ta'ala kata apa dia? Wahuwa khairur razikin. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, kalau orang hak yang suka berinfak, dia baca ayat ni, dia akan lagi suka berinfak. Dan orang yang mungkin tak pernah berinfak, bila dia dengar ayat ni, lah Allah Ta'ala yang akan berikan. Maka, tuan-tuan dikasih Allah, mulalah kita akan kata apa dia? Besarnya pahala tu, besarnya jasa itu. Jadi tuan-tuan dikasih Allah, saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan semua. Hati-hati, saya doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada sebarang penyakit. Wallahu alam tuan-tuan dikasih Allah. Terima kasih banyak-banyak semua. Mudah-mudahan tuan-tuan ceria-ceria selalu, happy-happy. Jangan runsing, dan kalau kita runsing, bacalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Permata yang Hilang bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Faris bin Abu Bak yang telah pun dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saya kira sampai di sini sajalah ya, kita bersama di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan menerusi zon pesona 10 hingga 2 petang di Pahang FM. Terlepas ini bersama dengan Ana, bersama dengan anda di Zone Apa Khabar. Terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Jom berhibur bersama Pahang.

0: Malaysia, Faham FM, satu pilihan.
1: Nah, dengarkan suara Pekan Bumi bersama DJ Ana sampai pukul.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Rara.

0: Panas.
1: Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi tok gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
2: Weh, Ana.
3: Apa?
2: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
3: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
2: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
4: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
5: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
6: Macam bawang popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apa khabar weh? Makcik bawang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Khamis 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ana Emina di sini, insyaAllah akan teman-teman bersama dengan anda seawal jam 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih kepada rakan tugas Ain Sejaiha ataupun Jihah yang telah bersama dengan Wakma di Zon Persona 10 pagi 2 petang menggantikan Afni yang katanya berkursus lah hari ni ya. Okey, macam biasa hari ini hari Khamis. Okey, di jam yang kedua nanti kita ada Makcik Bawang Pot Pet. Tapi kau bagi tahu awal-awal ya, sebabnya Makcik Bawang akan bermula agak lewat sikit lah, sebabnya hari ini kita ada dua tetamu di Konti Pahang FM. Okey, jadi kau kena

Puran. Janji pulangan itu pasti, namun indah kabar dari rupa. Okey, dan kita akan bersama dengan ASP Hasrul Izwadi bin Badaruddin, okey, ASP Perundangan Naziran Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Pahang. Kejap saja lagi, okey, 2:30 minit petang nanti.

Okey, dan lebih kurang pukul 3 petang nanti pula, kita ada teknologis Muhammad Harizan bin Zul. Okey, ha, pukul 3 petang nanti untuk kita bercerita mengenai EdTech JTM Kampus Jerantut berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara. Baik, jadi jangan ke mana-mana. Ha, InsyaAllah 4 jam ni kita akan bersamalah hingga pukul 6 petang nanti. Walaupun anda berkeseorangan hari ni, InsyaAllah kita akan terus luncur untuk hiburkan anda. Tak kira wala di mana sajalah awak berada. Okey? Jadi terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa.
1: Okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 2.30 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Okey, dan seperti yang kau janjikan dengan Walkman tadi, ya, hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM untuk kita bercerita mengenai skema pelaburan. Janji pulangan itu pasti, namun indah kabur dari rupa, ya. Okey, dan kita akan bersama dengan ASP Hasrul Izwadi bin Badarudin. Okey, ASP Perundangan Naziran Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Pahang. Assalamualaikum, tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi pastinya kalau ikutkan tuan, sebenarnya Pahang FM sentiasa kita bawakan tetamu-tetamu untuk bercerita berkenaan dengan skamer ni yang sekarang ni orang kata bermaharaja lela, macam cendawan tumbuh dekat negara kita.
1: Betul.
0: Ni. Okey, jadi untuk permulaannya tuan, mungkin tuan boleh kongsikan dengan pendengar kita jenis-jenis penipuan pelaburan terkini yang sekarang ni memang aktif dekat Malaysia ni. Ha, sebab ramai yang menjadi mangsa skamer.
1: Betul, betul. Okey. So petang ni saya nak berkongsi sedikit lah berkenaan dengan pelaburan-pelaburan yang selalu ada di platform-platform media sosial. Okey, sebagai contoh pelaburan tidak wujud.
0: Okey,
1: pelaburan tidak wujud ni dia selalu menjanjikan pulangan yang segera. Okey, sebagai contoh kita melabur RM500. Okey, dalam tempoh masa sekejap, seumpama 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita mendapat keuntungan. Dalam tempoh yang singkat tu, kita melabur 500, dapat keuntungan contoh 3,000 hingga 5,000.
0: Okay.
1: Situ, nampak dah benda tu seperti yang tak logik lah. Okay, yang kedua, berkaitan kripto, aplikasi palsu. Okay, kebanyakannya cryptocurrency ni yang di Malaysia ni selalunya palsu lah, tidak ada ni. Sekiranya kalau ingin membuat pelaburan, kita boleh rujuk dengan Bank Negara Malaysia. Di situ terdapat beberapa syarikat yang mendapat lesen sah daripada Bank Negara Malaysia.
0: Okay.
1: Kita boleh rujuk ke sana.
0: Okey. Okey, lagi tuan?
1: Lepas tu pelaburan dari kenalan media sosial.
0: Okay.
1: Itu pun salah satu punca. Okey. Sebagai contoh, masa dikenali melalui aplikasi dating ataupun sosmed yang lainlah.
0: Okey,
1: Facebook ke Instagram, sekarang lagi-lagi yang famous TikTok. Sekarang
0: TikTok,
1: saya rasa TikTok banyaklah. Okey. Okey. Pun sama juga. Okey, dia akan pujuk kenalan-kenalan ni untuk melabur. Okey, dalam pujukan dia tu, sebagai contoh macam saya cakap tadi, melabur RM500 dalam masa beberapa jam akan dapat keuntungan lebih kurang dalam RM2,000-RM3,000. Sini selalu kita akan rasa tertarik. Uish, aku melabur RM500 tapi dalam masa singkat kita dapat keuntungan.
0: Okey, tak payah kerja banyak
1: Betul.
0: Okey, baik. Okay. Lepas tu berkenaan dengan yang tu Tascam.
1: Okay.
0: Macam mana pula tu?
1: Ini sama juga. Okay, ini Tascam ni tas kerja lah. Sebagai contoh, dia akan bagi tas kepada kita untuk membuat komen ke tas untuk naikkan rating. Sedangkan benda tu bukannya aplikasi yang diberikan tu bukannya. Okey, sebagai contoh dia bagi tas, kita buat satu tas, dua tas, tiga tas. Okey, dia akan bayar gaji kepada kita. Okey. Dia bayar gaji, tetapi untuk tas seterusnya, untuk mendapatkan gaji tersebut, kita terpaksa membayar kepada pihak skamer ni.
0: Okey, dah buat kerja kena bayar pula. Masya-Allah.
1: Dia satu tas pertama, tas kedua, tas ketiga ni dia bayar kepada kita sebab dia nak memberikan kepada kita apa ni, kata bila aku buat tas kerja ni aku dapat duit.
0: Okey, itu nak mendapatkan kepercayaan.
1: Yes,
0: tu mula-mula
1: betul,
0: tu ya.
1: Nak mendapatkan kepercayaan dia.
0: Okey.
1: Tas keempat, okey, dia bagi dia bayar kepada kita, tetapi dia akan skamer ni akan memberikan pelbagai alasan. Sebagai contoh, okey, awak nak dapatkan duit awak tadi, tas job tadi, okey, awak terpaksa bayar dulu beberapa yang dikatakan amount lah yang dia suruh masukkan. Kebanyakannya orang ni rasa tertipu. Okey, dia kata okey aku bayar ni aku dapat, sebab tas pertama, tas kedua, ke tas ketiga dia dapat duit pulangan tersebut.
0: Okey. Baik. Okay. Ini biasanya dia aim golongan mana ni tuan? Okay. Untuk tas scam ni.
1: Tas scam ni bila saya tengok daripada statistik. Okey. Selalunya suri rumah. Okey, suri rumah yang tak bekerja.
0: Okey, okay, nak mencari pendapatan sampingan.
1: Betul. Lepas tu kalau ikutkan range umur, selalunya umur 31 sampai 40. Yang kebanyakannya lah. Dan student-student yang mana yang habis belajar, baru habis belajar, belum dapat kerja, okay, dia mencari peluang pekerjaan. Dan dia tengok dalam media sosial, oh, aku boleh buat task job. Okay, aku dapat duit. Sedangkan benda tu hanya scammer saja.
0: Okey, baik. Okey, lagi antara pelaburan saham palsu.
1: Okey. Sebab pelaburan saham palsu ni kebanyakan scammer ni dia menyamar sebagai ejen. Okey, dia sebagai contoh dululah, dulu dia orang selalu menggunakan selebriti.
0: Okey.
1: Dia letak gambar selebriti, dia buat poster. Okey. Dia buat benda ni untuk menarik minat. Mangsa-mangsa, bila mangsa tengok, okey. Sebagai contohlah, kita bukan kata Datuk Seri Siti lah. Okey. Dia letak gambar Datuk Seri Siti.
0: Okey, maknanya tanpa pengetahuan Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri.
1: Betul, betul.
0: Okey, mai letak je.
1: Dulu dia letak setengah, dulu dia letak selebriti.
0: Okey.
1: Okey, lepas tu dia letak untuk menarik yang pelaburan macam syariah ni, dia letak ikon seperti Ustaz Wadi Anwar, apa macam tu. Macam-macam cara diorang gunakan untuk membuat pelaburan saham palsu.
0: Okey, baik. Jadi bila orang tengok individu-individu terkenal ni, orang pun percaya.
1: Betul.
0: Masya-Allah. Okey, skim cepat kaya ada lagi ke? Tuan.
1: Sekarang ni masih MLM. Ada tetapi ada. Benda tu tak sehebat yang dulu.
0: Okey, macam mula-mula dulu kan.
1: Dulu kan, okey, kau cari satu pelanggan, lepas tu kau cari ni apa ni, orang bawahan dia akan cari-cari-cari macam tu. Tapi sekarang benda ni dah berkurangan. Tapi still ada lagi.
0: Masih ada lagi. Okey, baik. Ni berkenaan dengan apa lagi? Akaun peribadi.
1: Akaun peribadi. Okey.
0: Selalunya untuk pelaburan ni. Ni lebih kurang macam mule account ke?
1: Ya, betul. Mule account ni. Ikutkan mule account ni, kalau di kita cakap di Malaysia lah, okay, benda ni dah jadi satu apa ni, bukan jadi lah, mule account ni terlampau banyak di Malaysia. Okay. Mule account ni adalah punca segala pelengkap jenayah scammer di Malaysia. So kalau boleh, kalau ternampak dalam sosmed, sewa akaun, apa, sewa akaun peribadi, sewa akaun, jual akaun peribadi, janganlah. Sebab kita tidak tahu sekiranya akaun kita tu digunakan untuk apa. Selalunya yang kata jual akaun atau sewa akaun ni, selalunya benda tu digunakan untuk aktiviti scammer.
0: Okey, baik. Sebelum kita berehat tuan, nak tahu jugalah kan, daripada yang tuan cerita, apa jenis-jenis scammer tu kan, adakah mangsa-mangsa pelaburan ni boleh dapat semula duit mereka yang telah dilabur ataupun ditipu ni?
1: Okey, sekiranya pelabur pelabur ni lah, okey, mangsa-mangsa yang terkena ni susah untuk dapatkan balik. Bukan kita kata tak dapat, tapi peluang untuk dapat tu tipis. Okey, sini saya nak memberi apa ni, nasihat. Sekiranya mangsa-mangsa terkena tipu scam, adalah hubungi 997.
0: Okey.
1: 997 ni ialah National Scam Response Center. Okey. Sekiranya mangsa-mangsa ditipu, hendaklah hubungi 997 dalam tempoh 24 jam.
0: Okey.
1: Untuk dalam tempoh 24 jam ni, kita percaya kita boleh sekat mm-hmm. wang tu daripada terus pergi ke tempat lain.
0: Okey. Ha, itu dia ya. Sebab sedikit. Jadi kepada godong-godong kita, ha, ingat tu mana yang agak-agak rasa macam dah terkena scam kan. Ha, terus telefon talian 997 dalam masa 24 jam. Ya. Awak janganlah tunggu sampai seminggu dua baru nak telefon. Aja no ya. Okey baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.

0: mengamati kursi siaran kami.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada Wakma yang masih lagi memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda. Okey, dan untuk petang ini, temubual kita bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM. Bukan saja anda boleh dengarkan melalui frekuensi Pahang FM, juga boleh tonton di Facebook Live Pahang FM secara langsung. Okey, dan di Konti sekarang ni kita bersama dengan ASP Hasrul Izwadi bin Badarudin, ASP Perundangan Naziran Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Pahang. Tuan, okey lagi ya?
2: Okey.
1: Alhamdulillah, okay. Baik. Okey, sekarang ni Tuan Hasrul nak bercerita dengan pendengar-pendengar Pahang FM berkenaan dengan mule account. Ini mungkin ada lagi di kalangan kita yang memang tak tahu apa itu Tuan, mule account. Mungkin Tuan boleh cerita sikit.
2: Okey. Mule account ataupun dalam bahasa Malaysia, keldai account.
1: Keldai account.
2: Keldai account. Okey, okay, yang masa kalau kita sebut mule account ni ramai tak tahu apa itu mule account. Kalau cakap keldai account ni, account yang ditunggang. Okey, oh, keldai account lah. Okey. Keldai account ni adalah account yang digunakan oleh pihak scammer untuk menerima atau memindahkan wang hasil daripada aktiviti yang terlarang tadilah. Okey. Sebagai contoh, mule account ni selalunya adalah milik individu lain. Okey. Mule account ni sebagai contoh, saya telah membuat pembayaran kepada account yang lain. Itu selalunya contoh saya beli barang tetapi daripada company, tetapi account dimasukkan kepada account individu. Selalunya itu adalah mule account lah.
1: Okey.
2: Okey. Selalunya mule account ni selalunya digunakan oleh pihak scammer untuk pindah wang dia daripada aktiviti scammer tadi yang diorang buat. Okay, contoh dia tipu mangsa tadi berapa ribu untuk pembelian barang ke apa semua. Dia gunakan account yang macam saya cerita tadi, individu-individu yang jual ataupun sewa account tersebut.
1: Okay.
2: Selalunya macam saya cerita tadi, mule account ni dia diberikan upah ataupun bayaran setiap kali dia memberikan kepada pihak ketiga. Selalunya pihak ketiga inilah pihak-pihak scammer. Dia akan gunakan akaun inilah.
1: Okey. Okay. Dan pastinya individu pemilik akaun tu tak sedar sebenarnya.
2: Betul. Dia tak sedar. Okey.
1: Tak tahu pun duit keluar masuk apa.
2: Tak tahu. Sebab setiap kali akaun first tadi yang dia jual tu, dia hanya dapat sekali saja payment. Selepas tu dia tak tahu apa yang dah berlaku kepada akaun dia. Berapa masuk, berapa keluar, dia tak tahu. Dia hanya tahu sebagai contoh, oh aku dah bagi akaun aku 500. Dia dapat 500 sebulan, itu je. Tetapi dia tak tahu apa transaksi yang telah berlaku sepanjang akaun tu tersebut kepada pihak ketiga.
1: Ini kira bersubahat lah juga tuan kan?
2: Ya, betul, bersubahat. Walaupun dia tidak sedar, tetapi transaksi, setiap transaksi tersebut pihak bank dan PDRM boleh tahu.
1: Okey. Baik, jadi yang apa mule account ni juga, mereka yang menjual account boleh dikenakan hukuman
2: denda. Betul, denda dan penjara.
1: Okey, jadi kita nak tahu kenapa agaknya bahaya tuan mule account ni.
2: Okey, kenapa bahaya? Okey, macam saya cerita tadi, mule account ni adalah pelengkap segala skamer-skamer yang berlaku di Malaysia. Okey. Bahayanya, setiap transaksi yang tanpa kita sedar, pihak polis boleh jejak siapa penerima tersebut. Okey. Penerima tersebut boleh disiasat ataupun didakwa. Mengikut seksyen yang kita gunakan sekarang, seksyen 424 Kanun Kesiasaan, 424A, 424B, 424C. Akaun baru. Ini seksyen ni khas untuk mule account.
1: Okey. Jadi kalau untuk seksyen 424 ni, berapa lama pula penjara tu, tuan?
2: Dia kalau sabit kesalahan, penjara sehingga 5 tahun ataupun denda. Maksimum dia 100,000.
1: Baik. Okey, jadi apa agaknya nasihat tuan sendiri, okey, kepada semua pendengar-pendengar Pahang FM yang mendengar sekarang ni, khususnya khususnya masyarakat di negeri Pahang mengenai jenayah komersial ni, tuan?
2: Okey. Sebelum kita membuat apa-apa transaksi ataupun pelaburan, sila semak dahulu lesen pelaburan tersebut di syarikat cyber security ataupun Security Malaysia. Okey. Di laman web www.sc.com.my. Okey. Yang kedua, kita boleh gunakan Semak Mule.
1: Semak Mule.
2: Ini adalah satu platform yang disediakan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Malaysia.
1: Okey.
2: Okay, JSJK. Kepada rakyat Malaysia untuk semak terlebih dahulu sebelum kita membuat transaksi. Sama ada sebagai contoh nombor telefon 012-3456-789-10. Okey, kita semak di laman web semakmu.rmp.gov.my. Sana kita boleh tengok sekiranya ada laporan polis, sebagai contoh satu ataupun dua laporan, terdapat dua laporan polis berkenaan nombor telefon ataupun nombor akaun. Okey, kita boleh alert. Okey, maknanya terdapat dua laporan polis terhadap nombor telefon ataupun nombor akaun ni. So kita dah tahu ini adalah scammer.
1: Okey.
2: Yang ketiga, jangan kongsi akaun kita kepada pihak lain. Sebagai contoh pihak ketiga lah. Jangan jual, jangan sewa kepada pihak lain. Okey. Dan jangan bagi pinjam walaupun sahabat kita,
1: walaupun ahli keluarga.
2: Betul. kita jangan trust kepada orang.
1: Okey.
2: Akaun kita adalah tanggungjawab kita. Okey. Lagi satu, pelaburan ni kita jangan bersifat tamak. Orang tamak selalu rugi.
1: Okey.
2: Sebagai contohlah kan, macam saya cerita tadi, menabur 500 dalam tempoh berapa jam kita dapat 2000 3000 ringgit. Okey. Saya rasa semua rakyat Malaysia tak ada ASB. Betul.
1: Betul.
2: Okay. ASB dia akan umumkan dividen dalam tempoh setahun. Betul tak?
1: Betul.
2: Okey. Tak logik tak? Tak logik lah. Benda kita melabur dalam 2 jam 3 jam kita dapat pulangan yang lagi besar daripada ASB. ASB satu tahun, saya rasa tahun lepas 5.75, tak silap saya. Tempoh setahun. Ini dalam tempoh masa sekejap.
1: 2-3 jam ya. Saya rasa ramailah yang berhenti kerja.
2: Betul.
1: Kalau macam gitu.
2: Betul. Kita orang pun, kalau saya rasa rakyat Malaysia tak perlu bekerja lah.
1: Tak perlu bekerja.
2: Betul.
1: Aduh.
2: Okey. Okay. Sekiranya kalau ada anda terkena ataupun jadi mangsa skamer macam saya cakap tadi, sila hubungi pihak 997, talian 997 dalam tempoh 24 jam. Okey. Semasa hubungi tersebut, pastikan anda rekod transaksi ataupun perbualan. Screenshot lah. Tangkap layar sebagai bukti kita ni ditipu. Dan untuk mangsa-mangsa ni, kita pihak-pihak polis tidak menjanjikan wang tersebut dapat dikembalikan 100%. Tetapi kita berusaha untuk dapatkan balik duit yang dia orang kena tipu tadi. Sebagai contoh, RM1,000. Contoh ditipu RM1,000. Kita tak menjanjikan RM1,000 tu dapat balik. At least kita boleh bagi separuh pun, macam itulah. Kita tengok kepada mangsa sendiri, sama ada dia sempat telefon dalam tempoh 24 jam ataupun. Benda ni, setiap transaksi, transaksi ni kalau kita buat transaksi tak sampai 5 second pun, kita dah transfer duit kepada pihak ketiga.
1: Okey.
2: Sebab itulah kalau boleh kita segerakan lapor di talian 997.
1: Okey, baik. Itu dia tadi kita bersama dengan Tuan Hasrul Izwadi bin Badarudin ya, ASP Perundangan Naziran Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Pahang, berkenaan dengan skema pelaburan janji pulangan itu pasti namun indah khabar dari rupa. Terima kasih tuan sudi bersama dengan pendengar-pendengar Pahang FM. Okey, insyaAllah kita bersua lagi di lain masa, mungkin dengan topik yang lain pula. Okey, kejap lagi Ana akan bersama dengan tetamu yang seterusnya. Nak tahu apa ceritanya? Kejap lagi, okey? Jadi terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah.
2: Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak pakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 3-3 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM, okey? Untuk jam yang kedua. Okey, dan Ana dah pun bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM untuk kita bercerita mengenai sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, dan kita nak bersama dengan teknologis Muhammad Harizan bin Zul selaku Ketua Bahagian Non-Destructive Testing NDT at Tech JTM Campus Jerantut. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Encik Ana.
0: Sihat yang ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat-sihat saja.
0: Macam mana perjalanan ke Pahang FM?
1: Alhamdulillah, perjalanan clear. Cuma awal daripada Jerantut tadi hujan lah.
0: Hari
1: ni Jerantut hujan.
0: Okey, di Kuantan pun dah mendung-mendung juga
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyaklah kepada tuan kerana sudi bersama dengan kami. Okey, dan mungkin untuk permulaannya, tuan boleh kongsikan berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 dan mungkin signifikan di sebalik sambutannya. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Ana, pendengar Pahang FM. Tahun ini amat istimewa ya, kerana TVET, Hari TVET Negara 2026 bukan sekadar satu sambutan tapi satu platform nasional untuk menunjukkan bahawa TVET kini sebenarnya berada di barisan hadapan pembangunan bakat negara.
0: Okey.
1: Dengan berteraskan tema tahun ini TVET Pilihan Utama Kerjaya, sambutan kali ini membawa mesej yang sangat jelas, iaitu TVET bukan lagi pilihan kedua ataupun pilihan alternatif, tetapi semakin menjadi pilihan utama untuk membina kerjaya yang baik, berkemahiran tinggi dan mempunyai masa hadapan yang cerah. InsyaAllah Hari TVET Negara 2026 akan berlangsung pada 5 hingga 7 Jun di Dataran Putrajaya dan kita mensasarkan kehadiran sekitar 200,000 pengunjung ya, DJ. Yang menariknya, pelbagai pihak akan berhimpun di satu lokasi, okay, melibatkan pelbagai kementerian, pelbagai institusi TVET sama ada awam dan swasta, industri, usahawan, pelajar, ibu bapa dan masyarakat umum lah. Okay, terdapat 6 hub utama. Yang pertama, hub 1 TVET Exhibition, yang ni pameran lah, diadakan pameran. Hub yang kedua, TVET Seminar. Hub yang ketiga, kita ada TVET Job Fair. Hub yang keempat, TVET Entrepreneur. Hub yang keenam, hub kelima, TVET Challenge. Dan hub yang keenam adalah TVET Infotainment. Jadi pendek katanya, ini bukan sekadar expo pendidikan tapi adalah peluang kepada masyarakat melihat sendiri ya, bagaimana TVET ini membuka pintu kepada pekerjaan, pendapatan dan masa depan yang lebih baik lah.
0: Okey, baik. Sejauh mana agaknya tuan penerimaan rakyat Malaysia sendirilah kepada TVET ni pada masa ini berbanding dengan waktu dulu?
1: Okey, kalau kita lihat ya, perubahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penerimaan masyarakat terhadap TVET ni semakin positif dan amat memberangsangkan. Dulu mungkinlah ya, ada persepsi ya bahawa TVET ni hanya untuk pelajar yang tertentu, pelajar kelas belakang lah kan, ataupun pilihan terakhir lah bagi pelajar atau ibu bapa. Tapi alhamdulillah hari ini masyarakat mula melihat realiti ni bahawa banyak pekerjaan yang berkualiti tinggi sebenarnya memerlukan kemahiran teknikal dan vocational ni. Sebagai contoh, sektor seperti automasi, kecerdasan buatan, yang selalu kita sebut AI tu, kemudian robotik, semiconductor, EV, pembinaan dan pembuatan pintar ni sangat memerlukan tenaga kerja mahir. Jadi ibu bapa semakin terbukalah bila melihat ramai graduan TVET ni dia dapat pekerjaan, alhamdulillah cepat. Maknanya belum habis belajar lagi
0: dah
1: ada syarikat ya, betul, industri dah ada yang berminat dah. Untuk rebut pelajar ni lah. Selain itu, pada hari ni pelajar yang mempunyai kelulusan kemahiran ni sebenarnya juga berpeluang untuk masuk IPTA sebenarnya. Ada laluan khusus untuk mereka ni yang telah diiktiraf oleh kerajaan lah. Kerajaan juga sebenarnya membuka peluang kepada pemegang sijil kemahiran ni untuk bekerja dalam sektor awam. Jadi para pelajar boleh semak dalam laman SPA.gov.my tu. Sebenarnya boleh. Ada peluang mereka.
0: Okey, baik. Jadi apa agaknya tuan bidang-bidang TVET yang sesuai diceburi ni pada masa ini dan bagaimana agaknya potensi kemajuan kerjaya dalam bidang tersebut?
1: Sebenarnya terdapat banyak bidang TVET yang mempunyai prospek yang sangat baik pada ketika ini, khususnya yang berkait rapat dengan keperluan industri masa hadapan.
0: Okey,
1: antaranya ialah bidang automasi dan robotik. Ada beberapa tadi yang saya dah sebutkan ya. Saya ambil contoh di ATEC JTM Kampus Jerantuk sendiri, kami menawarkan program sepenuh masa di peringkat CJ dan diploma dalam bidang yang hot lah. Teknologi kimpalan, teknologi pembuatan pemesinan, teknologi reka bentuk produk industri, teknologi polimer, teknologi ujian tanpa musnah dan juga teknologi boiler. Selain itu, industri memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan teori fakta saja, tetapi mereka sepatutnya mampu melakukan tugas secara praktikal dan boleh menggunakan teknologi yang terkini. Jadi apa yang penting untuk kita fahami adalah TVET ni sebenarnya bukan bukan sekadar menyediakan pekerjaan peringkat permulaan saja. Laluan kerjayanya sangatlah luas. Seorang tu boleh bermula daripada juruteknik atau operator, kemudian kita mereka boleh meningkatkan potensi diri mereka untuk menjadi penyelia pakar dalam bidang yang dia ceburi tu, seterusnya ke peringkat penolong jurutera sehinggalah kepada pengurus operasi syarikat tu sendiri. Malah ada juga mereka ni membuka syarikat sendiri. Sebab pengetahuan tu dah ada kan. Jadi dia boleh buka syarikat sendiri.
0: Okey, baik. Itu dia serba sedikit berkenaan dengan TVET, okey. Sambutan TVET Negara 2026. Kita nak berehat seketika, kejap lagi kita sambung balik. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus dengan Pahang FM, satu pilihan. He's a one, he's a two, he's a one, two, three, come on.

0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM. Okey, baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada Aman Ra, Bangun. Ha, jangan mengantuk-ngantuk petang-petang ni weh. Kena segarkan diri, segarkan badan tu kan. Ha, okey. Kembali di Kuanti Pahang FM, kita bersama dengan tetamu istimewa teknologis Muhammad Harizan Benzol selaku Ketua Bahagian Non-Destructive Testing NDT at Tech JTM Campus Jerantut. Okey, Tuan Harizan masih okey lagi?
1: Okay, Alhamdulillah.
0: Kita nak kembali dengan topik kita kan, okay. Berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jadi mungkin Majlis TVET Negara ni cuba mempromosikan TVET sebagai pilihan utama kerjaya. Tapi apa agaknya tuan, mesej yang perlu disampaikan kepada para pelajar dan juga ibu bapa mereka, ha, kenapa wajar memilih TVET sebagai laluan pendidikan dan kerjaya?
1: Okay, mesej utamanya sangat jelas dan mudah untuk difahami. Jadi kita jangan lagi melihat TVET ni sebenarnya sebagai pilihan kedua ataupun pilihan alternatif. Jadi lihatlah TVET ni sebagai pilihan strategik untuk membina masa depan negara ni untuk ke arah yang lebih gemilang. Kepada para pelajar, pilihlah bidang yang selari dengan minat dan bakat anda. Tetapi pastikan ia mempunyai permintaan yang tinggi dalam industri. Dunia pekerjaan hari ini berubah sangat pantas dan kemahiran praktikal sangat-sangatlah bernilai, ya. Mm-hmm. Jadi kepada ibu bapa pula, kita perlu melihat definisi kejayaan tu dengan lebih luas. Jadi jangan tidak semua anak perlu melalui laluan akademik yang sama. Ada anak yang lebih cenderung kepada kemahiran praktikal, penggunaan teknologi, penciptaan dan penyelesaian masalah ni secara hands on ataupun lebih kepada praktikal. Mm-hmm. Jadi TVET ni menawarkan laluan pendidikan yang sangat jelas, peluang pekerjaan yang baik, potensi pendapatan yang sangat kompetitif dan juga laluan menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti yang saya terangkan sebelum tadi, ya. Jadi yang penting, TVET hari ini sangat rapat dengan industri. Sesungguhnya TVET menyokong keperluan industri. Jadi apa yang dipelajari itu adalah apa yang benar-benar diperlukan oleh pasaran kerja. Jadi sebab itulah kita bawakan tema tahun ini, TVET Pilihan Utama Kerjaya, kerana kita mahu masyarakat yakin bahawa TVET ni adalah laluan yang sangat cemerlang, sangatlah cerahnya di masa depan.
0: Okey, baik. Sebagai antara institusi TVET utama negara, Jabatan Tenaga Manusia JTM turut membawa penyertaan kampus-kampusnya dalam Hari TVET Negara 2026, termasuklah ETEC JTM Kampus Jerantut. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan peranan serta tarikan yang bakal dibawa oleh institusi-institusi ini dan apa agaknya mesej akhir tuan ni kepada pendengar Pahang FM.
1: Okey, terima kasih DJ Ana. Jadi Hari TVET Negara 2026 ni bukanlah saja menghimpunkan pelbagai institusi TVET di bawah satu bumbung, malah menjadi platform terbaik untuk masyarakat mengenali dengan lebih dekat program-program yang ditawarkan oleh institusi TVET dalam negara kita. Untuk info, ya, pelbagai kementerian sebenarnya menjadi ejen kepada TVET ni. Contoh Kementerian Belia Sukan, Kementerian Pertanian sendiri ada pusat latihan dia, ya.
0: Okay.
1: Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia sendiri, Kesuma lah. Jadi Jabatan Tenaga Manusia JTM di bawah Kesuma

0: bawakan mesin ke sana untuk kita buat demo.
1: Okay.
0: Serta kita bagi penerangan ya tentang peluang pengajian yang kita tawarkan di ATAC Jerantut. Pengunjung berpeluang melihat sendiri demonstrasi kemahiran, projek inovasi dan teknologi yang dibangunkan oleh pelajar dan tenaga pengajar ni. Sekaligus memberi gambaran sebenar tentang kualiti latihan TVET yang ditawarkan serta potensi kerjaya yang boleh dibina melalui laluan ini. Yang kemudian ada perkongsian dalam Pocket Talk. Saya sendiri okay. akan berkongsi insyaAllah. Mm-hmm. Saya akan terangkan secara ringkas tentang bidang NDT ni. Tadi DJ tadi dia sebut NDT, alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lulus, saya saya teruja. Mungkin bidang DJ sebelum ni wallah alam. Okey, yang ketiga penyertaan ATAC Jerantut dalam pertandingan World Skill di Hub TVET Challenge.
1: Okay.
0: InsyaAllah doakan ATAC Jerantut berjaya lah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi saya mengajaklah seluruh rakyat Malaysia, khususnya pelajar, ibu bapa, guru, kaunselor, dan majikan industri untuk hadirlah memeriahkan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun bermula 9 pagi hingga 10 malam.
1: Okay.
0: Sebagai tambahan ya, para pendengar sekalian boleh merujuk ya dan melayari laman sesawang Hari TVET Negara 2026 di alamatnya haritvetnegara.tvet.gov.my. Jadi informasi yang lengkap dan interaktif yang sangat menarik dalam laman web tersebut.
1: Okay.
0: Jadi datang dan lihat sendiri bagaimana TVET membuka peluang kepada pendidikan yang berkualiti, pekerjaan berkemahiran tinggi dan masa depan yang lebih cerah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kepada anak-anak muda, saya ingin menegaskan bahawa TVET ni bukan lagi pilihan yang kedua. Okay. Tetapi pilihan utama kerjaya.
1: Okay.
0: Rebutlah peluang ini untuk mengenali bidang TVET dan temui laluan kerjaya yang sesuai dengan minat serta bakat anda di sana, insyaAllah. Jumpa anda di Hari TVET Negara 2026.
1: Okey. Okey, itu dia tadi. Kita bersama dengan teknologis Muhammad Harizan bin Zul selaku Ketua Bahagian Non-Destructive Testing NDT at Tech JTM Kampus Jerantut berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026. Jadi kepada anda semua, khususnya adik-adik, ibu bapa, jangan lupa untuk hadirkan diri, okey, di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun seawal 9 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti yang boleh anda ikuti dan juga untuk apa ni, orang kata pengetahuan kepada adik-adik untuk memilih TVET. Nah, bukan lagi peluang kedua katanya dan bukan pilihan terakhir, okey? Okey, baik, selesai ya temu bual kita hari ini. Jangan ke mana-mana, kejap lagi insyaAllah Makcik Bawang Popet akan menyusul. Jangan lupa untuk masuk ke live di Top Pahang FM kejap lagi, okey? 3.30 minit petang bersama dengan Ana. Okey, jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Malaysia Bang FM, satu pilihan, 3.34 minit petang. Ana Emina di sini bersama dengan anda dalam Makcik Bawang Pot Pet. Okay, pertama sekali Ana nak minta maaf banyak kepada semua pendengar Bang FM sebab terpaksa lewatkan sedikit Makcik Bawang Pot Pet ke 3.34 minit petang. Okay, disebabkan tadi kita ada dua tetamu istimewa di konti Pahang FM. Okay, mana yang free-free tu, jom sekarang masuk dekat live TikTok Pahang FM. InsyaAllah kita akan bersama dalam Makcik Bawang Pot Pet satu jam, okey? Sebelum kita berhenti, 4.34 minit petang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, dengan topik pada petang ini, cewa. Mana yang dekat ada nombor WhatsApp Pang FM, anda dah tulis tau dekat status WhatsApp. Okey, tajuk kita petang ni, kawan yang dah tak kawan. Kawan yang dah tak kawan. Tak semestinya bergaduh, tak semestinya berbaloh, kan? Mungkin dah hilang, apa orang kata, dah lost contact. Tak ada nombor telefon, kali tak akhir jumpa waktu dulu-dulu, kan? Sekarang ni dah lama tak jumpa, tak tahu dah dia duduk mana, kan? Tak semestinya bergaduh je. Okey, di live TikTok Pahang FM, Neni Aziza. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Sihat ya, Mak? Okey, Najib Fazil 40. Lagu Sungai Pahang, satu akar. Shuaib, Suhaib, salam dari Temeloh. Okey, mantap-mantap godong kita di Temeloh, eh. Mendengarkan Pahang FM 107.5 MHz. Okey, kita ada pemanggil di talian. Okey, kita ambil pemanggil dulu. Nak cerita pasal kawan yang dah tak kawan. Okey. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyempet lagi awak telefon, ya?
1: Nyempet.
0: Tadi kena tengok di hospital.
1: Yelah, tu tengok buah hati tadi. Lepas tu balik dah.
0: Itu macam manalah kau ni tak nyempet nak pergi tengok sana tu?
1: Dia sihat nampaknya. Makan nasi tadi habis.
0: Alhamdulillah.
1: Beri orang tadi habis nasinya.
0: Alhamdulillah, syukur.
1: Kau cakap dia janganlah fikir-fikir banyak-banyak. Mau jual ada ni.
0: Alhamdulillah. Syuinya, yelah kita sama-sama doa, ya. Moga dipermudahkan. Yalah, esok, ya.
1: Jadi dia tak baik macam adik-beradik.
0: Yelah, itulah. Okey, Mojo.
1: Ya.
0: Kawan yang dah tak kawan. Ngapa dah tak kawan? Ngapa?
1: Tak kawan tu dengan dia tu.
0: Taklah, topik sebab kita hari ni, kawan yang dah tak kawan.
1: Yang pertamanya, dia dah berpindah ke tempat lain.
0: Okey, dah berpindah ke tempat lain.
1: Jadi kita dah tak jumpa dengan dia.
0: Okey.
1: Dah tak jumpa tu, kadang-kadang kita hantar WhatsApp ke benda, telefon, dia tak angkat.
0: Oh, ke dia blok awak dah macam?
1: Dia tak blok, ada. Tapi tak tahu, mungkin dia dah ada kawan baru ke.
0: Okey.
1: Di tempat baru, kan? Selalunya
0: jauh ke pindah?
1: Kalau orang bekerja, gitulah.
0: Jauh ke pindah?
1: Jauh, dia duduk tu di Johor sana.
0: Oh, Johor. Dulu, maknanya dulu dia di Bukit Damar lah.
1: Dulu dia masa tu berkawan-kawan ni lah. Di kampung.
0: Di kampung. Di apa lebok-lebok?
1: Okay. Lepas tu dia dah tukar dah ni, kerja lain ke benda lah. Mungkin dia kesibukan ke, tak ada nak melayan kita. Kita ni kerja banyak juga, tapi terus kerja juga untuk persahabatan.
0: Okey. Lepas tu dah bila awak dah kontak-kontak tak balas tu, lantak lah awak.
1: Kau kata dia ni lantak lah awak.
0: Yelah.
1: Seorang awak tak ada, kau ni 1,000 kawan.
0: Bunyi macam marah. Tadi kata tak marah.
1: Tak marah, tapi sedih lah.
0: Yelah.
1: Kita dulu kan, kata orang ni bermain sama-sama, bergurau sama-sama, tiba-tiba kan. Tengah. Nak kata kemati tu, tahu dia tidur.
0: Okay.
1: Ha, itulah masalahnya. Jadi kita terkilai lah kata orang ni.
0: Faham, faham.
1: Sahabat teh yang baik tiba-tiba buat kita macam ni.
0: Hanya kerana berpindah je, ya?
1: Haa, kerana berpindah je. Ha, berpindah
0: tapi,
1: tempat.
0: Tapi tak apa, Moju. Sebab apa tahu? Sebab awak dah mencuba. Maknanya dah tak salah awak lah. Awak dah cuba WhatsApp, dah call. Tapi dah orang sana dah tak nak melayan. Macam mana? Kan? Kita pun tak boleh juga nak paksa-paksa orang.
1: Yelah, kadang-kadang tu anak mungkin dia tukar nombor.
0: Haa, betul juga.
1: Tapi kalau Moju hantar WhatsApp tu, ada je 2 tik. Maknanya dia pakai lah.
0: Pandai pula dia 2 tik. Takut dah nombor orang lain, Moju. Takut dah nombor lain orang lain pakai.
1: Tak tahulah.
0: Awak tengok pun ni gambar WhatsApp dia tu, profile picture tu.
1: Gambar WhatsAppnya ni itulah tak ada.
0: Takut jadi bunga ke jadi benda ke kan gambar tu kan.
1: Itulah kalau ada gambar dia tu, senanglah memang gila dia.
0: Ini itu Facebook ke apa tak ada ke?
1: Dia tulis je.
0: Facebook ke tak ada?
1: Facebook dia, entahlah mahu tu tak mencari lagi.
0: Okey, baik. Nanti cubalah tengok-tengok.
1: Cari-cari sekarang, entah dia tanduk. Mana tanduk juga.
0: Tu tak ada arah lah. Tak boleh lah kita nak paksa orang.
1: Itulah, Mok Ju je senang. Lantuk lah orang nak buat Mok Ju tetap macam ni.
0: Betul.
1: Orang nak kawin kita kawin. Orang tak nak kawin sudah.
0: Ya, sudah ya.
1: Kawin je dengan
0: anak. Okey, mantap. Okey, Mok Ju, terima kasih ya telefon.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, Assalamualaikum. Maka salam. Okey, ceritanya bila dah berpindah lepas tu lost contact. Moju WhatsApp call tak ada balasan. Okey, dah nak buat macam mana kan? Okey, ada lagi pemanggil. Jom kita dengar apa cerita ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada orang ke?
2: Ada.
0: Ada tu ni siapa? Hantu ke?
2: Ini Santana.
0: Oh, Santana. Sehat Abang Santana?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mantap. Ni dah sarapan benda lah. Sarapan pula dah petang hari dah sarapan benda.
2: Tadi, pukul 2 tadi sarapan. Itu je gorengkan sadik je.
0: Kenapa lambat sangat pukul 2 baru makan?
2: Nak dah lambat balik.
0: Oh, ke mana lah pagi tadi?
2: Dia kerja rumah. Mustahara dia.
0: Oh, anaknya lepas lambat tu balik.
2: Lepas
0: kayu.
2: Kayu. Lepas tu dia pergi mengaji pula.
0: Tak apalah. Lambat sikit lah.
2: Tak apa, tak ada masalah.
0: Okey, baik. Kawan yang dah tak kawan. Cerita sikit Abang Santana.
2: Pengalaman Abang Santana ni, dulu berkawan kan? Dari beluk lah, masa muda-muda berkawan baik lah. Pergi terpencah tu, menengok ayah sama lah, ramai. Okay. Bila dah kawan, tak kawan dah.
0: Ngapanya?
2: Dia duduk jauh-jauh belakang.
0: Oh, maknanya dah keluar dah daripada Uludong tu?
2: Ya, lain daerah dah, negeri lain dah. Itu dia punya ramai kawan. Tapi tidaklah kawan dah.
0: Okey.
2: Kalau balik kampung tu kawan juga tegur-menegur kita ke lah. Cerita tidaklah sama dulu.
0: Okey, tak samalah dah Abang Santana.
2: Dah sama dah. Bila dah kahwin lain cerita. Cakap betul-betul aja, cakap yang penting je.
0: Yang penting je ya.
2: Kalau dulu macam-macam lah. Bila dah kahwin orang bujang.
0: Yalah bujang.
2: Bujang tu ada orang tahu lah macam
0: Lepas tu kalau dah kahwin maknanya borak pun tak macam dulu lah.
2: Lain, dia tak sama.
0: Tak sama. Lepas tu dah kahwin ni cerita benda lah kalau berjumpa.
2: cerita sihat ke tidak, tentana sihat. Itu je lah.
0: Awak makan ubat apa? Ubat darah tinggi.
2: Awak makan ubat apa? Darah tinggi ke? Kecibatik ke? Tak apa. Itu je.
0: Yelah, lepas tu cerita perihal cucu. Anak-anak.
2: Anak-anak. Di mana cucu dah besar mana? Umur berapa? Itu ceritanya kalau budak dulu turun macam-macam lah.
0: Macam-macam
2: hairnya ya? Kita cari ikat lah. Pergi naik wayak semua hari kerau. Begitu.
0: Okey.
2: Jadi pergi lah ramai-ramai. Macam anak kita juga bila dah kahwin lain
0: cerita. Yalah, lain ceritanya.
2: Lain ceritanya anak orang kahwin.
0: Yalah, betul.
2: Okay. Tak masuk buku. Tak masuk buku dah itu. Aduh,
0: tak masuk buku dah. Kalau dulu boleh ikut kawan-kawan berjalan-jalan ke sana kemari ya.
2: Pergi surau ke masjid sama je. Pergi raya sama. Macam-macam lah.
0: Yelah.
2: Gitu. Buat hair masing-masing.
0: Baik, terima kasih Abang Santana telefon.
2: Sama-sama anak akan menunggu je tadi.
0: Oh, minta maaf lah. Tadi ada tetamu ya.
2: Adik Arun ke mana?
0: Arun tu bercuti. Maknya masuk hospital.
2: Besok sehatlah mak dia tu. Kawan tak ke dia tu.
0: Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan ya Allah pemudahkan urusan ya.
2: Di Kuantan dia?
0: Alamak, kau tak pastilah di Kuantan ke. Kau tak ada nanya lagi. Yo, kau ni berwasak-wasak dengan tuan badan tapi terlupa nak tanya hospital mana. Kau tanyalah pukul berapa, bila operatnya, tapi tak tanya hospital tu lah.
2: Kau banyak kerja tu.
0: Itulah kau gantilah cover dululah keharuannya bercuti sampai Senin nanti.
2: Coverlah.
0: Okey, Abang Santana.
2: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye.
0: Bye. Okey, tak dapatlah nak berbual lama sangat ya sebab kita punya masa sontok. Sontok, okey. Okey, di live TikTok Pahang FM kita ada Ayi One Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Kita ada Abang Ramli. Selamat petang Ana. Moga sihat semua ya. Terima kasih. Mi Ma'e, assalamualaikum dari Tanah Suci Mekah. Masya-Allah. Izzat baru masuk, dia kata ya lewat sikit Ana buat live TikTok hari ni. Biasa pukul 3 kita dah on kan live TikTok, tapi hari ni lewat sikit 3 lebih eh. Minta maaf banyak-banyak. Ada Cikgu Naim ni. Mantap Cikgu Naim. Said Zainal, assalamualaikum. Selamat berkonti DJ Ana dari Shah Alam. Terima kasih Abang Said Zainal. Okey, 6 hari bulan 6 2026, X Pahang versus X Selangor. Turun ke nanti, Ayi? Jangan lupa turun beramai-ramai ya. Okey, Zamri KBSJ. Assalamualaikum, selamat petang. Kau orang Jendera Utara ya. Semoga sihat sama. Terima kasih Abang Zamri. Ada juga. Siapa ni ramainya? Laju ha masuk komen-komen ni ya. Van VIP versus Van VIP dan Bateri Kuantan. Orang Kuantang komen dia gabung. Beres. Abdullah Abdul Latif 1961. Assalamualaikum, selamat petang. Semoga Allah pemudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Wharton. Haha dia kata. Sulap emas, saya DJ Ana. Apa khabar Kak Lina Rau ni? Hai Kak Lina, apa khabar? Sihat ke? Okey, ni kita ada voice note daripada pendengar Pahang FM berkenaan dengan kawan yang dah tak kawan. Okey, jom kita nak dengar daripada Kak Kiah kita ni pula kan. Tadi Ana dah angkat pemanggil, kita nak dengar kat WhatsApp pula.
3: Assalamualaikum DJ Betulkan Hana.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Kia.
3: Petang ni pasal apa isu kawan tapi tak kawan.
0: Kawan tapi tak kawan.
3: Cik Kia ni adalah nak kongsi sikit lah.
0: Okey.
3: Ni bukan tak kawan.
0: Okey.
3: Cik Kia ni ramai dulu duduk merata dulu pindah randah kan daripada KL. Duduk KL pada 5 tahun. Lepas tu baru pindah ke Rumpin. Jadi orang kata adalah kawan yang dekat KL dulu, yang kita pernah bersama, apa semua, makan, minum semua sama-sama. Tapi dah putus hubungan dah. Dah tak tahu nak kontak pun, telefon tak tahu, apa semua kan. Jadi macam itulah, cuma kenangan je lah tinggal dengan kawan tu. Tak jadi maknanya tak berkawan lah jawabnya dah. Pasal dah tak dapat nak hubungi. Bukannya putus apa, putus tak dapat nak hubungi. Kawan-kawan masa kat Gombak dulu, duduk KL dulu kan, memang adalah kawan-kawan kat Gombak apa semua. Dekat memang merata lah kawan-kawan tu semua adalah. Dekat KL pun ada apa semua, dekat semua merata. Semua negeri ada kawan-kawan. Alhamdulillah lah, pasal kita dulu memang berpindah ganda, kerja ikut suami, ramailah kawan. Lepas tu itulah, ada yang masih lagi boleh dihubungi, ada yang langsung tak dapat nak dihubungi pasal tak tahu nombor. Itulah cerita Cik Kia Bertani. Maknanya kawan tapi tak dapat nak berkawan dah. Pasal putus hubungan. Bukan pasal gaduh ke, tak apa. Tak ada pun. Okeylah Hana, itulah perkongsian Cik Kia. Selamat petang semua pada pendengar Radio Abah Man. Cuaca hari ni tak apa-apa, cantik hari ni, nak hujan dah gelap dah ni dekat Rumpin. Okey Hana, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula dah. Waalaikumsalam Kak Kia. Okey, ni kita ada Macu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya. Ni Macu Maruku ya. Durian Seban. Ni tajuk ni Macu adalah nak cerita. Cerita sedih pada juga kan. Macu ada seorang sahabat ni, memang daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai sekarang sebelum inilah kiranya, adalah sahabat ni baik dengan Macu kan. Apa-apa masalah dia cerita, masalah dia cerita. Tiba-tiba sekarang ni kan, dia tak nak kawan dengan Macu. Bila, bukan apa, Macu tanya lah dia, kenapa saya kontak awak, hantar WhatsApp tak balas, telefon tak angkat. Dia jawab apa, tak nak dah aku. Jemu dah main telefon zaman aku kerja, aku main telefon jemu dah. Kenapa? Bukanlah kalau kamu ni nak kenuri ke, anak nak kahwin ke apa, naklah ngajak awak. Lepas tu dia terus senyum-senyum gitu, terus lari, tak nak dah kawan dengan Macu. Jadi Macu pun tak kisahlah, tapi sedih sebutlah sebab kita daripada sekolah rendah kawan baik kan, sampai ke sekolah menengah, lepas tu kita ada grup sekolah pula. Jadi Macu sedih jugalah kan. Tapi dengar sekarang dia sakit, Macu pun bukanlah tak nak kontak dia. Alah lah kan, dah orang tak suka kawan dengan kita. Itulah cerita Macu. Ana, Arwan pergi mana? Okey Ana, selamat petang.
0: Okey, selamat petang Macu. Okey, itu cerita daripada Macu eh. Tak apalah, sabarlah Macu, nak buat macam mana. Orang dah tak sudi berkawan dengan kita kan. Tak apa, kita move on je. Okey, ni kita ada Kalong Noja Rantut. Dia kata, Assalamualaikum Ana. Panjang WhatsApp dia tu. Ana A tu adalah dekat dalam 20 huruf lah macam tu. Apa khabar? Moga siap-siap ya DJ dan pendengar Kalong Noja Rantut ni. Dah mana cerita pasal kawannya, kau nunggulah juga. Ni daripada Safuan Ceras ya. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Kawan yang dah tak kawan ya, kan ni banyak je. Jenis kawan yang bila dia susah kita tolong, bila kita susah dia hilang pula dah. Memang tak payah lah kalau berkawan dengan orang gitu, buat sakit hati je. Okay, Kita ada juga ni, Pak Chu Safri Jerantut. Okey, tapi sebelum tu Ana nak angkat satu pemanggil dulu, lepas tu kita rehat sekejap. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Okey. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Pah ke ni?
5: Ana sihat.
0: Sihat, alhamdulillah. Lamanya Kak Pah tak telefon. Busy sangat ke?
5: Yelah, lama dah tak borak dengan Ana.
0: Itulah pasal. Sihat ya, Kak Pah ya?
5: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, ceria je suara ni. Apa cerita ni pasal kawan yang dah tak kawan? Kenapa tu, Kak Pah?
5: Cakap tentang kawan yang dah tak kawan ni. Hatinya, ni dia minta nombor telefon kawan kita.
0: Okey.
5: Tapi kawan kita tu tak nak bagi nombor telefon dia. Jadi, lepas tu lagi satu je ni yang suka kacau kita tengah-tengah malam.
0: Aduh, memang tak minat lah. Sama lah. Tengah-tengah malam buat apa nak kacau?
5: Yelah, boleh tu boleh. Tapi kita ngantuk, kita layan dia begitu je lah.
0: Besa-besa je lah kan? Okey, lepas tu?
5: Lepas tu jadi kalau kawan kita tu dah kata dah, kalau untuk nombor kita jangan bagi. Lepas tu dia nak juga kan. Jadi lepas tu kita buatlah yang masing-masing, kita tak kawan dengan dia.
0: Jenis maksa juga. Yelah, kadang kita sebesalah lah kalau tuan punya badan tak nak bagi nombor telefon, takkanlah kita nak bagi pandai-pandai kan. Nanti bergaduh pula.
5: Okay. Nak bagi tu kena tanya orang dulu.
0: Betul. Setuju.
5: Kalau kita macam gitulah. Kalau orang lain tak tahu lah pula.
0: Okey. Lepas tu terus tak kawan lah dah?
5: Tak kawan. Dahlah dulu je lah kita kawan dia.
0: Okey. Lepas tu awak ada rindu kat dia ke? Kapa?
5: Tak lah. Tak pun.
0: Okey. Baik. Terima kasih Kapa. Telefon Ana.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Itu Sharifah Sungai Isap. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM dalam Makcik Bawang Part.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Weh, Ana.
2: Apa?
1: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
2: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
3: Kata duit lah. Dia pinjam 2,000 paling banyak. 100 pun tak boleh.
4: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
5: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

0: 技法王
1: 魔伴。
2: OK, Makci Bawang Potpet 4:03 minit petang, masih lagi berpotpet-potpet. Harapnya godong-godong semua masih lagi okey, masih bertenaga, masih mengukirkan senyuman di petang hari. Petang-petang ni janganlah tidur kan. Tak baik, tak elok tidur ni waktu-waktu asar kejap lagi ni. Tak lama dah nak asar ya. Okey, waktu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini pada pukul 4:34 minit petang. Sekaligus menutup tirai Makcik Bawang Potpet lah untuk petang ni, okey? Dengan topik petang ni, kawan yang dah tak kawan. Okey, Ana ada juga perkongsian yang nak dikongsikan dengan pendengar Pan FM lah berkenaan dengan kawan yang tak kawan ni. Ini saya punya cerita lah, okey? Okey, dulu saya ada seorang kawan lah. Masa tu saya kenal dia sekolah menengah, di sekolah menengah. Tak boleh beritahu lah sekolah mana. Okey, saya memang rapat lah dengan dia kan. Waktu dulu, masa tingkatan satu, tak silap saya lah. Okey, tingkatan satu, tingkatan dua, rapat lah kan. Selalulah saya pergi rumah dia, dia pergi rumah saya. Kawan-kawan sekolah kan. Okey, lepas tu saya berpindah sekolah. Tapi tak adalah pindah jauh pun. Still satu daerah yang sama. Satu kawasan yang sama, perumahan pun tak jauh pun. Rumah kita orang tak jauh sangat kan. Okey, tak apalah, saya dah pindah sekolah. Lepas tu saya adalah terjumpa dia dekat pasar pagi lah, kalau dekat Rompin pasar pagi kan. Masa saya, mungkin saya dah lama tak jumpa dia selepas saya dah pindah sekolah. Saya memang excited sangat-sangat masa tu saya jumpa dia. Saya macam berlari nak tegur dia kan. Macam contohlah nama dia Siti. Okay. Siti. Saya panggilkan dengan excitednya, dengan muka yang saya, yelah, rindu lama tak jumpa member kan. Tapi terkejutnya saya, bila saya jumpa dengan dia, muka dia macam tak kenal pun saya. Ini pengalaman betul tau. Kan? Lepas tu bila saya dah dekat dengan dia kan, saya tegur kan. Dia buat macam, senyum dia tu, tak tahulah eh. Macam tak mengenali saya. Macam itulah. Tapi dia adalah, waktu ada juga kawan-kawan yang lain kan. Kawan-kawan yang lain tu tegur je lah macam, lama tak jumpa benar-benar kan. Tapi saya terkejut, kenapa dia buat macam tu. Jadi start daripada tu, bila saya jumpa dia, saya buat tak kenal. Masya Allah, teruk lah Ana ni. Sampailah sekarang. Tapi dia pula lah, bila jumpa saya kan, dia macam macam nak cuba tegur saya kan. Saya okey je kalau dia tegur. Tapi itulah pengalaman saya, kawan yang dah tak kawan. Okey, Naufal di live TikTok Pan FM, tolong bagi kata-kata kat mak saya boleh? Kata-kata apa tu Naufal? Kata-kata apa? Cuba bagi tahu. Bagi tahu. Okey. Okey, ni Kak Long nak cerita. Kak Long no jerantuk eh. Dia kata apa tahu ni dekat WhatsApp Pang FM. Ada kawan tapi macam tak kawan. Masa susah, sama-sama susah. Bila senangnya, lupa ke kita. Belum ada kawannya berkawan dengan kita. Dah dapat kawannya, lupa ke kita. Tak apalah, kita law ranger je pun boleh kan. Bukan nak bergaduh, tapi ni kecil hatilah kita. Sekarang ni berbual-bual pun sebab hal-hal kerja je. Dah tak adalah sangat nak bercerita macam-macam dulu. Kan? Jalan terah orang kabur. Jalan terah ya. Okey, sementara menunggu pemanggil di talian. Nak baca dulu WhatsApp ni, okey. Mana yang nak story mori dengan Ana, nak telefon boleh je 0951401124 atau 0951401125. Assalamualaikum DJ Ana yang alone hari ni. Ya, waalaikumsalam. Rasanya kan kalau orang tak nak kawan dengan kita, something wrong. Ha, mungkin jugalah busy dengan anak-anak cucu kan. Bukan mereka tak nak kawan, tapi limited time katanya. Mungkin juga perbezaan politik. Boy, perbezaan politik sampai tak berkawan . Bagi akak pula, suka berkawan. Tapi kalau rasa masa tak cukup untuk berborak, tanya khabar, akak takkan call atau WhatsApp kan. Sebab rasa tak puas lah bila tergantung ayat yang tak dapat dihabiskan. Nah, so, kawan-kawan dah tahu. Mereka akan tahu kalau akak menyepi. Ya. Mereka dapat teka lah yang akak ni busy. Ya. Kenapa ya DJ Harun tak sempat tadi dengar pencerahan Ana Syafakillah ya buat ibu DJ Harun. DJ Harun bercuti hari ni. Itulah ceritanya. Sebab mak dia masuk hospital untuk menjalani pembedahan. Itu ceritanya ya. Okey, daripada Abang Buntat, Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Selamat petang, moga ceria selalu dan sihat seadanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kawan tak kawan, kawan tak kawan ni best. Kita mesti kena banyak kawan. Sebab kawanlah ada kalanya dapat menolong kita. Tapi sebenarnya kawan sejati amat sukar dicari, iaitu kawan yang sanggup menangis bersama kita. Abang FM, satu pilihan nombor satu sama. Daripada Abang Buntat, Elias Harry Ulu Tembeling. Okey, seterusnya DJ Ana macam kenal je daripada Malik Rompin. Kenal eh? Siapa, siapa, siapa? Siapa Malik Rompin? Teka, siapa? Tiba. Okey, 0951401124 atau 0951401125. Telefon Ana sekarang untuk cerita dengan topik kita ni. Kawan yang dah tak kawan. Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abang Jamadi.
0: Yeah.
2: Apa khabar?
0: Khabar baik.
2: Alhamdulillah. Macam mana cuaca kat Rompin? Mendung ke?
0: Oh, mendung. Mendung hujan lah.
2: Okey. Baik. Apa ceritanya Abang Jamadi? Kawan yang dah tak kawan ni?
0: Kawan yang tak percaya. Ya, tak kawan ni dia. Saya tak cuta dengan. Tak cuta. Ya. Macam kawan tu menipu saya kan.
2: Okey.
0: Dia menipu. Dia khabar, dia tak khabar, dia tak bagi nombor telefon dekat kawan dia. Lepas dia bagi juga nombor telefon kat kawan dia. Saya khabar, jangan bagi nombor telefon saya dekat kawan awak kan. Dia khabar, kawan dia tu, WhatsApp ke saya, cakap bukan-bukan.
2: Oh, WhatsApp dekat Abang Jamadi cakap bukan-bukan.
0: Masya Allah. Dia tanya, awak ni cakap ke? Betul-betul dia tanya bukan-bukan.
2: Lepas tu Abang Jamadi tak suka lah.
0: Tak suka lah kalau macam menipu-nipu gitu. Dia kena jujur tu. Kena jujur lah. Awak kena jujur, jangan menipu.
2: Ya, betul-betul.
0: Kalau kita menipu pun, kita tak tahu. Bila kita tanya, dia menipu. Kita tak suka. Betul lah, kita tak kawal kalau kawal saya yang menipu.
2: Sama lah, saya pun tak suka.
0: Okey.
2: Okey, Abang Jamadi. Terima kasih telefon okay. Ana. Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Betul lah. Ana yakin siapa-siapa pun tak suka bila kau berkawan ni kan banyak menipu. Kenapa nak menipu? Jujur je lah. Kalau kawan awak tu seorang kawan yang baik, dia akan terima apa adanya awak. Tak kira lah awak ni macam mana ke kan. Tak ada tipu. Kita jujur je. Jangan kata dalam persahabatan, dalam percintaan, dalam sebuah perhubungan. Kenapa nak menipu? Encik. Okey, Zainal Dila, Rompin kampung mana ya? Saya orang Sungai Puteri. Tapi saya bukan puteri. Kala, Assalamualaikum. Selamat petang, Ana. Waalaikumsalam. Selamat petang, Kala. Kalut 72, salam dari Temer Love for Boy. Fadli Acai, salam dari orang kampung Banteng. Maria Diana Muhammad Saleh. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ana, gona ya nak niaga tapi hujan lah pula ya. Itulah gona kan ya. Semoga dia pemudahkan urusan. Okey, Ana doakan semoga dia bukakan pintu rezeki seluas-luasnya buat semua peniaga-peniaga di luar sana yang mencari rezeki hari ni. Okey, InsyaAllah moga-moga hari hujan ada rezeki hujan tu. Maksudnya bila hujan-hujan ni yelah orang pun lapor kan, cari makanan kudak-kudak petang-petang ni panas-panas. Gitu. Hello, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam, Ana.
2: Ya, saya.
3: Di sini Kak Melati, Nagoya.
2: Alalala, apa khabar Kak Melati?
3: Ya, alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, macam mana cuaca kat sana tu?
3: Dia dah ribut-ribut dah.
2: Dah ribut-ribut dah.
3: Dah bagi syarat dah. Mungkin hujan.
2: Okey.
3: Tapi semalam tak hujan. Syarat je hujan tak. Ya. Ya, Ana. Seorang jari ni.
2: Seorang jari ni Kak Melati.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi tak apa. Yeah. Tapi tak apa. Sebabnya pendengar-pendengar ramai yang teman Ana bertani.
3: Tak apa. Kak Melati ada.
2: Alah. Okey, Kak Melati. Kawan yang dah tak kawan. Kenapa tu?
3: Kawan yang dah tak kawan ya. Yang tak kenal kita, tiba-tiba dia kenal tapi tak kenal. Dia buat-buat tak kenal.
2: Okey. Sebab apa tu?
3: Macam tak tahu. Dia naik. Dia ketika masa tu dia ada macam bencana lah sikit rumah Kak Melati ni kan. Okey. Dia tukang ambil gambar ni semua. Lepas tu yang orang kebajikan masyarakat tu, orang apa-apa, orang kuat-kuat lah tu kan. Dia tanya macam kenal ke Kak Melati kan. Dia kata entah, tak kenal. Entah siapa. Saya ingatkan Kak Melati ingatkan dia bergurau. Tapi memang ya, dia sampai sudah dia kata tak kenal kita. Sebab mungkin kita ni macam dibantu gamaknya yang orang miskin.
2: Alah, janganlah macam tu.
3: Masa ribut agaknya kan. Masa tu tak tahulah macam tu jadi macam tu. Dah tak kawan lah. Bukan tak kawan. Tak naklah saya. Macam tu kan. Ya,
2: betul.
3: Biarlah dia. Saya tak lawan kata-kata apa. Tak adalah cakap awak tak kenal dia tak. Saya lupa ke macam tu je terus menjauh.
2: Maknanya move on terus lah Kak.
3: Biarlah lantar.
2: Yelah dia kata tak kenal kan.
3: Sebabnya dia cakap sampai dia nak gigit-gigit jari. Entah tak kenal daripada ustaz tu.
2: Allahurabi.
3: Dia rasa macam mana dia. Sebabkan dia tu baik dengan saya. Mungkin tak tahulah kan, kita dah susah agaknya. Siapa nak pandang?
2: Bila time senang kan? Ramai yang mengaku kawan ya Kak Melati?
3: Biarlah. Rumah kita dah terlopong, kena ribut itu akhir.
2: Allahurabi.
3: Tak apalah, saya memang tak kata dia. Saya susah nak kontak tak lah, cuma kita berlalu sajalah Ana kan. Hujan dah kajian ke ni Ana.
2: Okey, baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dah hujan lebat dah Kak Melati kata. Okey, di live TikTok Pahang FM, Azizah binti Mat Desa. Assalamualaikum, Mak Ngah dari Lancang ni baru mengikuti live. Waalaikumsalam Mak Ngah. Terima kasih masuk live TikTok Pahang FM ya. Natul Juragas Jerantut hadir. Mantap. Kak Rahir, assalamualaikum. Kak dari Sanggang Seberang Temeloh. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih masuk lagi TikTok Pang FM. Jangan lupa tap screen. Okey, mana yang masuk tu. Okey, ni daripada Gaban. Okey, di live TikTok Pahang FM. Dia kata, kawan banyak kawan. So, pandai-pandailah pilih ya. Carilah kawan yang selalu mendoakan kita. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita sambung balik dalam Macik Bawang Part.

0: Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan kembali dalam Makcik Bawang Pod Pet. Terima kasih banyak kepada anda yang supporting habis memilih Pahang FM. Okey, jadi satu-satunya pilihan anda yang di live TikTok, yang di WhatsApp Pahang FM, yang telefonnya. Terima kasih banyak kemain dengan topik kita petang ni. Kawan yang dah tak kawan, ada yang sebab berpindah, ada yang tak mengaku kawan tiba-tiba, ada yang sebab dah kahwin, macam-macam hal. Okey, kita ada komen di live TikTok Pahang FM daripada mana tadi? Okey, daripada Kak Kamsinah Morshidi dari Sarawak. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Mana tadi komen? Dia kata, tahniah dari saya ya atas kejayaan Tengku Mahkota Pahang mendaki Gunung Kinabalu. Okay, baik, kita ada Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Sri Taman Pandan Nenasi. Nenasi ya. Okay, kita ada juga Kak Yani dari Mentakap, Kak Hanani Ali, Cunap Ismail, Rosnah Muhammad Noor, Bunga Cantik, Sulam Emas. Ramailah petani, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Abang Pian dari Kampung di Raja Ulu Tembeling. Rosnah Muhammad Noor dari Gambang. Harap sihat semuanya, Insya Allah. Cu 3776, assalamualaikum. Lepih hadir, mantap. Rosli Ismail, assalamualaikum. Saya dari Jerantet. Merahnya anak berseri-seri gitu sekali-sekala. Kamsina, berapa umurnya? Berapa usianya? Sorry. Dia kata saya bukan kak, saya muda lagi. Okey, berapa? Sorry. Kamsina. Komen. Anak-anak betulkan balik. Oi, muda lagi. Muda lagi, baru 25. Apalah Ana ni. Sorry. Ya dek Bukit Kota Lepih is watching, dia tulis. Amboi. Muhammad Mazlan, assalamualaikum. Saya dari Kuala Rompin, Pahang. Hujan lebat weh. Okey, ni komen daripada Cunap Ismail. Kawan yang 40 tahun lepas, zaman sekolah menengah tau. Sekarang dah tak berkawan sebab dah dua darjat. Okey, kita nak... di live TikTok lah. Di live TikTok pula. Di WhatsApp Pahang FM. Sementara di masa-masa yang ada ni, jom kita dengarkan kiriman WhatsApp.
3: Okay. Assalamualaikum Ana.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan jauh baru keluar hotel 9 bintang dari Wet UIA lah dah.
2: Okay.
3: Lepas tu masuk pula 13 bulan. Itulah nasib kat Wet Ana. Waalaikumsalam.
2: Alah. Ana doakan semoga Kak Wan dipermudahkan segala urusan dan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT ya. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita ada Pak Chu ni, Pak Chu Safri. Jom kita dengarkan ni. Penutupnya, penutup.
4: Assalamualaikum, selamat petang Ana. Okey, selamat bertugas ya petang ini walaupun seorang-seorang. Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM Satu Pilihan. Okey, kita bersama di ruangan Makcik Bawang Pod Pet petang ni dengan tajuk kawan yang dah tak kawan ya. Pak Cu banyaklah juga kawannya. Ramailah, bukan banyaklah, ramailah kawannya ya. Semenjak daripada zaman sekolah rendah. Yang dah tak kawannya, yang zaman sekolah rendah. Siapa kenal dia? Ada seorang tu duduk Kelantan, rasanya ayah dia dulu kerja apa, kerja kereta api di Melaka tu. Tak jumpa lah, entah dah sudah balik Kelantan kan. Dah berpindah balik mula Kelantan. Tak ada dapat berhubung lah. Namanya tak silap Nazri ke benda kena nama dia. Lebih kurang itulah rasanya. Lepas itu di zaman sekolah menengah, ramailah kawan-kawan masa sekolah menengah agama di Temeling, ada juga sekolah agama Temeling. Ramai juga lah yang dah tak dapat dihubungi. Yang dekat-dekat macam di Temeling tu masih ada lagi lah. Masih lagi boleh berhubung lah sebab ada grup-grup WhatsApp kan. Yang masa sekolah di Jengke sebab pacu setahun di situ. Ramai jugalah yang dah tak dapat di jejaki ya. Contohnya yang bukan sekelas dengan pacu lah, yang budak masa tu pacu tetan 4, demo tetan 2 dengan tetan 3 rasanya. Mana yang duduk sebilik dengan pacu lah. Budak Jengke ya, pacu lupa dia juga namanya. Apa namanya? Ada seorang budak budak Bukit Ibar, budak Bukit Ibar. Khairun Nizam Sata mungkin. Lebih kurang itulah. Nama ayah dia Sata. Pakcik lupa dah kena nama ni. Tapi pakcik ingat badan dia gempal-gempal lah. Badan dia sosok rendang gitu lah kan. Itulah. Antara kawan-kawan yang kawan ni yang dah tak kawan lah. Bukan tak kawan, tak dapat dihubungi lah kan. Itu dia. Yang zaman training polis dulu masih lagi berhubung ada. Walaupun pacu dah lupa sangat lah kenama dan juga rupa ni. Sebab masing-masing dah besar belaka. Masa training dulu masih lagi remaja kan. Ini dah masih tugas dah belaka tak, ada lagi lah dalam ruas tu yang pacu kenal lah. Yang pacu yang tahu apa pacu ingat tu minta maaf lah. Tapi dalam grup kita stay ada apa, ada berhubung lah wasap-wasap. Okey, itu sajalah daripada pacu kisahnya tentang kawan yang dah tak kawan ya. Okey, teruskan mendengar Pahit Bang bersama anak je seorang entah ni di Makcik Bawang Popeye. Okey, assalamualaikum, bye-bye.
2: Waalaikumsalam, bye-bye pacu. Kemain lah dia tenang ingat ke nama tu. Apa tu? Jenuh kau ni menunggu nama. Adalah. Okay. Kita dah pun berada di penghujung rancangan. Okay. Kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 4:34 minit petang. Okey, jadi kita pun nak melabuhkan tirai. Jangan ke mana-mana, insyaAllah di jam yang terakhir Ana akan bersama dengan anda. Okey, dalam Carta FYP.

0: pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri
1: janji. Iman Pahang FM.
2: Kalau hari ini kita rasa hidup kita terasa sangat sempit, rasa macam kusut sangat hidup kita ni, ada rezeki seperti tersekat, hati tidak tenang, sinar pendengar, antara amalan yang sering dilupakan ialah istighfar. Kita ini banyak sangat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maka sinar pendengar, istighfar bukan hanya untuk orang yang berdosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang maksum, terpelihara daripada dosa, beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Kadang-kadang masalah hidup kita bukan kerana sebab kurang usaha, tetapi kerana terlalu kurang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan lidah menyebut astaghfirullah.
1: Cantiknya iman, faham.

Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Carta FYP
2: 1 jam
1: bersama kami.
2: Tok Rantina
1: yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Activate. 5 hingga 6 petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
2: 1 jam je!
1: Carta FYP.
3: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.17 minit petang. Kembali bersama dengan Ana Emina di sini. Di jam yang terakhir untuk Zona Pekabur Week, edisi Khamis 4 Jun 2026. Baik, seperti biasa hari Khamis, kita akan layan lagu-lagu yang trending, yang FYP. Untuk teman anda yang mungkin dengarkan Ana dalam pemanduan, okey, dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak ke tempat kerja ataupun ke mana sajalah destinasi yang anda tuju, hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai, okey. Nana, kalau di bumi Kuantan ni masya-Allah mendung dia tu kan. Memang tak boleh buat bincang dah, gelap lagi. Okey, baik, jom kita layan lagu yang pertama. Ini lagu daripada Arvian Dwi, okey. Jangan tunggu lama-lama dalam Carta FYP.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Radio Malaysia Pahang FM

Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.56 minit petang. Nampaknya sampai di sini sahaja anda dapat temankan anda di Zona Pekabar Weh edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Reef, okay, yang akan mengemudi Zona Rani 6 hingga 9 malam nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa. Hari Isnin, Zone Aktif 6 hingga 10 pagi bersama dengan Ana. Jadi Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zona Pekabui dalam carta FYP dari bawah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Alhamdulillah, saya Reef akan bersama-sama dengan anda untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026. Hari ini juga bersamaan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Baiklah, hati-hati untuk anda yang sedang memandu dalam perjalanan pulang ke rumah. Kalau hari ini bercuti, alhamdulillah, selamat bersantai bersama dengan keluarga. Anak-anak pun masih lagi bercuti sekolah ya sekarang ini. Baik, di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.16 minit malam. Dan seterusnya, Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.31 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pang FM. InsyaAllah sekejap lagi nanti, macam biasa, ruangan Jendela Ilmu akan menyusul. Terus setia dengar Pang FM, Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan alhamdulillah juga, insyaAllah untuk kurang lebih sejam ini kita akan bersama-sama dalam rancangan Jendela Ilmu untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, untuk ruangan Jendela Ilmu ini kita akan bersama-sama dengan tetamu Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Datuk Mufti sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insyaAllah ya.
3: Baik-baik saja DJ Riz, dan semoga para pendengar Pahang FM juga dalam keadaan sihat sejahtera, dan semoga kita masih mengambil peluang berada dalam bulan Zulhijjah ini untuk sama-sama kita menambah amalan-amalan kita, insyaAllah DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian.
2: InsyaAllah itu yang kita harapkan, dan menggunakan ruang dan juga peluang yang ada untuk menambahkan amal ibadah kita di bulan ini, insyaAllah Dato' Mufti ya. Baik, untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini, kita akan berbicara berkenaan dengan hadis pilihan berkaitan amanah dan akhlak dalam bersedekah dan juga mengurus sedekah. Jadi insyaAllah saya kira Dato' Mufti juga dah bersedia, pendengar-pendengar kita juga dah pun bersedia. Jadi boleh tutup, saya serahkan kepada Dato' Mufti untuk mukadimah bagi ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
3: Terima kasih DJ Riz. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir 'amma ba'd. Yang saya hormati DJ Riz dan yang saya kasihi seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi DJ Riz dan para pendengar Pahang FM, kita dapat berada dalam siri Jendela Ilmu. Semoga keberadaan kita dalam slot ini, sesi ini pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat ganjaran daripadanya. Baik, DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menyambung daripada perbincangan kita pada minggu lepas, saya telah membuat penerangan berkaitan dengan bab sedekah melalui hadis-hadis pilihan, dan pada hari ini saya ingin menyambung lagi di jiris keterangan-keterangan tersebut, penjelasan-penjelasan tersebut melalui hadis-hadis lain, insyaAllah. Dalam pertemuan kita yang lepas, saya telah membawa hadis-hadis pilihan berkaitan dengan tema fadilat bersedekah. Jadi kita telah membincangkan bahawa sedekah ini merupakan amalan yang akan kekal. Sedekah macam manakah yang menjadi amalan yang akan kekal? Sedekah boleh menghindarkan daripada api neraka, memberi itu lebih mulia dari menerima, bersedekah itu mendapat doa para malaikat. Juga kita telah membincangkan berkaitan dengan kelebihan bersedekah dan berzikir. Demikian juga sedekah juga kita telah terangkan, kita telah bawa hadis pilihan berkaitan sedekah padamkan seksaan alam kubur. Begitu juga sedekah sebagai pelindung daripada api neraka. Dan antara cara mengubati penyakit ialah dengan cara kita bersedekah. Jadi pada petang ini DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, saya nak membawa para pendengar Pahang FM untuk melihat dari sudut akhlak apabila kita ini bersedekah ataupun memikul tanggungjawab untuk menyampaikan sedekah. Tetapi sebelum itu saya ingin membawa satu potong ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ayat bermaksud sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Jadi daripada ayat ini, Imam Ibn Kathir mengatakan dalam tafsirnya, mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang diberi ganjaran kepada mereka yang memberi sedekah, iaitu sama ada lelaki dan perempuan, dengan harta-harta mereka kepada mereka-mereka yang memerlukan, orang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka setelah itu mereka yang melakukan perbuatan sedemikian sebenarnya menyampaikan sedekah mereka dengan niat yang ikhlas kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengharapkan selainnya, kecuali mereka tidak pernah mengharapkan selainnya, sama ada ucapan terima kasih, balasan dan sebagainya. Orang-orang sebegini dijiris, dijanjikan kepada mereka, dilipat gandakan sedekah mereka itu, iaitu satu sedekah, satu kebaikan digandakan 10 kali ganda, bahkan digandakan lagi sehingga 700 kali ganda dan selebihnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala walahum ajrun karim. Jadi ke atas mereka lah pahala-pahala yang mulia kerana amalan mereka ini. Jadi ini sebagai mukadimah dijeris pada sesi kita pada petang ini berkaitan kelebihan mereka-mereka yang melakukan sedekah. Jadi berkaitan dengan hadis-hadis pilihan yang saya pilih pada petang ini berkaitan dengan sedekah ini, hadis yang pertama yang saya ingin bawakan ialah berkaitan tajuk beramanah juga orang-orang yang bersedekah, iaitu daripada An Abi Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innal khazinal muslim al amina alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadafa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Musa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abi Musa Asy'ari, Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal khazinal muslim al-amin." Sesungguhnya penjaga harta orang Islam yang amanah, alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi, melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Riwayat ini menggunakan lafaz yunfidhu wa rubbama qala yu'ti, ada keraguan di sudut rawinya segi kata-kata tersebut sama ada yunfidhu ataupun yu'ti ma umira bihi. Ala kulli hal, jadi mereka yang memegang amanah ini membayar kepada seseorang, membayar kepada seseorang, melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya untuk membayar kepada seseorang, lalu dilaksanakan dengan penuh sempurna.

Jadi daripada hadis ini boleh kita dapatkan beberapa pengajaran, antaranya keistimewaan ajaran Islam. Yang pertamanya, keistimewaan ajaran Islam ini memberikan ganjaran pahala sedekah kepada orang yang bersifat amanah terhadap hak orang lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk diuruskan sebaik mungkin. Jadi antaranya di Jeris, kita memang mendengar ramai yang membantu mengumpulkan sedekah. Jadi janji kepada mereka yang melakukan tugas ini, jika dilakukan dengan amanah, maka mereka juga mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang bersedekah tersebut, tanpa mengurangkan pahala mereka-mereka tanpa mengurangkan pahala-pahala mereka yang bersedekah. Yang keduanya dijeris, pengajarannya ialah setiap gejala negatif seperti rasuah, tipu, menipu dan sebagainya dapat dibendung sekiranya mereka yang memikul amanah mengumpulkan sedekah ini mempunyai sifat amanah. Yang ketiganya, hadis ini menerangkan kepada kita bahawa kedudukan dan martabat umat Islam juga sebenarnya dapat ditingkatkan sekiranya sifat amanah dan budaya sedekah menjadi suatu tabiat dalam masyarakat. Yang keempat, Nabi SAW pernah satu ketika dahulu menjadi penjaga harta orang-orang Quraisy sebelum dilantik menjadi Rasul, sehingga beliau terkenal dengan gelaran Al-Amin. Jadi apa-apa yang ada pada Nabi itulah yang kita nak jadikan contoh dalam kehidupan kita. Yang kelimanya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini dijeris, harta merupakan ujian Allah. Ramai yang terpedaya dengan kekayaan ataupun ramai yang nakkan kekayaan tetapi mereka tersilap langkah. Duit sedekah pun kadang-kadang mereka makan walaupun mereka dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi banyak keadaan sekarang ini dijeris, kita kena berhati-hati. Ada orang bermula, sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, dia bermula sesuatu hubungan dengan masyarakat atas dasar kebajikan. Tetapi di akhirnya mereka habiskan ataupun mereka selesaikan menggunakan konsep komersial. Asalnya kebajikan, tetapi apabila dah banyak duit di depan kita, di depan dia, pada waktu itu dia mengatakan hak aku adalah 20%, 30% tanpa dia menyatakan kepada orang-orang yang memberi sedekah. Jadi berakhir pula tindakan dia itu bukan secara kebajikan, bukan secara sukarela, tetapi menjadi satu tindakan yang berbentuk komersial. Jadi bermula dengan kononnya untuk berkebajikan tetapi berakhir dengan komersial. Yang ini yang kita tak nak di kalangan masyarakat kita, sifat-sifat sebegini. Kemudian hadis seterusnya dijeris, iaitu saranan untuk kita berkata baik juga adalah bersedekah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kalimatu tayyibatu sadaqatun wa kullu khutwatin yamshiha ila salati aw qala ila al-masjidi sadaqah. Rawahu Ahmad. Hadis yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju untuk melaksanakan solat atau masjid juga adalah dikira sebagai sedekah. Jadi hadis ini dijeris memberi ruang. Pertamanya, pengajaran yang kita boleh ambil, ia memberi ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam, yang mana peluang tersebut amat luas dan tidak terbatas kepada wang ringgit semata-mata. Kadangkala dengan perkataan yang baik, ya, ia juga merupakan satu sedekah. Dengan tindakan kita, langkah kita ke masjid juga satu sedekah. Jadi sebenarnya sedekah ini konsepnya amat luas. Yang kedua, pengajarannya dijeris, ini merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, iaitu dengan hanya bercakap baik.

saja sudah mendapat pahala sedekah, belum lagi dilakukan dengan amalan perbuatan. Kemudian yang ketiganya, bersikap ramah kepada saudara-saudara kita dan bertutur dengan cara yang baik merupakan amalan kebaikan. Bahkan apabila seseorang tidak ada duit untuk disedekahkan, maka jalan yang baik bagi dirinya ialah bercakaplah dengan perkataan-perkataan yang baik dan ia sebahagian daripada sedekah. Yang keempatnya, dijiris pengajarannya menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita, elakkan kita bercakap percakapan yang sia-sia, maki hamun dan sebagainya, janji palsunya, bersumpah secara tidak benar. Kerana apa? Sebenarnya setiap apa yang keluar daripada percakapan kita sebenarnya boleh mendatangkan pahala dan boleh juga mendatangkan dosa kalau kita tersilap. Yang kelimanya, dijiris mungkin antara pengajarannya yang kita boleh ambil ialah kita menggunakan peluang ya untuk kita meniru sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya sifat tabligh, menyampaikan. Jadi kita suka berkongsi ilmu yang bermanfaat, berbincang dengan yang baik dan sentiasa berlaku jujur. Jadi ini antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini berkaitan dengan kita menggunakan lisan kita kepada perkara-perkara yang baik. Antara pengajaran lain lagi dijiris, masyarakat hari ini lebih suka untuk bersolat di rumah berbanding di masjid. Sedangkan masjid itu merupakan jantung umat Islam. Jika masjid kurang jemaah yang hadir, maka kampung tersebut sebenarnya sedang berdepan dengan masalah kritikal dan perlu diperbaiki segera. Maka marilah saya bercakap pada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama menghidupkan masjid di sekitar kediaman kita supaya meriah dengan kehadiran kita, insyaAllah. Jadi saya rasa dijiris, saya berhenti setakat itu dulu untuk pusingan yang pertama.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Alhamdulillah, anda masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan dalam ruangan Jendela Ilmu bersama-sama dengan saya, Rif, dan juga tetamu kita, Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan hadis pilihan berkaitan amanah dan akhlak dalam bersedekah dan juga mengurus sedekah. Jadi mungkin Datuk Mufti dah pun bersedia untuk sambungan hadis yang seterusnya. Jadi silakan Datuk Mufti.
2: Baik, DJ Riz, untuk pusingan yang kedua ini saya memilih beberapa hadis lagi yang pertanya berkaitan dengan supaya kita tidak berkira-kira dalam bersedekah. An asma'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal anfiqi wa la tuhsi fayuhsi Allahu alayki wa la tu'i fayu'i Allahu alayki, rawahul Bukhari. Daripada Sayyidatina Asma bahawa Rasulullah SAW bersabda, berinfaklah dan janganlah kamu berkira-kira. Yani jika kamu berkira-kira, niscaya Allah pun akan berkira-kira dalam memberi kepadamu. Dan janganlah kamu simpan. Yani jika kamu simpan, maka Allah pun juga akan simpan, tidak memberi kepada kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pengajaran hadis ini dijelis, kalau kita tenung makna hadis ini, ulama mengatakan bahawa pertamanya Nabi SAW sentiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada para sahabat agar menjadikan hamba Allah, agar menjadi hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam menginfakkan harta. Tetapi perlulah bertepatan dengan tuntutan syarak, iaitu harta yang disukai, harta yang bersih dan diberikan pada tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dijelis. Yang kedua, jangan kita berkira-kira ketika hendak membantu agama Allah, ketika kita hendak membantu masyarakat. Kerana setiap hari Allah akan memberikan segala jenis nikmat, kesihatan, kebahagiaan, kekayaan tanpa berkira-kira kepada kita. Bila kita start berkira-kira di jenis, rasanya waliyadzubillah, kita takut Allah Subhanahu Wa Taala berkira-kira terhadap kita. Yang ketiganya di jenis, tiada peniaga yang menjanjikan peningkatan keuntungan berganda-ganda melainkan sedekah. Sebagaimana yang saya katakan pada hadis yang lepas, setiap pemberian akan digandakan. Ya, digandakan sehingga 700 kali ganda, sebagaimana saya nyatakan dalam ayat yang dibacakan di awal sesi kita sebentar tadi. Yang keempat dijelis pengajarannya ialah maksud berkira-kira. Ini dibahaskan oleh sebahagian ulama, apakah yang dimaksudkan dengan berkira-kira. Sebahagian mereka merasakan bahawa berkira-kira itu kita asyik mengira-ngira simpanan kita, dan situ ada sikap kita, kita takut untuk mengeluarkan daripada simpanan kita. Antara yang mungkin terlintas di fikiran kita, simpanan akan semakin berkurang. Maka pada waktu itu sebenarnya kita lupa tentang keberkatan harta, bagaimana sedekah ini sebenarnya menambah harta kita di kemudian hari. Kemudian antara pengajarannya dijeris ialah bersedekah tidak semestinya dengan jumlah yang banyak, tetapi sesuatu perbuatan kita yang ikhlas dan kita istiqamah dengan sedekah tersebut. Jadi ambil ruang ini dijeris, kita pergi ke masjid, hulur seberapa banyak yang kita mampu, yang kita rasakan kita boleh ikhlas, tak apa, tapi teruskan dengan kita bersedekah, melakukan perbuatan sedekah tersebut secara istiqamah daripada masa ke semasa. Kemudiannya hadis seterusnya berkaitan dengan orang yang suka meminta-minta. Jadi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir, rawahul Muslim. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta kepada manusia dengan niat untuk menambahkan hartanya, maka sesungguhnya dia telah meminta bara api neraka. Maka jika ingin, mintalah sedikit atau mintalah banyak. Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada hadis ini, ulama mengatakan antaranya sikap suka meminta-minta dalam mengumpul harta sedangkan dia tidak berhajat langsung kepadanya adalah haram. Jadi kita sebenarnya mampu, tapi kita meminta-minta daripada orang lain. Kemudian yang keduanya, terdapat beberapa syarat untuk membolehkan seseorang meminta-minta. Pertama, perkara yang diminta itu perkara yang dibenarkan di sisi syarak. Kedua, orang yang diminta itu dengan lapang dada dan merelakan untuk memberi. Dan ketiga, si peminta tersebut dalam keadaan tidak berkeupayaan. Maka pada waktu itu, dia bolehlah meminta-minta. Kemudian, antara pengajaran juga dijeris, umat Islam bukanlah umat yang malas, tetapi umat yang kuat dan bersifat berdikari serta ingin berjaya. Ingin berjaya dengan kemampuan usaha sendiri dan bekerja juga merupakan salah satu ketaatan yang dituntut dalam agama Islam. Jadi kita kena bekerja. Antaranya lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini juga dijeris, belajarlah untuk hidup susah, jangan melazimi sikap suka meminta-minta. Walaupun hidup kita menghadapi kesukaran, cuba elakkan daripada kita menyusahkan orang lain. Begitu juga ada juga dalam satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabiat suka meminta-minta yang menjadi kebiasaan seseorang daripada kamu, yakni umatku, sehingga ia demi Allah di akhirat sedangkan mukanya tidak mempunyai daging kerana merasa hina. Hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan bahawa sikap meminta-minta itu bukan dah sikap yang terpuji. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah mempunyai harta tapi masih lagi meminta-minta kerana tamak. Jadi hadis ini jelas menerangkan kepada kita, orang yang melakukan perkara demikian bukanlah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijelis, kita pergi kepada hadis yang seterusnya, iaitu jangan menunda dalam bersedekah. An Harisata bin Wahb radhiyallahu anhu qal, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Sayyidina Harisah bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaku fa innahu ya'ti alaikum zamanun yamshir rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yakbaluha, yaqulu rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amal yawm fala hajata li biha. Jadi hadis ini bermaksud Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kerana nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya, namun dia tidak mendapati seseorang pun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku terima. Adapun hari ini aku tidak berhajat kepadanya. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Antara pengajaran hadis ini dijelis, yang pertamanya anjuran untuk menyegerakan sedekah dan tidak menundanya, kerana akan datang zaman di mana anda tidak akan menemukan orang yang memerlukan sedekah. Pada akhir zaman tersebut, sebelum berlakunya kiamat, antara tanda kiamat yang berlaku ialah berlimpah ruah harta yang keluar daripada perut bumi. Ini yang disebutkan oleh sebahagian ulama'. Yang kedua, kita disarankan untuk menyegerakan bersedekah kerana sedekah tidak akan mengurangkan harta seseorang, bahkan semakin bertambah dan terus bertambah. Yang ketiganya, dijiris antara pengajarannya, sedekah yang terbaik adalah ketika mana kita dalam keadaan sihat dan punya perasaan yang terlalu sayangkan harta. Lagi kita teruji dijiris, kita dalam keadaan sayangkan harta dan pada waktu itulah kita bersedekah. Yang keempat, setiap sedekah diulakan pasti akan diberi ganjaran yang tidak terhingga, malah dosa juga terhapus disebabkan sedekah, sebagaimana hadis yang kita bacakan sebelum ini, fadilat bersedekah. Yang kelima, Allah SWT memandang tinggi sesuatu pemberian itu walaupun nilai dan perbuatan yang dilakukan itu pada manusia sangat kecil, kerana Allah SWT Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi dijeris untuk pusingan kedua ini, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Izinkah aku menafaskan kata bicara hati.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
3: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, masih lagi mendengar Pahang FM dalam rancangan Jendela Ilmu bersama-sama dengan saya, Rif, dan juga tetamu kita, Sahibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Untuk hari ini, kita berbicara berkenaan dengan hadis pilihan berkaitan amanah dan akhlak dalam bersedekah dan juga mengurus sedekah. Baik Dato' Mufti, saya kira mungkin ada lagi sambungan hadis yang berkaitan dengan sedekah ini dan juga kesimpulan untuk perbincangan kita dalam rancangan Jendela Ilmu pada hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Riz. Baik, hadis yang ke-14 dalam siri hadis-hadis pilihan berkaitan dengan sedekah ini DJ Riz, di bawah tajuk kecil syirik dalam bersedekah. Hadis an Syadadi bin Aus radhiyallahu anhu qal, daripada Sayyidina Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla yura'i faqad asyraka, wa man shama yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, rawahu Ahmad. Yang bermaksud sesiapa yang bersolat kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik, yakni syirik kecil dijeris. Sesiapa yang berpuasa kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik, yakni syirik kecil. Dan sesiapa yang bersedekah kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik, yakni syirik kecil. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Jadi daripada hadis ini dapat kita petik pengajarannya, iaitu yang pertamanya, ibadah wajib mestilah dilakukan juga. Sekalipun datang perasaan riak, tetapi hendaklah bermujahadah untuk kita hilangkan riak seperti kita pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Jadi bukanlah alasan riak itu menghalang kita daripada beramal. Bahkan sesetengah ulama' mengatakan bahawasanya kalau kita tidak melakukan amalan, sesuatu amalan kerana takut riak, sebenarnya kita lebih riak. Kenapa? Kita tidak cuba untuk menghilangkan riak dengan kita melakukan ibadah tersebut. Yang keduanya, sekiranya ibadah sunat seperti sedekah, maka lebih baik dilakukan secara sembunyi tanpa terang-terangan jika perasaan riak timbul dalam diri dia. Bukan bermaksud tidak bersedekah, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Walaupun begitu, mereka yang melakukan sedekah secara terang-terangan, kita tidak boleh menghukumkan mereka itu riak. Kerana sesetengah masyarakat perlu kepada contoh-contoh yang baik. Jadi kalau pemimpin bersedekah secara terang-terangan, masyarakat bersedekah secara terang-terangan, kadang-kadang dia membantu kepada masyarakat lain untuk turut bersedekah. Kemudian yang ketiganya, jika niat menunjuk-nunjuk itu sebagai galakan kepada orang lain, seperti yang saya katakan tadi, maka dibolehkan, bahkan dikira sebagai satu sunnah yang baik. Kemudian antara pengajarannya lagi dijiris, riak pada amal ibadah adalah seperti menzahirkan qiyam dan rukuk yang panjang ketika bersolat di hadapan orang ramai. Contoh-contoh-contohlah. Kalau kita bersendirian, sekejap pula kita qiyam dan juga kita rukuk, tapi depan orang ramai lebih panjang pula. Jadi itu antara perkara yang kita nak pastikan bahawa kita melakukan sesuatu perbuatan bukanlah kerana kita ini menunjuk-nunjuk. Jadi ini antara pengajaran yang boleh kita petik daripada hadis ini. Kemudiannya dijeris hadis yang ke-15 yang dapat saya bacakan pada kali ini, iaitu berkaitan dengan orang yang memungkit sedekah. An Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhilun. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang orang-orang yang menipu, orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya, dan tidak juga orang-orang yang bakhil. Jadi ini peringatan kepada kita semua. Jadi antara pengajarannya yang disebutkan oleh ulama ialah amalan sedekah ini perlu dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu taala, dan cubalah sedaya upaya menjauhkan diri daripada dua perkara yang menghapuskan ganjaran amalan sedekah, iaitu mengungkit-ungkit pemberian, dan pada masa sama kadang-kadang kita tersilap menyakiti pula hati penerima. Dahlah kita bagi dia minta pada kita, lepas tu kita bagi nak ambil, tiba-tiba kita pula kata, sampai bila kau nak minta sedekah, kita pula sakitkan hati dia. Jadi elakkan perkara tersebut. Yang kedua, orang yang suka menipu, bakhil dan mungkit-mungkit sedekahnya merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya dijeris, dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, harta yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita semua hakikatnya terdapat bahagian orang lain yang perlu kita kembalikan atau infakkan. Jadi jangan kita ungkit, jangan kita bakhil terhadap harta yang kita ada ini. Kemudian yang keempatnya, antara pengajaran juga, amalan orang yang banyak bersedekah akan dapat membersihkan dirinya daripada sifat bakhil dan mementingkan diri sendiri. Jadi marilah kita sama-sama beramal dengan bersedekah, semoga kita dijauhkan daripada sifat bakhil dan mementingkan diri sendiri, ya. Jadi inilah antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-16 daripada An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah pasti menambah kemuliaan kepada seorang hamba yang memiliki sifat memaafkan. Tidak ada balasan bagi seorang yang rendah hati kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini antara pengajarannya menjelaskan kepada kita bahawa sedekah dalam apa jua bentuk seperti wang ringgit, barangan, makanan tidak sama sekali mengurangkan harta, malah menambahkannya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, marilah kita yakin sungguh-sungguh dan kita biasakan diri kita dengan amalan yang bersedekah. Orang yang bersedekah, Allah akan menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Sedekah yang baik juga adalah sekedar baik adalah tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan kita, iaitu kita merahsiakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Demikian juga antara pengajaran yang kita boleh ambil, sedekah boleh membina sifat pemurah dan bersyukur dengan nikmat yang kita telah perolehi. Kemudian antara pengajaran juga yang kita boleh ambil daripada hadis ini, Dijiris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pemaaf akan melahirkan sifat tawaduk, menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Hati yang mudah memaafkan orang lain akan sentiasa positif, positif dan ceria dalam hidupnya. Yang kelima, terdapat ibarat tentang tawaduk, seperti antaranya contohilah padi makin berisi makin tunduk. Jadi sebenarnya antara yang nak disebut ataupun dinyatakan dalam hadis ini, Allah mengangkat darjat orang-orang yang tawaduk kerana mereka tidak membesarkan diri dan riak dalam setiap tindakan mereka. Jadi dijeris dalam para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, inilah antara hadis-hadis yang sempat saya bacakan pada siri ini. Jadi berkaitan dengan sedekah ini, sebenarnya saya telah memilih hadis-hadis pilihan sebanyak lebih kurang 16 hadis daripada sesi yang lepas dan sesi yang ini. Ketika kita telah membincangkan lebih kurang 16 hadis, semoga-moga kita semua dapat manfaat daripada perbincangan kita pada sesi jendela ilmu pada petang ini di Jeris. Saya rasa itu saja di Jeris pada petang ini. Sekian aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum walisairil muslim wa muslimat wabihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada hari ini bersama dengan Saibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang mana untuk hari ini kita berbicara berkenaan dengan hadis pilihan berkaitan amanah dan akhlak dalam bersedekah dan juga mengurus sedekah. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan, ruangan jendela ilmu akan kembali bersama-sama dengan anda dengan perbincangan yang lain pula. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Selamat malam, diucapkan kepada anda masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang temankan anda untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya berkongsi dengan anda, jangan sekadar mencari kesenangan, carilah ketenangan. Kerana tidak semua yang hidup senang itu hidupnya tenang. Kesenangan memuaskan jasad, tapi ketenangan menyuburkan jiwa. Ketenangan bukan pada harta yang melimpah, tapi pada hati yang berserah. Dekatkan diri dengan Allah, redakan amarah, maafkan kesilapan, dan terimalah hidup dengan syukur. Di situlah letaknya damai yang sebenar, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.16 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Kalau hari ini kita rasa hidup kita terasa sangat sempit, rasa macam kusut sangat hidup kita ni, ada rezeki seperti tersekat, hati tidak tenang, sinar pendengar, antara amalan yang sering dilupakan ialah istighfar. Kita ini banyak sangat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maka sinar pendengar, istighfar bukan hanya untuk orang yang berdosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang maksum, terpelihara daripada dosa, beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Kadang-kadang masalah hidup kita bukan kerana sebab kurang usaha, tetapi kerana terlalu kurang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan lidah menyebut astaghfirullah.
1: Cantiknya iman, faham.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam kabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: New Glacier. Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Solin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. InsyaAllah kita diberi peluang oleh Allah SWT pada hari yang barakah ini. Kita tak lepaskan peluang untuk sama-sama kita mendengar segmen tazkirah pada hari yang barakah ini. Baik, jadi untuk menyambung kembali perbincangan kita dalam pada hari semalam, bila mana kita memfokuskan tentang empat sunnah pada Rasul, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW diriwayat daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa ta'atturu wa siwaku wa nikah. Empat perkara daripada sunnah pada Rasul, iaitu sifat malu, berwangi-wangian, bersiwak dan juga berumah tangga. Kita masih lagi memfokuskan tentang siwak, iaitu konteks siwak dan juga bersugi ataupun memberus gigi. Secara umumnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkataan serti bagi perbuatan membersih gigi ini dan keseluruhan anggota mulut, rongga mulut kita. Antaranya ialah ungkapan disebut sebagai bersugi, bersiwak, memberus gigi dan seumpamanya. Jadi saya sebutkan di sini bersiwak sebagai salah satu daripada perkataan serti dengan bersugi secara khusus, kerana ianya adalah perkataan yang disebut dalam perkataan Arab yang disebut juga dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, siwak. Okey. Kita gunakan perkataan siwak ini kenapa? Kerana setengah masyarakat kita kadang-kadang dia menganggap siwak itu bererti menggosok gigi khusus dengan menggunakan akar pokok arak. Pokok arak ini yang selalu kita jumpa itulah kayu sugi itu, yang nampak lalu jual kadang-kadang orang balik dari Mekah tu bagi-bagi pada sahabat-sahabat, jiran tangga, saudara-mara dan sebagainya. Kayu sugi itu, yang itu adalah sejenis akar. Nama akar ini lah akar arak, nama pokok akarnya itu dijadikan sebagai kayu sugi. Tapi sebenarnya sugi itu jauh lebih daripada itu. Jadi kita simpulkan bahawa menggosok gigi dengan alat selain daripada akar dan juga ranting pokok arak adalah perkara yang diharuskan. Jadi sebab apa setengah orang mengatakan bahawa kalau kita guna selain daripada kayu sugi itu, tak sunat dah, tak jatuh hukum sunnah yang dikatakan siwak tadi. Baik, justru itu sangkaan tersebut adalah silap dan salah, kerana perbuatan siwak ataupun yang merupakan isim mushtaq, kata terbitan dari perkataan saka yasuku saukan atau siwakan saikun masukun, yang bererti menggosok gigi. Maksud siwak itu ialah menggosok gigi. Jadi guna kayu sugi pun dianggap sebagai bersiwak, guna berus gigi pun dianggap sebagai bersiwak, guna apa pelepah-pelepah kayu, contoh kita masuk kemping dalam hutan dan sebagainya, tak bawa berus gigi lagi tu, kita cari batang-batang kayu yang daun apa ni, ranting-ranting yang boleh ada menghasilkan berbulu begitu, kita pun buat berus gigi pun juga dianggap sebagai bersiwak, sunnah pada Nabi, pada Rasul. Baik, jadi bersiwak dengan menggunakan pokok arak ini adalah sangat digalakkan sebenarnya, yang selalu kita jumpa, kita sebut sebagai kayu sugi itu. Walau bagaimanapun, alat bersugi yang afdal digunakan adalah menurut susunan seperti berikut. Ini yang kita tengok sebagaimana bahan-bahan yang digunakan untuk bersiwak itu. Pertama sekali yang sering dikaitkan dengan bersiwak itu ialah akar pokok arak, dan ini berdasarkan hadis yang bermaksud daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah memotong untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alat menggosok gigi daripada akar pokok arak. Maksudnya di zaman itu, bahkan sehingga zaman sekarang, akar pokok arak ini sangat terkenal dijadikan sebagai kayu sugi. Maknanya digunakan untuk bersiwak, membersih gigi, atau dalam bahasa kita yang mudah, memberus gigi. Dan Nabi SAW sendiri menggunakan akar pokok arak. Jadi maknanya ranking pertama sekali dalam bersiwak ini adalah menggunakan akar pokok arak yang disebut pada hari ini sebagai kayu sugi. Yang keduanya ialah pelepah tamar. Pelepah tamar juga dijadikan sebagai salah satu daripada alat untuk bersiwak. Maknanya kita patahkan pelepah itu, dia bila diketuk-ketuk begitu, dia dihasilkan seperti brush, brush-brush begitu. Jadi dia bruskan, jadikan sebagai brush gigi, maka diharuskan menggunakan pelepah tamar. Dan yang ketiga juga dijadikan sebagai siwak ini ialah dahan pokok zaitun. Pokok zaitun mungkin tak adalah di belakang di rumah kita, kerana kita, negara kita bukan negara yang pokok tumbuhnya zaitun itu. Tetapi nak gambarkan bahawa juga dijadikan sebagai salah satu daripada bahan yang digunakan untuk bersiwak adalah pelepah dahan pokok zaitun. Jadi insyaAllah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi dalam halakan yang akan datang tentang bahan-bahan yang digunakan sebagai ejen bersiwak atau ejen memberus gigi, sehinggalah kita akan bincangkan terus apa-apa saja yang boleh dijadikan sebagai pemberus gigi, maka ia juga dianggap sebagai siwak. Jangan lupa, pada waktu yang sama kita akan jumpa lagi insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: tu cosa? Un popolani sa tu quanta? Sa tu cosa un tuyo? Popolani limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Batu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: FM.
1: Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh kempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum fi amani syekhona Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana jua anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.31 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Kalau hari ini kita rasa hidup kita terasa sangat sempit, rasa macam kusut sangat hidup kita ni, ada rezeki seperti tersekat, hati tidak tenang, sinar pendengar, antara amalan yang sering dilupakan ialah istighfar. Kita ini banyak sangat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maka sinar pendengar, istighfar bukan hanya untuk orang yang berdosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang maksum, terpelihara daripada dosa, beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Kadang-kadang masalah hidup kita bukan kerana sebab kurang usaha, tetapi kerana terlalu kurang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan lidah menyebut astaghfirullah.
1: Cantiknya Iman.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda, RTM Klik akan mengalami gangguan capaian pada 5 Jun 2026 hari Jumaat, bermula pukul 12.30 malam sehingga 5 pagi untuk kerja penambahbaikan sistem. Jadi segala kesulitan amat dikesali. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh kempak pakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keberlanjutan pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. MCMC telah

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar wakma untuk di malam ini, di hari Khamis 4 Jun 2026, bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang mana Izwan menemani anda untuk malam ini sehingga pukul 12 malam nanti, okay? Dan apapun, kena teruskan lagi untuk hiburan kita. Kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya info sukan kita. Jadi kita bersama dengan lagunya Samudra, dengan lagunya Termina Cinta. Jadi terus dengar Pang FM.

Kerano, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: anda berminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Let's go. Okey, kita kembali bersama untuk di waktu ini. Kita bersama untuk kita punya info sukan. Dan Izwan nak kongsikan bersama dengan anda, yang mana Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan supaya pengurusan skuad Harimau Malaya dipulangkan semula kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagai sebahagian daripada proses reformasi yang sedang dilaksanakan badan induk itu. Dan Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Wilson Paul John kata cadangan mengenai usul terbabit sudah dikemukakan dalam laporan menyeluruh yang dilakukan AFC selain beberapa langkah penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan FAM. Dan jelasnya, struktur pengurusan skuad kebangsaan seharusnya berada di bawah tanggungjawab FAM menerusi jadualkuasa khas yang diwujudkan sekaligus laras dengan amalan pentadbiran bola sepak antarabangsa. Okey, kita kongsikan lagi bersama dengan anda, yang mana Hasrat Bergu, lelaki utama negara Aaron Chia dan juga So Wu Yi untuk melangkah lebih jauh di debuka Indonesia tidak kesampaian apabila tersingkir di pusingan kedua selepas tewas kepada gandingan Indonesia Rainbow Indra dan juga Nicholas Jacquin hari ini, yang mana pasangan ranking ketiga dunia itu gagal menampilkan hasil terbaik apabila tunduk 14-21 14-21 kepada Bergu ranking ke-12 dunia berkenaan dalam perlawanan yang berlangsung dalam suasana penuh tekanan buat wakil negara. Dan kekalahan itu menyaksikan Aaron dan juga Wu Yi menyamai pencapaian mereka pada edisi 2024 dalam kejohanan status Super 1000 berkenaan. Dan pertemuan di Istora Senayan itu juga menjadi hasil pertama kedua pasangan, namun Raymond dan juga Nicholas ternyata lebih bersedia untuk menguasai permainan dan menamatkan cabaran wakil negara. Okey, itu yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Dan kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan UKIS dengan lagunya Kembali Mencari. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma fa amma ba'd. Yang dimuliakan Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, Profesor Jabatan Siasah Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, selaku panel forum kita, panel pertama forum kita pada malam ini. Yang dihormati Dr. Asjad bin Muhammad, Ketua Pusat Pengajian Islam Kontemporari UiTM Cawangan Pahang. Selamat datang Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang barakah ini Allah takdirkan kita dapat berkumpul di rumahnya yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, untuk kita jayakan satu program yang kita namakan Forum Perdana Ehwal Islam Sempena Karnival Ilmu dan Kebudayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagi membicarakan tajuk yang begitu hebat pada malam ini, Masyarakat Madani Teras Kecemerlangan Ummah, kita jemput dua panel yang hebat, yang terkenal. Untuk tidak melengahkan masa, pastinya tuan-tuan dan puan-puan telah tidak sabar untuk dibahaskan isu ini. Maka saya dengan sukacitanya untuk mengajukan soalan yang pertama kepada Prof kita mutakhir ini. Prof, tajuk ini, tajuk Masyarakat Madani Al-Mujtama' Al-Madani, sering disebut-sebut di media-media sosial kita. Ada yang menafsirkan Masyarakat Madani dengan pelbagai tafsiran, sehingga kadang-kadang kita pun nak tengok mana satu sebenarnya takrif dan tafsiran yang tepat bagi menyatakan erti sebenar maksud Madani itu. Justru dengan itu, saya mempersilakan Al-Fadhil Prof bagi mendefinisikan pada sudut pandang Islamnya, apakah yang boleh didefinisikan dengan makna Masyarakat Madani. Silakan Fadhil Prof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang saya hormati Ustaz moderator kita pada malam ini, Ustaz Sufian. Tidak lupa juga kepada seluruh jawatan kuasa, imam, jawatan kuasa masjid UNIPSAS, para pensyarah, para pelajar UNIPSAS, para jemaah, ahli-ahli karyah yang berdekatan, semua yang dapat hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak saya lupa ahli panel gandingan pada malam ini, iaitulah Dr. Asjad Muhammad. Saja sebut last sebab penting kerana panel bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Rodong-rodong koi sihat ke? Sihat dia. Orang Pahang, orang Kuantan, orang Pekan, orang Rompin, semua-semualah ya, yang dapat bersama-sama dengan kita, tidak di masjid ni tapi insya-Allah dalam siaran Radio Pahang. Radio kau itu. Ya, alhamdulillah. Syukur banyak. Saya terlebih dahulu nak ucap banyak tahniahlah kepada pihak UNIPSAS atas program begini baik, Mahfal Al-Ilmi Al-Saqafi Madani, dengan bahasa yang mudahnya. Janganlah kita complicatedkan dia, ya. Madani itu daripada perkataan modun dan juga daripada perkataan madaniyah, iaitu maksudnya tamadun, maksudnya peradaban, kehidupan yang berasaskan kepada peradaban, kemajuan, yang mana peradaban itu pula, kemajuan itu pula, ha, tengok sekarang ni kita berada dalam peradaban. Apa yang sedang kita percakapkan ni, pertuturkan ni, jauh beza daripada zaman mak ayah kita dulu-dulu, 20-30 tahun yang dulu. Tak ada ni siaran boleh tengok dalam FB secara langsung. Banyak dah peradaban-peradaban kita, kemajuan maknanya yang kita lalui dalam hidup kita ni. Tetapi ingat, kemajuan yang disebut dengan madaniyah atau madani atau mudun tu, dia berasaskan kepada kemajuan 3A. Saya mudahkan, iaitu A yang pertama, akidah. Bersih daripada amalan-amalan jahiliah. Kerana sifat itulah yang diangkat, dibawa oleh baginda Rasulullah SAW apabila Nabi berhijrah ke Madinah. Sehingga 10 tahun duduk ke Madinah, daripada nama lama Yasrib, tukar jadi Madinah. Madinah tu daripada perkataan madaniyah, bukan sekadar kota. Memang Madinah lebih kota, lebih maju daripada Mekah. Sehingga ada dalam kitab Arab menunjukkan majunya macam mana. Kalau kami berada di Mekah, minum tu masih dengan kendi lagi. Tapi orang Madinah dah minum dengan gelas. Jadi dia dah lebih maju lagi dah. Dan dia lebih kaya lagi. Banyak pasar-pasar dan perdagangan-perdagangan yang dah lebih maju ketika di Madinah berbanding di Mekah. Sebab itu bila orang nak pindah ikut Nabi, nak berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan, "Kamu pindah, kamu hijrah bukan kerana dunia, kerana harta. Kamu pindah, kamu berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan kerana wanita, gewe, pakwa, makwa." Sebab ada yang pindah kerana ada gewe. Tahu gewe tak? Ada awek. Tahu awek? Girlfriend eh? Ya. Ada makwa, ada girlfriend dia yang dah ada ke Madinah tu. Jadi bila kata nak pindah ke Madinah, negara yang hebat, bandar kota yang lebih maju, Nabi pesan, kita maju ni, kita kena ingat, kamu kalau pindah, bukan kerana dunia, kerana harta, kerana makwa tau. Kalau tak, jadilah pindah kamu tu kerana makwa. Kalau kamu pindah kerana harta, kerana dunia, jadilah pindah kamu tu. Kamu maju, kamu berperadaban seolah-olah, tapi kerana dunia. Sebab itu ada sahabat yang dia pindah kerana nak perempuan. Nama perempuan tu, nama makwa tu, ni bukan saja saya cakap, memang berlaku. Nama sahabat tu Hatim bin Balta'. Tak payah nak ingatlah, nama tu susah sikit. Hatim bin Balta'ah nak pergi ke Madinah kerana ada makwa dah pindah sana dulu, dah ada kat sana dah. Jadi senanglah kalau pindah sana. Sebab itulah dia dinamakan sebagai Muhajir Ummu Qais. Pasal yang dia nak jumpa tu namanya Ummu Qais. Dia ni orang berhijrah. Orang berhijrah dinamakan Muhajir. Kamu berhijrah kerana nak jumpa Ummu Qais. Lalu kat mana Nabi ingatkan? Nabi ingatkan dalam hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau kita tengok hadis ni, hadis tu dinamakan hadis niat. Hadis tu juga dinamakan hadis hijrah. Pasal ada cerita ni. Apa dia yang biasa anak-anak Universitas Fakulti Syariah, pengajian Islam, semua-semua ni biasa sebut, biasa hafal dulu, iaitu hadisnya, ingat, innamal a'malu binniyat. Memang depan cerita niat. wa ina belakang cerita hijrah. Ya, kamu nak beradab, kamu nak pindah daripada Mekah ke Madinah, negara kota yang lebih maju, lebih apa-apa ni, kena ingat asasnya yang pertama akidah kerana Allah. Kalau tak, di ujung hadis tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang dia berpindah nanti daripada Mekah ke Madinah ni kerana Allah, dia dapat kerana Allah. Tapi siapa yang berpindah kerana dunia dan kerana perempuan, mar'ah tadi, hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'ah, kerana dunia atau kerana perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, itulah je yang kau dapat. Jadi sebab itu bila kita berpindah, bila kita cerita modun yang akhirnya bandar Madinah tu nama asalnya Yathrib, lepas 10 tahun Nabi tukar jadi Madinah, ada elemen apa? Ada elemen pembersihan, kemajuan, peradaban, bersih, bercahaya. Sebab itu dipanggil Madinah Al-Munawwarah, Munawwar, bercahaya. Kota Madinah itu Nabi pandai bagi nama. Dia sebut Munawwar tu bukan kerana Munawwar banyak lampu macam ni. Kita Munawwar lampu lah, lip-lap-lip-lap semua kan. Munawwar artinya dia bercahaya pasal dia bawa pembersihan dari sudut akidah. Ada Azhar Luta yang dulu masuk ke Madinah ni untuk kuatkan akidah. Dua, yang dikatakan modun, madaniyah, madani, beradab. Orangnya mesti beradab dari sudut akhlak. 3A kan saya kata, 1 akidah, 2 akhlak, yang ketiga adalah amalan. 3A, akidah, akhlak dan amalan. Sebab itu kalau tengok akhlak dan tengok amalan ni pun, bila kata tentang akhlak, bila kata tentang amalan, sebab itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut ulama, apakah antara perkara yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu bila sampai ke Madinah? Banyak benda kan disebut oleh Nabi, tapi antara yang awal disebut oleh baginda Rasul sallallahu, yang saya ringkaskan boleh menunjukkan kepada inilah cara amal, inilah cara akhlak, inilah cara akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW melalui satu potongan hadis ni. Iaitu bila Nabi mula sampai ke Madinah, antara perkara yang awal disebut oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah, ya ayuhan nas, afshus salam bainakum wa tasilul arham wa tat'imut ta'am wa sallu bil lail wa nasunyam. Ada 4 benda yang merangkumi mudun. Kamu tak akan menjadi masyarakat madani kalau seolah-olah kau lupa 4 perkara ni. Yang dalam 4 perkara ni ada 3 kluster tadi. Kluster apa? Kluster akidah ada. Kluster apa? Kluster akhlak jaga. Kluster apa? Kluster amalan jaga. Apa 4 tu? Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam tanya kamu. Lepas itu tadi pengerusi kata, Timbalan Night Chancellor sebut, kita bersyukur kerana berada dalam majlis ilmu, berada dalam masjid. Jangan lupa, Nabi SAW amat benar sekali menyediakan kita tapak untuk bagi salam, iaitulah masjid, tempat orang berjumpa. Kita lupa, iyakah aku dah bagi salam tadi? Tu bila bagi tahiyat akhir tu, assalamualaikum warahmatullah, tak kenal pun orang sebelah. Dapat tak balik? Dapat orang sebelah pun assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau dah tertekan kaki dia, jangan buat tak tahu. Aha, kau salam-salam juga, kaki aku kau tekan tak angkat-angkat. Jangan lupa. Sejahtera, Nabi SAW ingatkan, pertama, tebarkanlah salam. Ini akhlak kita. Orang barat kata break the ice, nak ice breaking. Tapi kita kata beri salam tadi kita, yang dalam tu ada doa sejahtera, ada doa rahmat, ada doa berkat. Wa ta'imut ta'am, kau bagi makan, kata Nabi. Ini akhlak, buat baik dengan orang. Tuan-tuan, anak-anak, macam mana Nabi ajar buat baik ke orang ni? Standard dia dahsyat. Standard dia tinggi. Di kala masyarakat Arab tidak boleh diterima oleh masyarakat Yahudi di Madinah. Di kala masyarakat Arab yang cuma ratusan mengikut datanya pada ketika itu, kerjanya bergaduh je berpuluh tahun. 610 hingga 620, kerjanya gaduh je 10 tahun. Nabi datang 622 Masihi, terus dapat baik. 2 tahun Nabi datang, terus dapat baik. Aus dan Khazraj ni, Nabi kata, jangan lupa kita ada makan, orang tak ada makan, bagi makan. Itu akhlak, itu adab. Maknanya dahsyat. Standard dia tinggi. Bukan sekadar dapat satukan orang yang bergaduh bermusuh puluhan tahun, tetapi juga dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, ahsin ila man ahsin ila man asaa ilaika wa'fu amman zalamak wa'ati amman haramak. Ini standard akhlak adab Nabi, luar biasa. Apa yang tiga yang luar biasa tu? Buat baik pada orang yang buat jahat kat kamu. 2, maafkan orang yang buat jahat kat kamu. Maafkan. 3, bagi kepada orang yang kedekut, tak hidung masin dengan kamu. Kita selalu buat baik dengan orang yang buat baik dengan kita je. Siapa tak like aku dalam FB, sorry, aku dah unfollow dia lagi. Itu dalam FB tau. Kita cari orang yang follow kita je. Kita like orang yang like kita je. Nabi kata buat baik pada orang yang tak buat baik pada kita. Nabi kata maafkan orang yang menyakiti kau. Ini susah. Kita kadang-kadang, ya Ustaz, forgive boleh, baik pula. Forget tak boleh. Kita dahsyat. Ya, 7 keturunan aku tak lupa tau. Bukan senang. Saya kata standard peradaban yang Nabi letak tu tinggi sebagai contoh kita. Dan yang ketiga, waktu aman haramang. Kau bagi orang yang tak pernah bagi kau. Kita ni, yang kita pulangkan tu pasal dia bagi masa bulan puasa itu. Nah, Salimah tak pulang sebab pinggan aku pal. Bagi kepada orang yang tak pernah bagi. Ini standard Nabi SAW. Balik kepada 4 perkara sebagai penutup. Di awal ni nak gambarkan standard dan makna mudun atau madaniyah, yang kemudian lahirlah negara Madinah Munawwarah kerana 1 akidah, 2 akhlak, 3 amalan terkandung dalam hadis pertama yang disebut oleh Nabi bila datang ke Madinah. 1 bagi salam, 2 bagi makan. Wa tasilul arham ilat, eratkan silaturahim. Dan yang terakhir, 3 bagi ke orang. Dahsyat peradaban kita. Ini adab kita. 3 bagi hak orang. Apa hak orang? Dah bagi salam, dah. Ada bagi makan anak yatim, orang susah pun semua, ahli karya ada datang. Ada bagi makan, bagi makan. Sedara mara bagi makan sikit-sikit, tak mesti berapa panjang. Pokoknya bagi makan. Yang ketiganya dengan hati yang ikhlas. Yang ketiganya apa hak orang dah bagi, eratkan silaturahim. Sebab itu kata Ibnu Kathir, kalau kau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kau tak boleh memuji, kau jangan keji. Kalau kau tak boleh menyenangkan orang, kau jangan susahkan orang. Ini antara ringkasan yang terkandung dalam tafsir Ibnu Kathir dalam satu ayat apabila ditafsirkan oleh Imam Ibnu Kathir. Itu sifatnya. 3 dah bagi hak orang, itu cara kita beradab. Last kali yang keempat, wasallu billail wan nasuniyam. Hak Allah, kau salat pada waktu malam di ketika orang lain tidur. Ini doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau bagi hak Allah. Sebab itu mudun maju. Mudun maknanya bertamadun, ada peradaban. Tetapi peradabannya dengan kehebatan akidahnya, peradabannya dengan kehebatan amalannya, peradabannya dengan kehebatan adab dan akhlaknya. Wallahu alam.
0: Syekh Al-Fadilah Prof dengan huraian makna masyarakat madani menurut pandangan Islam. Terus kepada panel kita yang kedua, Al-Fadil Doktor, telah tertunggu-tunggu soalan. Saya kerja saya mudah je tuan-tuan, kerja tanya je. Tak boleh hurai-hurai, dah ada panel kita. Prof sementara tadi menjelaskan kepada kita tentang maksud masyarakat madani. Tajuk kita malam ni adalah masyarakat madani teras kecemerlangan. Apa hubung kaitnya kecemerlangan dengan masyarakat madani itu, Al-Fadhil Doktor? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha al-fadil tuan moderator, dan tidak saya lupakan kekanda panel saya pada malam ini, walaupun dia letak saya di akhir, bukan mana saya nak balas letak di akhir juga, tidak. Tetapi untuk memberi satu penghargaan yang special kepada rakan panel pada malam ini, al-fadilah yang berbahagia Prof. Dr. Sharifah Hayati, dan yang paling penting sekali pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayanda bonda, saudara dan saudari sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis perkongsian ilmu, majlis perbincangan ilmiah. Mudah-mudahan dia akan mendekatkan lagi diri kita dan merapatkan serta menghampirkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, merujuk kepada persoalan yang telah diajukan kepada Al-Fadil Ustaz Sufian sebentar tadi tentang masyarakat madani ini dan berkaitannya dengan kecemerlangan ummah. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang hal ini, saya kira tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita perlu faham dua perkara, dua komponen yang penting di dalam persoalan yang dikemukakan tadi. Iaitu yang pertama sekali ialah kita kena faham dan menghayati apakah itu masyarakat madani. Dan yang keduanya ialah konsep kecemerlangan ummah yang dianjurkan di dalam Islam, bagaimanakah hakikat dan realitinya. Dan kita tadi alhamdulillah kita dah dapat faham sebersedikit seperti mana yang dijelaskan oleh yang berbahagia Prof sebentar tadi. Cuma saya nak menambah sedikit kalau boleh sebagai memantapkan lagi pemahaman kita tentang masyarakat madani ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu faham apakah teras dan juga nilai yang terdapat di dalam masyarakat madani itu terlebih dahulu. Kerana kalau kita relatekan dengan realiti semasa pada hari ini, masyarakat madani itu merangkumi beberapa aspek yang menyentuh soal nilai dan akhlak. Dan antara 6 teras yang utama yang kita tahu, bahawa yang pertama sekali ialah dari sudut kemampanannya, kesejahteraannya, daya ciptanya, hormatnya, keyakinannya dan ihsannya. Dan kalau kita rumuskan daripada teras-teras ini, kita dapati bahawa masyarakat madani ini, masyarakat yang bertamadun ini, masyarakat yang berperadaban ini, merangkumi 3 perkara ataupun berasaskan kepada nilai dan akhlak, serta berpaksikan kepada hukum atau perundangan, dan juga tunjang utamanya ialah perpaduan. Itu perkara pertama yang perlu kita faham. Jadi bila kita dah faham tentang masyarakat madani ini, baru kita nak kaitkan dengan kecemerlangan. Kecemerlangan yang bagaimanakah yang boleh dicapai daripada pembinaan sebuah masyarakat madani. Maka konsep

Maka al-falah itu merupakan kecemerlangan yang dianjurkan oleh Islam supaya kita mengejarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pada malam ini bila merujuk kepada persoalan tadi, saya suka nak mengajak diri saya dan kita samalah ya, bro. Kita sama-sama bermuhasabah tentang formula kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan seorang Islam itu. Memang tak boleh lari daripada sifat, daripada sifat, beberapa sifat dan kriteria yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara spesifik, secara jelas di dalam surah Al-Mu'minun. Apa dia tuan-tuan? Saya percaya anak-anak kita di sini pun menghafal surah Al-Mu'minun, especially terutama sekali di awal ayat itu. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum 'anil lawi mu'ridun walladhinahum lizzakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafizun. Kemudian sama ayat selepasnya itu, walladhinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un walladhinahum 'ala salawatihim yuhafizun. Ada 6 kriteria, ada 6 perkara, formula yang disebut oleh Allah SWT yang boleh dinobatkan sesebuah masyarakat ataupun seseorang individu Muslim itu sebagai seorang yang berjaya ataupun masyarakat yang cemerlang. Apa dia? Yang pertama sekali tuan-tuan, sudah pasti tidak boleh dipisahkan dengan keimanan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Memberi Rezeki, langsung tidak mencalarkan keimanan itu dengan mana-mana kepercayaan syirik dan sebagainya. Iman, khusyuk dalam solatnya, tidak lalai, mengeluarkan zakat, menjaga kehormatan diri dan juga menjaga solat, seterusnya melaksanakan amanah, dan juga 6 perkara ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengaitkan dengan kecemerlangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan bonda yang dikasihi sekalian, dalam membina sebuah masyarakat madani, sudah pasti yang mementingkan nilai dan akhlak itu akan merujuk kepada ciri-ciri yang disebut oleh Allah Taala itu. Qad aflahal mu'minun tadi, yang ada 6 formula, 6 kriteria, 6 syarat tadi. Jadi kita semua dapat faham di sini perkaitan yang pertama, sesebuah masyarakat madani yang mementingkan nilai akhlak itu akan membawa kecemerlangan yang sebenar mengikut acuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi, yang dirahmati Allah Taala. Kemudian kita dapat lihat juga di sini antara perkara yang boleh mengaitkan pembinaan sebuah masyarakat madani itu. Dan masyarakat madani ini dalam erti kata yang luas dan juga dalam erti kata yang lebih terfokus. Masyarakat madani dalam konteks sesebuah universiti, masyarakat madani dalam konteks di luar sana. Bagaimana masyarakat pelajar dan juga masyarakat di luar sana yang mempunyai peradaban yang tinggi yang boleh membawa kepada kecemerlangan. Satu lagi formula yang disebut oleh Allah Taala di dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayah. Wa ulaika humul muflihun. Apa dia? Maka hendaklah jadi wujud di kalangan kamu satu umat, satu golongan yang mengajak ke arah kebaikan dan menyeru kepada perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara kemungkaran. Mereka semua itulah satu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala, satu tips yang jelas oleh Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang cemerlang. Jadi masyarakat madani tadi yang berpaksikan, yang berasaskan kepada nilai dan akhlak tadi, antara akhlak dan juga antara prinsip sebuah masyarakat madani ialah membenteras sebarang kemungkaran, membenteras sebarang penyelewengan, membendung daripada rasuah dan sebagainya. Itu semua akan membawa kepada kecemerlangan di akhirat. Kerana apa? Mengamalkan konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam konteks pelajar pun begitu, membenteras kemaksiatan yang berlaku di hadapan mereka dan juga membenteras sesuatu perkara yang bersalahan dengan etika sebagai seorang.

0: seorang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasih sekalian, ada beberapa lagi lah perkaitannya sebenarnya. Saya kira itu sahajalah untuk pusingan pertama ni. Dan wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali.
1: Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Asjad dengan penjelasan kepada kita bahawasanya hubung kait kecemerlangan tadi dengan masyarakat madani ialah berasaskan kepada masyarakat yang dibina itu. Jika masyarakat itu dibina atas asas akidah, akhlak dan iman, insyaAllah dia akan mencemerlangkan sesebuah masyarakat itu. Namun saya nak berpindah kepada Prof. Bercakap dan bersembang tentang kecemerlangan memang mudah untuk dipertuturkan. Namun di sana kita terpaksa menghadapi cabaran-cabaran tertentu dalam membangunkan masyarakat ini supaya mereka boleh cemerlang yang seperti mana kita impikan. Terutama golongan remaja. Golongan remaja ni Prof, maklumlah golongan remaja semua nak mencuba apa yang tak tahu ingin diketahui. Jadi dalam keadaan ingin tahu, ingin mencuba itu, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan remaja ini dalam suasana media sosial yang penuh dengan cabaran ini terpaksa dihadapi oleh golongan muda. Jadi Prof, saya nak ajukan soalan kepada Prof. Cabaran masyarakat cemerlang yang perlu kita bentuk itu bagaimanakah untuk kita dapat meraihnya, terutama cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan remaja, Prof.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas soalan tersebut. Kalaupun tak remaja lah, 13 hingga 17 tahun, tapi anak-anak muda, alhamdulillah ramai yang datang ke masjid kita pada malam ni. Jadi bila nak bercerita tentang orang muda, tak tahulah Ustaz berdua pun masih muda ni tak ya? Remaja masih, lagi ya? Masih. Saya je yang dah masuk warga emas. Bila bercakap tentang orang muda, betul lah apa yang kita sebut, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pada masa depan inilah harapan kita. Kita semua ni akan tinggal dan kita meninggalkan waris-waris kita. Dan dalam Islam ada wali, ada waris. Bila sebut waris ni lah, sebab itu Nabi SAW mengingatkan orang muda. Kalau kita cakap, saya kata tadi saya dah melewati zaman itu, kalaulah boleh ku kembalikan usia mudaku, barangkali apa yang nak ku capai dan gapai dalam hidupku. Tapi kita tidak lagi boleh berkalau anak-anak pada mereka yang sudah melepasi waktu remaja dan waktu mudanya. Kita bercakap sebagai orang yang dah melepasi zaman ini anak-anak. Apabila kita telah melepasi anak-anak zaman itu, kita nak ingatkan anak-anak bangsa kita, jangan kamu sia-siakan waktu muda kamu. Ketika kita berkata jangan kamu sia-siakan waktu muda kamu, usia muda kamu, sebenarnya itu telah diberikan peringatannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut di dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebut, ambil peluang 5 perkara sebelum datang 5 perkara dalam hidup kamu. Dan antara 5 perkara tu, 3 daripadanya untuk orang muda. Nabi terang-terang sebut dalam hadis tersebut. 3 daripadanya sebagai contoh. Syababaka qabla haramik. Muda kamu sebelum datang tua kamu. Sebab itu cabaran muda ni pula, hari ni anak-anak muda adalah anak-anak IT. Anak-anak ICT, anak-anak AI, artificial intelligence. Semua ni bukanlah tak bagus. Barangkali ni pun masuk TikTok apa. Tapi TikTok yang baik lah. Kan? Ada banyak yang baik pun dalam TikTok tu. Tapi bila kita sebut macam tu, ialah apabila TikTok tu hanyutkan kita, kita sampai malam jadi siang, siang jadi malam. Kita dah tak tahu malam dan siang anak-anak. Berapa ramai kita, malam itu masih muda bagi kita. Apa tidur awal ni? Tak ragat lah. Tak boleh geng lah. Malam bagi kita pukul 3 pagi. Pagi bagi kita pukul 1 tengah hari. Apa nak jadi? Rupanya kan, bila Allah subhanahu wa ta'ala, ini cabarannya. Cabaran kita sudah tak tahu meletakkan prioriti. Cabaran kita hanyut dengan IT. Cabaran kita buka apa yang ada dekat tangan tak kira masa. Sampai dah tak kenal orang kiri kanan. mulut dah tak ada komunikasi dah. Nak beri salam yang disebutkan tadi berat. Pasal kita duduk dalam dunia kita sendiri. Hatta nak pergi nak tengok orang sebelah pun payah. Eye contact dah jadi susah. Mata berpandang mata dah jadi susah. Sedangkan tu semuanya harta dan nikmat kehidupan. Sebab itu Allah Subhanahu Taala menyebutkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 61 ataupun nama lain bagi surah Mu'min adalah surah Ghafir. Kadang-kadang orang cari mana surah Al-Mu'min, tak jumpa dalam Quran dia. Ghafir nama lainnya. Dalam surah Ghafir Allah dah beritahu dah, Allahul lazi ja'ala lakumul layla litaskunu fiha. Allah Subhanahu taala menjadikan malam bagi kamu untuk kamu tenang, untuk kamu tidur, untuk kamu beristirahat. Wan nahar mubsiran, dan siang itu terang benderang. Lalu kata ulama, itu kiasan. Memang siang itu terang. Maknanya terang itu ialah kamu dengan terang itu dapat berusaha. Malam dengan gelap itu kamu dapat melelamkan mata. Kamu dapat beristirahat. Itulah yang Allah beri. Rupanya bila kita tengok TikTok, ada benda baik dalam TikTok ni Ustaz. Tengok TikTok, ambil pandangan orang-orang yang berkaji tentang hormon, tentang saraf, tentang biologi badan. Dia kata, your body is your doctor. Badan kamu adalah doktor kamu. Sebab apa? Bila datang sesuatu pada badan, dia bagi indikator. Apa indikatornya? Sebagai contoh, orang cakap dah tak boleh fokus. Orang cakap mata tak boleh pandang. Mak kau cakap dengan anak, anak mata ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dia tanya balik, dia tak tahu. Apa benda cakap tadi? Dia tak boleh fokus. Mata tu, muka tu, segar tak segar. Mata tu boleh pandang tak boleh pandang. Otak tu boleh berfikir tak berfikir. Adalah your body yang dah bagi indication kepada you. Apa indication yang dibagi kat you ialah orang ni tak cukup tidur, dia tak boleh fokus. Pasal waktu tidur, kajian menunjukkan pada waktu tidur yang cukup pada malam hari tu Ustaz, dia keluarkan hormon yang baik untuk otak. Saya pun tak tahu. Bila kita baca, bila kita tengok TikTok, ingat saya tak tengok TikTok ke? Tengok kak. Baru dapat tahu. Oh, the best time hormon tu keluar pada waktu malam adalah sekitar pukul 10 hingga pukul 3 pagi. Dengan syarat kamu tidur, baru hormon tu keluar. Pada masa ni lah anak-anak kita kebanyakannya leka dengan gadget yang ada. Leka. Lagi kalau ada internet laju. Internet data pula penuh, tak ada had. Ada yang sanggup datang tepi masjid pasal masjid ada wifi free. Bukan dia masuk semayang berjamaah, dia duduk tepi tu atau motor pasal ada wifi free. Masih elah tu. Jadi kita takut ni. Jadi rupanya dia boleh bagi kita hormon dengan sebab tidur tu. Kita baca Quran, Allah kata litaskunu. Tapi bila kita kaji pula, baca pula orang yang dalam bidang dan kepakaran tu, dia kata hormon-hormon ni lah yang keluar. Sehingga kan cikgu kat sekolah dia boleh tahu, budak ni boleh belajar ke tak boleh belajar. Dia tak boleh belajar. Pasal apa dia tak boleh belajar? Dia tak boleh fokus. Pasal apa dia tak boleh fokus? Dia main game malam. Dia tak boleh fokus. Pasal dia tengok movie lepas satu movie tak payah buka TV. Dia tengok movie, dia tak payah buka TV. Semuanya dengan sentuhan jari. Ini saya ni bukan nak cakap kat tuan-tuan, saya pun nak cakap diri saya. Kita pun kadang-kadang macam tu Ustaz. Galib. Sedaplah tengok cerita orang kejap gini, kejap gini, ini. Ada yang baru pula turun bawah, turun. Tangan ke atas, tangan ke bawah. Lepas tu tengok wajah, dah pukul satu. Apa hal aku ni tak tidur lagi? Saya bayangkan dalam diri saya, kalau aku yang dah warga emas ni, aku mudah jadi macam ni. Macam mana anak-anak aku yang muda-muda ni? Lagilah mudah. Kita dah umur matang, orang kata. Boleh tahu mana baik tidak. You are the master of yourself. You are the master of your handphone, your gadget. Put it aside, anak-anak. Cabaran tu tak payah jauh-jauh. Punya cabaran tu ada dekat kita. Hand. Handphone kat tangan kita. Berhati-hatilah dengan itu. Sebab itu Malik bin Nabi, saya ambil contoh yang mudah yang berlaku dalam kehidupan kita. Belum lagi pergi yang lain-lain daripada itu. dengan hiburan-hiburan yang melampau kadang-kadang. Mana tak, dunia kita ini pilih aja, semua ada kat dalam ni. Nak hiburan dalam ni, nak fashion dalam ni, nak makan dalam ni. Nak makan, tekan aja. Mak top up aja. Nanti e-wallet ada. Bila e-wallet ada, pilih je. Abang pun tak tahu, asyik berbunyi je gate tu. Siapa datang? Mak Limah sebelah ke? Eh, bukan. Kalau dulu yang tekan tu kan jiran sebelah datang, hantar ke saudara mara datang. Ini asyik berbunyi je gate. Penting mak. Rupanya siapa datang? Macam-macam food datang. Kita boleh belanja sesuka hati kita. Kita boleh makan ikut kita. Kita boleh tengok apa kita nak tengok. Kita boleh sebar maklumat, apa maklumat kita nak. Kita tak kisah betul tak betul. Apa suka kita buat ikut kita. Ini sangat bahaya. Sebab itu saya kata Malik bin Nabi disebut dalam Milad Mujtama' kitab dia. Malik bin Nabi antara tokoh pemikir Islam meninggal tahun 1973. Yang antara awal yang bercakap tentang masyarakat Islam. Dia kata anharus taqafah. Apa yang boleh menyebabkan kejatuhan tamadun? Salah satu yang boleh menyebabkan kejatuhan tamadun adalah al-israf. Israf ya, dengan sin, bukan dengan shin. Dia kalau tukar je huruf mak dia lagi dah. Bukan israf, bukan shin, tapi israf. Bukan ashraf, nanti marah Ustaz Ashraf. Tapi israf. Israf maknanya berlebih-lebihan. Boleh tak hiburan? Eh, mahu tak? Cuba buka selawat. Cuba buka nasyid, semangat terus. Cuba buka lagu-lagu. Eh, suka terus. Eh, lagu-lagu lama. Kita orang klasik. Lalu buka. Eh, segar terus. Sambil masak, tak perasan pun penat. Sambil buat kerja memandu, tak perasan pun letih. Kerana ada lagu-lagu. Tapi jangan israf. Apa yang kamu suka tu jangan berlebih-lebihan. Apapun bila israf, dia akan bawa kepada kemudaratan. Ini diingatkan. Satu, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang bersederhana. Sehinggakan orang ini yang pegang pada 6 kriteria yang tadi dah disebut oleh Dr. Asjad. Itu apabila tidak dipegang, maka akhirnya akan jatuh. Semua nak tentukan mana baik, mana tidak. Bersederhana haruslah berasaskan daripada ilmu pengetahuan. Sebab itu anak-anak hari ini kejar rebut pengetahuan. Ambil peluang yang disebut oleh Nabi. Satu, muda kamu syabab qabla arami, muda kamu sebelum tua kamu. Disebut oleh baginda Rasulullah SAW, orang muda ni nak cari pengetahuan senang pasal otak dia tengah dahsyat, ingatan dia kuat. Sihataka qabla saqami, dia jauh lebih sihat daripada orang yang berumur, termasuk sihat akal fikiran dia. Sebab itu disebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yafaqahu fid-din. Siapa yang Allah nak bagi banyak baik dalam diri dia, kehidupan dia, mestilah diberikan, mestilah melalui yafaqahu fid-din, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama. Termasuklah segala ilmu yang datangnya daripada agama, iaitu sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang cabaran ada di mana-mana. Saya hanya mengambil satu daripadanya, iaitu cabaran teknologi IT zaman hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk, kerana kita merebut zaman muda ni sebelum berlalu begitu saja. Dengan ilmu aku nak angkat, dengan adab akhlak aku nak perbetulkan, dengan amalan jangan sampai berlebih-lebihan kegembiraan aku sampai lupa segala-galanya. Mana kuliah jadual kadang-kadang tak ikut, mana assignment tak ikut deadline, mana nak present main copy paste sahaja, tak master dalam pemikiran kita, membaca sangat sedikit. Macam mana masyarakat kita nak menjadi masyarakat yang dibanggakan? Pembacaan mesti sangat meluas, kerajinan perlu ada, kesungguhan mesti ada. Akhirnya disebut dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, 7 gulungan yang akan dilindungi pada hari tak ada kelindungan, yaumala zalo ila zalo. 7 gulungan tu antara yang disebut orang muda, syabun nasya'a fi ta'atillah, syabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang hidupnya tak lupa beribadat taat kepada Allah Subhanahu taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang muda, pemuda yang hatinya terkait kepada masjid. Ini biasakan diri kita datang masjid, tempat vibe ni, vibe ni, anak muda ni cakap vibe kan. Dia sanggup pergi makan mahal, tempat restoran mahal, pasal dia nak vibe tu, pasal nak ambil moment, gambar. Baru ada story, mori. Nanti ada banyak like. Kan? Masjid kok tak nak ambil momennya. Masjid ni vibe-nya. Ni bi'ahnya. Doa dimakbulkan. Bila kamu sebut amin, serentak dengan aminnya imam. Man wafaka ta'minuhu ta'minul malaika. Wafiralahu matakadama mintan bihi. Gugur dosa kita. Ini baik-baik. Doa anak-anak yang duduk dalam masjid. Allah jadikan aku pelajar yang hebat. Pelajar yang cuma dalam dunia akhirat. Ya Allah, kuatkan iman aku. Kuatkan pegangan dan prinsip aku. Tak mudah goyah. Kerana salah satu lagi yang disebut oleh Imam Malik bin Nabi ini adalah dia mengambil budaya-budaya barat bi gharab bila naqad, tanpa fikir-fikir main ambil, ikut aja cara macam mana orang barat yang tak ada, tak mengikut budaya timur kita, tak mengikut budaya Islam, budaya Melayu kita, ikut kita lah. Ini na'uzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita termasuk dalam 7 golongan itu, yang salah satunya adalah dekat hatinya dengan masjid. Salah satu daripada 7 itu ialah kuat dia beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Salah satunya ialah apabila dia didatangi oleh mara'atin zata mansibin wa jamal. Tengok Nabi dahsyat. Dia punya bagi itu boleh pakai dalam apa keadaan pun. Jawamik kalim dia. Bila ada pemuda yang didatangi oleh wanita yang mempunyai keturunan hebat yang dahsyat, mempunyai zata jamalin, ada keindahan dan kecantikan, dia sebut 3 perkataan. Ini yang dia kata modern, ini yang kata madani tu. Maknanya pegangan dia kuat pada prinsip, kepada Allah dan kepada dunianya ada, kepada Allah dipelihara. Apa dia kata dengan 3 patah perkataan? Ini pun kita boleh ambil. Nampak handphone lama sangat, tengok pun boleh. Ini godaan, ini cobaan. Sambil dalam cobaan sebut 3 perkataan tu. Tak boleh kok-kok Arab, kok-kok Melayu. 3 juga. Apa dia kok Arab? Ini akhafullah, aku takut Allah. Tak ingat nak cakap kok Arab, cakap kok Melayu. Aku takut Allah. Nak eseba apa-apa tak tentu, tak pasti. Aku takut Allah. Nak tengok benda-benda yang tak senonoh, nak mengambilkan masa begitu panjang sekali, lebih pada semayang. Semayang 3 minit ya siap. Yang lain-lain, lebih pada baca Quran. Baca Quran pun tak sampai semut-semut tangan. Ini pegang handphone sampai semut-semut kau tangan. Tahu semut-semut? N-N tangan. Semut-semut. Sampai terhempap handphone kat muka, tertidur. Takut cakap kat diri, ya Allah, aku takut Allah. Nanti tangan ditanya, mata ditanya, telinga ditanya. Ini akhafullah. Ya, mudah-mudahan dengan itu, kita dapat muhasabah. Apa kata doktor tadi, kita ingatkan diri, saya ingatkan diri saya. Dan saya juga ada anak-anak, macam anak-anak. Saya takut. Terus cakap, tapi akhirnya, anak-anak, kamulah yang mengubah diri kamu, bukanlah orang lain. Kita hanya menjadi asbab seseorang itu diubah dan berubah, insyaAllah. Dan ingatlah, kita adalah bakal yang akan menjana kecemerlangan ummah satu masa nanti, insyaAllah. Wallahualam.
1: Terima kasih Al-Fadilah Prof. Alhamdulillah dengan syarahan yang diberikan oleh Fadilah sebentar tadi, sebagai suatu pedoman buat remaja yang ada di masjid kita pada malam ini. Saya nak menyatakan di sana memang pastinya ada cabaran-cabaran dalam kita nak membina kecemerlangan. Pastinya Prof, Doktor, di sana ada cara bagaimana kita memungkinkan kita untuk membina masyarakat yang berkualiti. Sudah tahu.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bercakap tentang macam mana nak bentuk masyarakat madani ni. Kita kalau kita dengar perkataan dan istilah madani ni nampak macam baru. Tetapi sebenarnya masyarakat madani ataupun istilah dan ungkapan madani ni bukan suatu yang asing sebenarnya. Kalau kita tahu dan kita lihat oleh sarjana-sarjana Islam sebelum ini, istilah madani ni dah diungkapkan. Cuma hari ini diberi nafas yang baru dan diberi tumpuan dan fokus supaya kita sama-sama boleh menghidupkan kembali nilai-nilai madani itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayang debonda, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, merujuk kepada ayat yang dibawa oleh Prof tadi, surah Ghafir ayat 61. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam mentafsirkan ayat keratan ayat yang dibawa oleh Prof tadi, wan nahara mubsira, dan siang itu menyinari, siang itu menyuluh. Jadi sebenarnya bila mana kita merujuk kepada tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606, beliau telah mentafsirkan di dalam tafsir kepada ayat tersebut. Dan kata beliau, fa'lam annal insan madaniyun bittaba. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ketahuilah, sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk yang berkemajuan, bertamadun, berperadaban secara tabiinya, secara biologinya. Maknanya kita ni manusia ni lahir-lahir Allah Ta'ala dah cipta package dah madaninya. Peradaban itu dah ada sekali. Itu yang disebut dan ditafsirkan oleh para ulama dan sarjana Islam sebelum ini. Dan perkara yang sama juga, al-insan madaniyun bittaba', disebut oleh siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Disebut oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah. Secara tabiinya, secara biologinya, lahir-lahir dah madani dah. Dan kemanakah sifat madaninya kita itu? Yang mana hari ini kita lihat kebanyakan, ada segelintir juga daripada masyarakat yang dah tersasar daripada landasan yang sebenar, yang mengamal, yang pecah amanah, yang melakukan perbuatan sonsang, yang melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Kenapa begitu? Maksudnya yang melakukan perbuatan maksiat, perzinaan di sana sini, nas'alullah assalamah, ataupun minum arak dan sebagainya. Ada segelintir daripada masyarakat yang melakukan seperti itu. Kenapa? Di manakah perkara yang kita nak timbulkan ini? Jadi membentuk masyarakat madani ini tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa yang pertama sekali, dia bermula daripada diri sendiri. Maknanya kita semualah bertanggungjawab untuk memajukan, menimbulkan nilai dan akhlak dalam diri kita. Yang banyaknya kita duk fokus orang je. Kenapa dia tu tidak lagi maju, tidak bertamadun dan tidak beradaban tinggi? Kenapa? Kita fokuskan kepada orang, sedangkan Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kita kena ubah diri kita sendiri. Ubah yang mana disebut tadi, soal like dan sebagainya. Ubah soal media sosial. Hari ini masalahnya, ramai kita lihat dalam kalangan remaja-remaja kita, kalau datang hari Jumaat tu mendengar khutbah, dia siap main game lagi ustaz. Siap main game lagi. Kebetulan pula ustaz duduk sebelah. Nak cakap tak boleh. Jeling-jeling gitu. Sebaik ustaz tahu khabar, buat main sekali, tumpang sekaki kan. Nasib baik ustaz tahu khabar begitu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kalau melakukan perbuatan itu akan menyebabkan pahala solat Jumaat itu menjadi lara. Ramai main game. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat tadi bila sebut apa internet line di masjid ni biasanya free. Pro, eh? Betul lah. Memang pernah terkena kita. Kita ada kuliah maghrib. Biasa taklah ramai sangat. Tapi malam tu ramai tuan-tuan. Sedara-sedari. Bila disiasat-siasat, kenapa ramai sangat pelajar ni? Rupa-rupanya main game. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang debonda, sedara-sedari yang dikasih sekalian, media sosial seperti mana yang disebut tadi, macam-macam ni, Instagram dan Twitter, WhatsApp dan sebagainya, merupakan satu cabaran kepada kita. Jadi bagaimana kita menghadapi cabaran ini? Tak ramai, yang ramainya kita lihat dalam masyarakat kita, sama ada masyarakat pelajar ataupun masyarakat di luar sana, mereka lebih mementingkan like dan follower. Tak ramai daripada kalangan kita yang mencari, yang mengharapkan like daripada para malaikat, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih suka mendapat pengikut, mendapat apa like daripada manusia dan hamba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya bagaimana kita nak membentuk masyarakat madani ini yang berkualiti, sudah pasti dua prinsip, dua elemen, dua formula yang Allah Ta'ala sendiri yang telah bagi kepada kita, yang seharusnya kita sama-sama terapkan dalam diri kita, dalam mahasiswa, dalam mahasiswi kita, kita terapkan. Apa dia? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi maknanya jelas di sini, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan buka pintu keberkatan daripada langit, daripada bumi, tetapi mereka telah mendustakan, lalu kami timpakan mereka dengan azab di atas apa yang mereka lakukan, usahakan. Jadi di sini jelas formulanya, nak membina, nak mewujudkan sebuah masyarakat madani yang berkualiti, mesti terapkan elemen-elemen keimanan dan ketakwaan. Dalam sebuah universiti, nak membina masyarakat pelajar yang madani, pihak pengurusan universiti kena menyediakan program-program ke arah memantapkan, mentarsikhkan iman dan akidah pelajar. Apakah program-program aktiviti hal ehwal pelajar sebagai contoh yang boleh mengukuhkan, memantapkan keimanan? Kena tengok itu, dia punya ukuran, kena buat pembahagian. Bagaimana, apakah program-program daruriyat, apakah program-program hajiatnya, apakah program-program yang bersifat tahsiniatnya. Maka begitulah juga di luar sana tuan-tuan. Untuk mewujudkan masyarakat madani, perlu kita memperbanyakkan elemen-elemen, aktiviti-aktiviti yang boleh membina ketakwaan. Takut pada Allah SWT, nak melakukan pecah amanah takut kepada Allah SWT, nak suami isteri, nak mengkhianati antara satu sama lain takut kerana Allah SWT, anak-anak nak mendahaka takut kepada Allah SWT. Jadi maknanya ketakwaan, elemen itu. Dan hasilnya bila ada dua perkara ini, maka dia akan jadi halusnya tata susilanya dan juga telusnya tata kelolanya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihkan, saya kira itu sahaja. Banyak lagi kalau kita kira tips dan juga bagaimanakah cara-cara nak membina sebuah masyarakat madani yang berkualiti ini. Jadi saya kira itu sahaja setakat ini. Saya serah kembali kepada pengurusi majlis.
1: Kasih Al-Fadhil Dr. Asjad dengan penjelasan bagaimana mungkin untuk kita membina masyarakat madani yang berkualiti. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penghujungnya saya mengucapkan jutaan terima kasih terutama kepada profesor kita yang sudi bertandang daripada jauh untuk menjayakan program mahfal universitas pada kali ini, dan begitu juga daripada Fadil Ustaz Dr. Asjad yang juga datang daripada Jengke. Jadi apa yang penting saya ucapkan terima kasih, dan apa yang disampaikan tadi sebagai ilmu buat kita, dan insya Allah kita amalkan sama-sama.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hal itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian yang dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di Barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada Taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan Izwan, menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Dan kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Main dengan lagunya Penghuni Kota. Jadi terus dengar Pang FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baik, baru saja kita bersama dengan Fotograf dengan lagunya Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Nampaknya sampai di sini saja untuk kita bersama. Jadi Izwan menyusul 10 jari mohon ampun dan maaf jika selama 3 jam ke udara ini mencuit hati sesiapa tanpa disedari. Dan 6 pagi nanti anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya yang akan menemani anda, dan Izwan tinggalkan anda bersama dengan lagu ini, bersama dengan Datuk Sheila Majid dengan lagunya Kumohon. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Nak
2: Sonar FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita terus layan. Untuk edisi hari ini, perpuluhan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, yang mencari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan-rakan saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi di kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

0: jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh, betul lah Man apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai, hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati. Tidak, ya sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Clear ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik. Tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik. Ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih hadir TV-TV kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak mahupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang Bat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya ada dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layang, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: Kawan Penjimatan Air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari, semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Assalamualaikum, salam Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazi, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. Buat juga terima kasih, Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam dia eh. Di hari mulia ni, mulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama kawan saya Fa dengan Sikin. Yo ke?

pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Gunung saja yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Gibur Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu saja menggambil memori kita. Teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, wa akbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Kak turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Hal budak sini, terima kasih Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKAMI. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Masih jaya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuak terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Reza Sabah on, Terengganu pun on, hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching. Buat semua game buruh hantu. Hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hari juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menontonnya. Yang tepi-tepi tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemor, Perak. Terima kasih orang Cemor. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, ungkapan kata bernafas cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Berikan lagunya Jumpa ke di rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Ramai yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama, jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagaimana sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita je, eh. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chon Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chon, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, pencinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Amy Hashim, Triple F, Vita Rosaya, Amina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli, turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya, Diana Rabustam, terima kasih hadir, Dahla Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga, ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Ada yang dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya. Kena kopi panas dulu. Kopi O kau, Nescafe kau, bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi, peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamin ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamin ngantuk,
Saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

masih dan lirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik lirinya, lirinya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sama-sama kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gibran Fantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berbulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak berkata Niza Ladies Driver, berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aziz Bin untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usuk Pro 2 NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezeki ni. InsyaAllah satu hari

Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Jadi hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik. Tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham pelik cuaca. Baik, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni eh. Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sadung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu terus hadir dari Bampu Pin, Perudua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kegalayan terus kita.

Anin pagi masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi National Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live National FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, Teacher Ati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Joe, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Penisa, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabariah Awang, Syazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, masa lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya, sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan National Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching, Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Mas Nia Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syairah Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal amin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar National FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar National FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak Luri, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu tangkap lentok. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentok. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, pernah beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga 6 pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama on, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Terengganu, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah-wah kebar, nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Ha, itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Oh, baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, National FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
2: Motokar.
0: Sememangnya situasi ini tidak mahu berlaku.

Salam tajuk, salam sobo dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi Jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangatkan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis 'alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi. Tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebeh. Tak ada apa-apa tu. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgah sana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng. Terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu. Maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami jabatan agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu eh solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga wujudkan tiga perkara, sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus buduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi, ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asing lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan, saya miskin ustaz, tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis, dicatatkan rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar, yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma, dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan, barulah dia buat tapak rumah di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas, dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletir, dia tak nak pergi kerja tu rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, saya tahu aku Piramli membaca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah, kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Alah, kau nak menala, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka menengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak, yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat, dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
1: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar Titik Tengah.
3: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
4: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bera 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang Bera?
3: Maran 92.0 MHz.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنرى

يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Solin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam ruangan tazkirah, ya, dan insyaAllah kita sambung kembali bicara wara kita dalam menyelusuri sunnah baginda Nabi SAW. Dan kita masih lagi memfokuskan tentang empat sunnah pada Rasul yang pernah disebut oleh Nabi SAW, iaitu sifat malu, yang kedua ta'atur iaitu berwangi-wangian, dan yang ketiga bersiwak, memberus gigi, dan yang keempat berumah tangga. Kita masih lagi duduk pada sunnah yang ketiga.

0: iaitu bersiwak, iaitu memberus gigi. Dalam halaqah yang lepas kita sentuh tentang ejen-ejen yang digunakan sebagai bahan untuk bersiwak. Pertama kita sentuh tentang akar pokok arak yang kita sebut sebagai kayu sugilah pada hari ini. Itu yang biasa digunakan, bahkan Nabi SAW sendiri pernah menggunakan akar tersebut sebagai kayu untuk bersiwak. Yang kedua ialah pelepah tamar, dipatahkan dan di hujung itu dibaiki untuk dijadikan sebagai pemberus gigi. Yang ketiga sebagai bahan ataupun dari sudut afdaliyat lah, keutamaan dalam kita memberus gigi itu ialah dahan pokok zaitun. Dan pokok zaitun ini juga merupakan pokok yang barakah. Kita tahu pokok zaitun ini banyak kelebihan dia, dengan minyaknya, dengan buahnya ya, yang mana ianya sangat baik dan ianya disebut dalam Al-Quran. Dan para ulama mengatakan bahawa mana-mana buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran tentang itu, bahawasanya ianya adalah pohon yang barakah, melainkan pohon zakum sajalah. Zakum ni lah pohon yang di mana menjadi tempat azab bagi penghuni ahli neraka. Baik, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Keempat mengikut yang menjadi afdal untuk kita jadikan sebagai bahan untuk bersiwak, selain daripada kayu sugi, pohon akar pokok arak, pelepah tamar dan juga dahan pokok zaitun, yang keempatnya lah apa-apa saja jenis kayu yang berbau wangi dan menyegarkan. Kalau ada tempat kita jenis pokok kayu yang wangi, maknanya dia kata apa, dia akan mewangikan mulut kita. Maka ianya diharuskan. Cuma tak adalah sampai tahap kita titik-titik batang serai tu buat berus gigi pula begitu ya. Tapi tak apalah kalau tuan-tuan sanggup buat, tak ada, cuba. Yang penting matlamat utama bersiwak ialah kita nak bersihkan gigi. Tapi peliklah pula, rasa macam tom yam pula dah ya, bila mana kita guna batang serai, walaupun ianya adalah satu-satu daripada pokok yang berbau wangi. Okey, jadi mana-mana sejenis pokok yang berbau wangi dan menyegarkan juga harus dijadikan sebagai bahan untuk bersiwak. Dan yang kelima, apa-apa saja kayu yang bersifat kesat termasuk kain seperti yang disebutkan sebelum ini adalah diharuskan. Maknanya kalau tak ada juga, bau gigi tak ada, apa tak ada, apa ini kayu, rantai kayu tidak ada, kita ambillah kain tenyih pada gigi itu untuk tujuan kita siwak. Maknanya membersihkan gigi daripada kotoran seperti tahi gigi dan sisa-sisa makanan dan seumpamanya. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Adapun tentang penggunaan ubat gigi dalam masyarakat kita, apakah orang kata ini bid'ah ni, Nabi tak pernah pakai ubat gigi? Senang pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya penggunaan ubat gigi ni bolehlah dikiaskan dengan penggunaan kayu-kayu yang berbau segar ataupun kayu yang seperti kayu sugi. Dia mempunyai wangian yang tersendiri dan harus bagi kita menggunakan ubat gigi lah. Apa saja yang penting, bahan yang digunakan itu terdiri daripada bahan-bahan yang halal, suci dan tidak najis. Itu dia. Jadi guna ubat gigi juga merupakan salah satu daripada ejen untuk membersih gigi dan juga menyebabkan menghasilkan bauan yang menyegarkan. Jadi juga ada setengah mereka ini menggunakan air mawar, mana dalam kayu sugi itu dicelup dengan air mawar dan seumpamanya. Jadi penggunaan kayu-kayu yang berbau segar itu adalah untuk mengurangkan bau busuk mulut dan ketika mana kita bersugi. Maka dengan itu diharuskan penggunaan ubat gigi kerana ia juga bersifat demikian, mana mewangikan mulut. Sekarang dah ada bau pudina dan seumpamanya. Jadi insyaAllah, jadi kita nak lihat pula tentang hukum bersiwak itu. Secara ringkas, hukum bersiwak ini adalah sunnah seperti mana kita sebut di awal tadi. Dan ini berdasarkan hadis yang disebut oleh Nabi SAW, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak membebankan umat aku, nescaya aku perintahkan mereka ini bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Maknanya ketika wuduk itu, kalau boleh kita bersiwak. Ataupun setengah riwayat mengatakan bahawa dilakukan sebelum takbiratul ihram. Maknanya selepas berwuduk, kita nak terus masuk ke dalam saf nak sembahyang, memberus gigi terlebih dahulu dengan menggunakan siwak. Jadi insyaAllah kita melihat tentang pendetilan kaedah sunnah, bagaimanakah yang dikatakan sunnah bersiwak Nabi SAW dan perlakuan Nabi SAW ketika mana melaksanakan amalan bersiwak ini, supaya apa, kalau boleh kita buat itu, biarlah seperti mana yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Kilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami pastinya di Pi FM Satu Pilihan. Apa khabar semua? Sihat seadanya. Selamat pagi. Good morning Negeri Pahang. Bersama dengan anda untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang mana sedang memandu, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda tuju. Tak kisah walaupun ianya dekat, tetap juga kita memandu, ya. Dan untuk waktu ini, macam biasa kita nak kongsikan bersama dengan anda tajuk utama akhbar. Apa yang menarik yang ada di paparan akhbar tempatan, dunia dan juga sukan kita sajikan di pagi hari untuk anda. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Apapun untuk hari ini, maksudnya waktu solat subuh tadi, pada pukul 5.44 minit pagi di apa? Di Pahang ni lah ya, di Bandar Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, ha, itu dia. Jom kita nak mulakan cerita yang pertama. Ini dia berkenaan dengan kita punya pasport lah. Ini dia, warga negara Malaysia akan menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Kalau dulu saya ingat buat pasport dulu 2 tahun ni. Dululah tahun 2015 tak silap, lebih kurang gitulah ya. Nah, sekarang ni warga Malaysia akan menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 yang bakal dilaksanakan tahun ini. Itu kata Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban. Dia menjelaskan kepada semualah warta kerajaan berkaitan pembaharuan tempoh sah laku itu, yang mana sebelum ni ditetapkan 5 tahun. Oh, 5 tahun sebelum ni. Kan saya punya 2 tahun. Ke dia ada, entah, tak faham lah. Sudah pun diwartakan. Maklumat ini seperti yang diwartakan dalam warta kerajaan, tarikh pelaksanaan akan dimaklumkan kemudian, itu katanya. Dan merujuk perintah FI, iaitu pasport dan visa pindaan 2026 yang mana diterbitkan adalah warta kerajaan semalam, itu ceritanya ya. Akan dimaklumkan bila tarikh yang akan dilaksanakannya tu ya. Jadi mohon bersabar. Baik, jom kita nak teruskan cerita yang seterusnya. Ini dia Allah. Di mana cerita ni, penekanan terhadap kemajuan teknologi dan penguasaan kecerdasan buatan AI perlu diseimbangkan dengan usaha memperkukuhkan iman serta membina akhlak selaras konsep negara madani, yang mana meletakkan nilai kemanusiaan sebagai teras pembangunan negara. Itu kata Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita katanya. Dan beliau berkata juga, banyak negara kini sedang cenderung mengejar kemajuan dan menguasai AI, tetapi pembangunan sebenar tidak boleh mengetepikan nilai dan etika dan juga pembentukan syasiah, dan penguasaan ilmu tidak boleh dipisahkan daripada keperluan memperkukuhkan keimanan dan memperbaiki akhlak. Kerana itu yang membezakan pendekatan negara madani daripada modal pembangunan lain. Itu ceritanya, itu kata PMX kita, okay? Dan seterusnya kita nak ke berita dunia pula. Ini cerita di mana ni? Kathmandu. Kathmandu ni belum mana ni? Nepal ke mana? Di mana seorang maling gunung, warga Nepal yang mana dilaporkan hilang di Gunung Everest. Ni cerita pasal pendaki Gunung Everest lah. Selama 6 hari dan dikuatari mati. Di mana ditemukan masih hidup selepas merangkak kembali ke kamp pengkalan, iaitu base camp semalam. Dan maling gunung itu yang juga pendaki berpengalaman, nama je adalah Hilary Dewa Sherpa, yang mana dilaporkan hilang di kawasan tinggi gunung tertinggi dunia. Gunung di kawasan gunung tinggi lah. Gunung Everest ni adalah gunung tertinggi dunia pada awal pagi, itu pada 30 Mei lalu. Dan lelaki itu ditemui pada pagi semalam berhampiran camp, base camp tu, oleh Jawatan Kuasa Kawalan Pencemaran Sagarmatha Menyebutnya begitu, SPCC lah, pasukan Nepal yang membantu menyediakan laluan pendaki di Everest dan membersihkan sisa yang ditinggalkan pendaki. Itu ceritanya kan. Ha. Dan seterusnya pula kita nak ke Indonesia, di mana cerita di Jakarta, seorang jaya membantaran rasuah KPK Indonesia menahan timbalan Menteri Immigration dan pemasyarakatan negara itu kerana didakwa menyalahguna kuasa dan dokumen agensi berkenaan. Dan penahanan Salmi Karim itu jadikan pegawai kanan berprofil tinggi kedua dalam kerajaan yang berdepan tuduhan rasuah dalam tempoh 2 hari. Itu ceritanya. Ha, ya, jangan main-main. Senang je kalau rasuah ni ditangkap begitu sahaja. Ha, pesanan untuk semua, ya. Dan seterusnya kita nak ke berita sukan untuk pagi ni. Cerita apa? Ini cerita ni. Ni kita nak ke cerita pasal tenis. Ha. Ni dia, salah satu pemain remaja Rusia ni. Ni adalah kali pertama beliau melangkah ke final, iaitu Mira Andreeva. Melangkah ke final Grand Slam pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Ukraine Marta Katsyuk 6-1-6-3 dalam separuh akhir terbuka Perancis yang berlangsung dalam suasana penuh ketegangan politik. Dan pilihan ke-8 kejohanan itu menguasai perlawanan sejak awal lagi dan menggunakan pukulan yang cukup agresif dan konsisten untuk menyingkirkan pesaingnya dalam masa, dia ambil masa dalam 1 jam 16 minit. Itu ceritanya. Ya, tahniah kita ucapkan. Dan seterusnya kita nak ke berita bola sepak. Itu hari cerita pasal Arsenal dan juga PSG. Kita lupakan dulu pasal tu. Kita nak beralih untuk Manchester City. Apakah? Ini dia pengerusi Manchester City. Siapa tidak kenal, tak lain, tak bukanlah. Siapa? Guardiola. Tu dia, Pep Guardiola. Pernah meletakkan jawatan 100 kali dah sepanjang sedekat bersama klub itu sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan jawatannya, meninggalkan kata Manchester City lah, ya, pada penghujung musim ini, sekaligus menamatkan salah satu era pengurusan paling berjaya dalam bola sepak England. Dalam temubual bersama media, ada laman Club Al Mubarak berkata, beliau sering memberi bayangan mahu meninggalkan pasukan ketika berdepan saat-saat sukar. Namun akhirnya berjaya dipujuk untuk terus kekal sehinggalah tiba masanya beliau betul-betul buat keputusan untuk mengundurkan diri. Itu ceritanya. Oh, dah 100 kali, ya. Banyak betul dia. Tapi iyalah, satu nama besar jugalah untuk pengurus Manchester City ni. Ayuh, tak ada masalah. Terus. Baik, itu yang menarik dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Macam biasa, tempat pukul 7 kita nak ke Wisma Berita RTM untuk ikuti utama 7 pagi dan kembali lagi bersama dengan kami di jam yang kedua, ketiga, keempat. Kita ada 4 jam bersama untuk Zone Aktif ini. Terus dengar PFM, satu pilihan.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Pahang FM.
2: Satu pilihan itu dia ramai-ramai malam ni. Yang mana berkelapangan rasa malam tak ada benda punya, tak ada pekerja pun. Jadi yang mana berkelapangan boleh kita memenuhkan ruangan kerusi yang ada di stadium. Bukan National Bukit Jalil. Di stadium sini je, stadium Darul Makmur ni. Depan ni je. Takkan susah, dekat je tu kan. Sambil-sambil makan boleh pergi sana kan tengok. Sebabnya malam ni adalah hari ni adalah malam ni ke? Bukan malam ni, esok malam lah. Hari ni Jumaat. La ilaha illallah. Inilah masalahnya. Tengok kejap. Ada orang tak? Macam malu dah ni. Check semua ya. Alhamdulillah. Hari ni Jumaat, saudara. Hari ni Jumaat. 5 Jun. Esok baru betul. Esok baru betul ceritanya. 6 Jun 2026. Esok 6 Jun yang ni hari Sabtu. La ilaha illallah. Saudara ya, kita sambung tadi kemeriahannya. Yang mana berkelapangan esok hari 6 Jun 2026 pakat ramai-ramai memenuhkan ruangan kerusi di Stadium Darul Makmur. Ada apa? Ada satu perlawanan lah. Perlawanan ni perlawanan istimewa lah ya. Yang mana pilihan Pahang bertemu dengan pilihan Selangor. Kalau dulu-dulu punya cerita, konsepnya kontroversi antara Pahang dengan Selangor ni, kenapa Pahang tak pernah menang dengan Selangor kan? Tapi ini bukan cerita itu, tapi ini ada cerita pilihan Selangor dan juga pilihan Pahang. Perlawanan istimewa sempena apa sebenarnya? Sempena majlis pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026. Sultan kita pun ada esok, jangan lupa ya. Dan masuk adalah percuma, tiada bayaran masuknya. Kalau tiba-tiba awak pergi dekat pintu, encik kena bayar RM25. Hampuk dia dengan penyapu makcik. Makcik dengar dekat Pahang FM, mana ada berbayar masuk percuma. Kalau yang meniaga-meniaga tu berbayarlah makcik. Yang meniaga berbayar masuk tu. Yang masuk ke stadium tu free. Ingat betul-betul ya. Kalau dia minta dekat pintu masuk tu, perambat dia dengan penyapu. Ya. Jadi turut diserikan. Macam saya cakap tadi, Sultan Pahang pun ada. Lepas tu ada juga cabutan bertuah yang akan membawa pulang 3 buah motosikal. Maksudnya nanti datang dengan basikal ataupun naik kereta sewa lah datang. Mana tahu rezeki malam tu ya dapat. Saudara balik naik motor. Lepas tu makcik tu tanya, helmet ada bagi ke nak? Tak tahulah, tanyalah sana makcik. Kalau rasa confident tu dapatnya, bawa lah helmet terus kan. Apa pun tak ada, itu dia. Jadi sebentar nanti kita nak ikuti terapi jiwa dan juga kapal Paham nanti anda 7.45 insyaAllah. Sajikan lagu-lagu terbaik. Jom layan terus Paham FM, satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, pada pagi ini, apakah isu yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan suasana baru di pejabat. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah mungkin ada di kalangan kita sudah lama bekerja di pejabat tersebut dan suasana tidak berubah. Mungkin sudah melebihi beberapa tahun. Ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi semangat kerja ataupun mood bekerja kita pada setiap hari. Jadi oleh itu saya mencadangkan supaya jika tuan-tuan dan puan-puan adalah ketua di jabatan ataupun pejabat tersebut, bolehlah mencadangkan atau berbincang dengan rakan-rakan sekerja untuk membuat beberapa perubahan di pejabat. Sebagai contoh, mungkin boleh membuat susunan atur baru di dalam pejabat ataupun membeli beberapa hiasan pejabat yang baru seperti gambar dan sebagainya, ataupun boleh mengecat kembali beberapa bahagian di dalam pejabat. Ini semua dapat memberikan suasana persekitaran kerja yang baru dan mungkin boleh memberikan semangat baru untuk bekerja. Namun begitu, apa jua perubahan yang ingin dibuat seperti yang saya katakan tadi, mestilah berdasarkan kepada kemampuan para pekerja dan tuan-tuan sendiri. Janganlah sampai idea kita ataupun perubahan yang nak dibuat itu akan membebankan

0: dan pekerja-pekerja atau rakan-rakan sekerja kita. Jadi, dengan perubahan ini, sedikit sebanyak diharapkan dapat memberikan semangat baru kepada kita dan juga rakan-rakan sekerja kita yang lain. Jadi, sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Rapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pencurik.
2: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
3: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
4: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

Sari, berita utama. Jejantas motosikal di persimpangan Pancing ditutup 2 minggu. Kerajaan Pahang teliti kerjasama dengan UMPSA Holdings. Berita sepenuhnya. Jejantas motosikal di persimpangan Jalan Kuantan Kuala Lumpur FT02 dan Sungai Pancing Utara FT1490 ditutup sementara mulai 3 hingga 14 Jun ini bagi kerja-kerja perobohan. Menurut Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Kuantan, penutupan itu dilaksanakan oleh pasukan projek pembinaan persimpangan bertingkat Pancing di Jalan Kuala Lumpur Kuantan FT02. Notis dan pemakluman awal kepada pengguna jalan raya telah dibuat sejak 26 Mei lalu. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh penutupan tersebut. Kerajaan Negeri Pahang meneroka potensi kerjasama strategik bersama UMPSA Holdings menerusi pertemuan yang diadakan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang Dato' Amiza Abu Adam. Beliau berkata pertemuan itu memberi ruang kepada kedua-dua pihak bertukar pandangan serta meneliti peluang kerjasama yang boleh dilaksanakan untuk manfaat rakyat dan pembangunan negeri. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha pembangunan dan pemerkasaan komuniti Felda termasuk dalam bidang pendidikan, pembangunan modal insan dan keusahawanan. Beliau berharap hubungan baik yang terjalin dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan projek berimpak tinggi yang mampu memberi nilai tambah kepada masyarakat serta menyokong agenda pembangunan negeri Pahang secara berterusan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Selepas lebih 5 tahun bekerja sebagai pengutip sampah, Wan Othman Muhammad Nur Hashim, 23 tahun, kini memilih kerjaya baharu sebagai pemandu lori sejak bulan lalu. Anak muda dari Kuantan itu berkata keputusan tersebut dibuat bagi meneroka bidang pekerjaan baharu serta meningkatkan pendapatan selain mengikut jejak bapanya dan bapa saudara yang turut bekerja sebagai pemandu lori. Menurutnya, dia terlebih dahulu memperoleh lesen kenderaan barangan GDL bersendi kelas E sebelum meninggalkan pekerjaan terdahulu dan memulakan kerjaya baharu itu. Sebelum ini, Wan Othman mendapat perhatian ramai termasuk menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Hassan yang memuji kegigihannya mencari rezeki sebagai pengutip sampah sejak usia 18 tahun. Jelajah Trak Pameran Bergerak ECRL 2026 diteruskan di Felda Mempaga hari ini selepas singgah di Dataran Bentong semalam. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Dato' Insinyur Razali Kasim mengajak orang ramai terus memeriahkan program berkenaan. Menurutnya, program itu memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Esok, jelajah tersebut akan diteruskan di Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah UMPSA Pekan sebelum berakhir di East Coast Mall Kuantan pada 7 Jun ini. Selepas Pahang, trak pameran berkenaan akan meneruskan jelajah ke lokasi lain di Pantai Timur. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersatu rizqali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan. Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
2: Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu Pilihan.
4: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.